0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
1: Era digital sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
3: Laporan khusus.
4: Jadi Bapak Presiden meminta agar
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, maupun di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebuah diskusi itu?
6: Masih terus belum?
7: Dalam diskusi ya.
6: Okay.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
3: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
8: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
3: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
13: Selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
14: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
15: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
14: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
17: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km/jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, menjumpai Anda di Opini Publik pagi ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu. Ya, pagi ini terpantau ya, kabut asap sudah menyelimuti kota Banjarmasin dari pagi tentunya. Apalagi di kawasan Banjarbaru. Artinya kesiagaan terhadap kesehatan juga perlu ditingkatkan. Mengingat juga kondisi yang masih kabut asap menyelimuti dan juga Anda juga dihadapkan dengan padatnya kegiatan. Ya, tema kita tidak jauh pendengar seperti yang tadi kita bahas terkait dengan kabut asap karhutla ya. Banjarmasin di tengah ancaman kebakaran. Nah, artinya tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah juga, permukiman. Artinya pendengar, musim kemarau ini tidak hanya membawa cuaca panas dan juga kering ya. Seperti di Banjarmasin, kondisi ini juga meningkatkan resiko kebakaran permukiman. Puluhan kejadian kebakaran tercatat di kota ini sepanjang tahun 2026. Ya, pendengar, data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin juga menunjukkan hingga awal Agustus, saat ini sudah terjadi setidaknya 54 kebakaran. Kawasan di Banjarmasin Barat juga menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak. Terlebih Banjarmasin memiliki banyak kawasan padat penduduk dengan jarak antar bangunan yang berdekatan. Ya, silakan kami ajak Anda bergabung di Opini Publik di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Aulia.
0: Iya, selamat pagi.
1: Halo, Aulia.
0: Halo?
1: Trending topic lah, karhutlah.
0: Jan karhutla, mengingat di Banjarbaru ini datanya wow ya, peningkatan kabut asap juga tidak hanya kebakaran hutan dan lahan tapi permukiman juga.
1: Sama aja padanya, sama aja nong kau lihat, dia masih bau asap mah.
0: Bau asap iya, jadi artinya ini double ya, kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan.
1: Cuaca ini gini apa?
0: Cuaca
1: agak buram-buram sedikit.
0: Lah. Iya, iya karena masih apa namanya ya, serangan kabut asap. Kalau serangan pajar nggak apa-apa, pajar yang nyerang gitu ya.
1: Kan jauh lah ya.
0: Sehat, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya kita berharap sih sehat gitu ya.
1: Iya, sehat terus, jaga kondisi ya.
0: Jaga kondisi betul, mengingat juga dari subuh tadi ya menuju ke RRI juga, wow baunya. Bau.
1: Sama aja ya,
0: bau gosong.
1: Di tempat penampung ini bau gosong juga tiap hari. Malam pun
0: nah. Apa jur orang Banjar kelelatu kah? Nah, kelelatu hibak benar di muka rumah.
1: Di muka rumahnya.
0: Iya, betul.
1: Itu mengatasinya.
0: Ya, kita berharap mudah-mudahan mengatasinya hujan aja lagi. Kajepan dari Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Hujan.
0: Hujan dan hujan. Kalau ada hujan pasti ada hujan.
1: Allah tahu.
0: Iya, harus ya. Untung masih ada suaranya.
1: Iya dah. Dan aja nah, saya akan menyebutannya Allah.
0: Iya, tapi di Banjarbaru masih ya sampai ini ya, kabut?
1: Masih, ya. Di Kota Kulai masih, nah. Tapi kadang ya. Jepang tipis-tipis Jepang.
0: Ya udah-udah tipis ya, mungkin udah ya. Karena matahari udah
1: ini
0: muncul.
1: Ini baunya ini ya, manum.
0: Tapi ada yang banyak yang sakit ya, Jan, di sana? Enggak kan ya, udah-udah mendingan ya?
1: Banyak masih soalnya Olya
0: kena ispa ya
1: ini jadi keluar di rumah aja nih berapa ikut
0: yang masih
1: keluarga
0: terserang
1: di
0: ispa
1: daerah di Jawa dan Aceh tuh banyak yang kena
0: ya sebulan
1: lebihan lah
0: iya katanya tidak cukup satu hari dua hari atau satu minggu ya untuk serangan ispa ini satu bulanan lebih. Itu pun juga lama udah mulai melambat gitu kan penyembuhannya ya tergantung imun aja lagi kembali. Oke.
1: Tergantung aja imun.
0: Betul. Nah, itu mudah-mudahan pada sehat semua ya, Jan ya.
1: Iya, iya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tapi masalahnya banyak banget Pak Ali.
0: Iya, air juga. Tapi PDAM di sana sudah tanggap juga kan?
1: Sama aja juga. Oh, iya anu juga. Apa? Kecil juga nya. Karena malam aja yang jalan.
0: Iya, katanya kalau PDAM sih siap siaga aja kalau semisal ada laporan dari RT atau
1: Kawan-kawan di sini manjin diri jati itu manjin.
0: Memanfaatkan itu namanya Jan.
1: Apa sih situ?
0: Asal jangan
1: menukar banyak oleh setiap hari apa duitnya pula.
0: Iya sih, satu
1: tankinya
0: berapa?
1: Apa orang tuh? Dipergunakan sebaik-baiknya duit.
0: Betul, iya, betul sih. Artinya behirit, bairit banyu jar urang lah mahirit. Mahirit.
1: Belajar ya, menghemat ya.
0: Iya, menghemat.
1: Tapi kita bilangnya sebentar sih, Pak. Kebanyakan pulang kan.
0: Pokoknya banyak banyak banyak bersyukur lah ya seperti ya, itu. Artinya ya, kalaupun musim hujan datang, artinya banyak yang bisa kita lakukan kan untuk menghindari jangan sampai apa namanya peningkatan volume air, debit air ya kan. Nah,
1: ya, ya,
0: ya. Oke.
1: Ya,
0: makasih Jan, sehat selalu ya Jan ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojan yang ada di kawasan Martapura. Next kita terima lagi. Halo selamat pagi.
2: Halo selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Ica apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat aja ya.
0: Iya, Sungai Ande masih berair loh. Masih bebanyu.
2: Masih bebanyu ya.
0: Sungai Ganal masalahnya.
2: Iya. Cuma pun sungainya di rumahan ini aliyahnya pada pasang pada surut gitu kan. Datar aja.
0: Oh, inggih. Nah, tapi ada pasangnya lah, Aba Ica.
2: Ada pasang gede. Turut ada jual ya. Ada putar kayak itu aja dah. Padahal untuk sungai di benua Anyar itu kan kulihat di pinggirnya itu sampai kelihatan tanahnya tuh hampir 10 meter ke jalan ke tengahnya tuh. Nah, itu kan pasang surut kalau sungai Ganal, kalau sungai di perumahannya ini model datar aja itu ada ketahuan mulai musim kemarau, musim hujan, sama aja ya.
0: Tapi tingkat kebakaran gak apa di Sungai Andai, Abah Ica?
2: Untuk keciuman bau apa itu pembakaran, bau asap itu masih bang di wilayah Sungai Andai ini.
0: Sungai Andai lah yang gitu. Tapi kebakaran permukiman?
2: Malam. Kadang-kadang ada aja bau apa, jalan itu bau kalalaku kah, lihat, bau pembakaran.
0: Bau nah, apa, bau hangit kah jarang banjir
2: ya,
0: lah.
2: Ya bau hangit, makanya itu padahal untuk pembakar itu kan terlihat, cuma baunya itu sampai ke rumah oleh.
0: Iya, mungkin kalau di wadah ajar orang tuh di tempat kita tuh kada ya, kalau tetangga, wilayah tetangga
2: iya,
0: kadang makanya, emang bawa anginnya terbawa.
2: Nah anginnya makanya itu sampai masuk ke dalam rumah kadang-kadang bau pelatunya itu, jadi umumnya hendak Pak kada mencium bawa pakai kok Pak masker ini pakai dalam rumah kalau sudah di rumah.
0: Tapi ngap juga pang lah ngalih
2: benak. Iya. Kadang-kadang masker itu pengapang cuma di aktivitas
0: ya. Iya itu tapi mau kada mau kondisinya
2: iya, kayak
0: ini.
2: Mengkadang mencium bau kala itu tadi itu kan.
0: Bemasker juga tetap aja juga kena ispa.
2: Makanya itu. Makanya. Padahal kita di Banjar itu kulihat bina ada mendung-mendung pang sudah. Cuma hujan belum ada lagi ulele.
0: Kalau hujan ada sudah terdeteksi di daerah Tanjung Hulu Sungai. Nah, itu sudah ada Abah Ica, tapi mudah-mudahan lah bergeser ke sini.
2: Iya, semalam di mana? Di daerah Menyebaru aja si Hendy ada hujan juga.
0: Inggih, wadah kita ini kapungan.
2: kapungan asap. Makanya banyak masuk pusatnya belum menang lagi nah. Turun lagi ya Allah. Padahal harapan itu Banjarmasin ya Allah. Walaupun sangat jam gak selamat kali ya.
0: Ada apa-apa Engge. Tapi pindahnya modifikasi cuaca OMG ini apa masih kah? Atau kada tahu lagi? Atau memang dasar hujannya ini hujan memang netral dari memang sudah berganti cuaca. Biasanya yang ujung-ujungnya ber-ber-ber-ber ini pasti sudah musimnya.
2: Iya, kebiasaan gitu tiap tahun kan. Memang September kan sampai Desember tuh mungkin. Cuma ya itu kan belum ada lagi rupanya. belum waktunya aja lagi menunggu anu aja lagi ya. Mungkin September ada hujan coba belum tanggal aku pada tahu lagi tanggal berapa hujannya.
0: Ya, nggih. Mudah-mudahan sehat keadaan aja.
2: Mudah secepatnya lah ya Allah.
0: Mudah-mudahan nah, jadi, hujan cepat. Nah,
2: jadi bau tadi bau kelat tuh, bau asap tadi kan kalau hujan nih.
0: Kita ini dua kepungan Abah Ica, ke kepungan Karhutla sama ke kepungan kebakaran permukiman warga. Ini kan biar tiap hari nah.
2: Iya makanya itu kebakarannya ada terus kadang-kadang sampai seminggu ya.
0: Iya itu.
2: Ada bahkan dua hari, ada yang bareng.
0: Ada sehari ya, tiga kali juga, nak kayak minum obat.
2: Ada tiga kali sehari, ada sehari sampai tiga kali jual ya.
0: Iya.
2: Bujur, iya. Ada pagi, siang malam.
0: Inggi.
2: Lokasinya, ya lain-lain ya Allah.
0: Ini judulnya lahan pada minum obat lagi.
2: Makanya di mana tuh di sungai anu tuh kulihat aduh buat BBK air minggu tuh anu kan biasa anu manek mesin Pak. Biasa pasang banyu di situ. Dapatnya kemarau di kan banyu ya bebayanya itu kan
0: terberat.
2: Iya, nggih. Ngali buatnya man menyedot manek mesin bukan.
0: Nggih.
2: Supaya apa ada betager mesinnya
0: tuh. Tapi jar biasanya banyu tuh mulai pasang malam jar lah.
2: Malam.
0: Nggih, ya mudah-mudahan ya mana jatuh banyu kita.
2: Iya, mudah-mudahan ya Allah normal.
0: Oke.
2: Aja Ulia itu aja
0: dulu. Terima kasih Mbak Ica.
2: Sama-sama Ulia. Semangat selalu Ulia.
0: Nggih, amin. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica dari kawasan Sungai Andai ya. Ini beliau menginformasikan kata beliau ini pagi-pagi udah kecium bau gosong ya. Karena posisinya juga di daerah sana hampir berbatasan dengan kawasan ini ya. Batola ya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Aulia.
0: Selamat pagi, Bapak Julian. Apa kabar? Sehat?
3: Baik, sehat.
0: Nah, gimana landasan Ulin pagi ini?
3: Cuacanya tenang, damai, tapi cahaya matahari agak redup.
0: Iya.
3: Penerbangan belum ada.
0: Iya, kan ini katanya ini ya ada apa namanya keterlambatan hampir penerbangan.
3: Ya terutama untuk
0: maskapai.
3: Ya itu kita sudah tahu kan itu bisnis saja kan. Yeah, kalau untuk helikopter yang bekerja.

0: Betul.
1: Begitu di atas ada angin, ada embun, turun dia.
0: Betul.
1: Turun, lalu bikin kita bisa batuk, bisa kena ISKA.
0: Betul.
1: Kalau untuk penerbangannya sama sekali nggak kedengaran.
0: Artinya tidak ada kegiatan yang di atas ya.
1: Karena saya kan dekat banget gitu. Hafal banget saya kalau sudah jam setengah tujuh kok. Suaranya jadi orang banyak tuh mana sih mesinnya.
0: Berarti
1: ada kebakaran tuh.
0: Inggi pesawat juga memanasi mesin lah.
1: Biasanya manasi mesin tuh yang 3 sampai 5 heli itu.
0: Inggi.
1: Yang kuning, yang merah, yang loreng-loreng itu kan.
0: Oh, iya.
1: Ada di situ.
0: BNPB.
1: Terus itu yang BMKG yang pesawatnya itu? Juga enggak ada terbang.
0: Wah, ini
1: berarti belum ada nyebar
0: kegiatan.
1: Itu aja lagi.
0: Belum ada
1: belum
0: titik
1: ada.
0: Titik
1: belum
0: api.
1: Ada terbang. Apa karena kabut asap,
0: iya.
1: Jadi dia nggak melakukan kegiatan dulu, kan
0: ya,
1: gitu.
0: Betul, betul,
1: karena
0: betul.
1: Ya kalau pandangan kurang, ya susah kan.
0: Betul.
1: Nggak berani pesawat itu naik,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, ya,
1: kayaknya tuh biasanya kalau cuaca cerah ya, itu pesawat yang kecil yang membuang garam itu, wah hilir mudik curang tuh, sama kayak tukang ojek. sana kemari
0: jadi tahu lah Pian, jadi akhirnya pas sesuai titik ya Pak Jar.
1: Iya, dia langsung sesuai titik, keliling, putar. Loh,
0: maksudnya titik api itulah.
1: Ya saran saya lah, ya, tapi ini sudah agak aneh ya, agak
0: iya,
1: berkurang.
0: Udah ada berkurang.
1: Ya biasanya lahan-lahan yang dibersihkan, terutama yang punya lahan-lahan yang mau dibersihkan, ya, tapi nggak ditanamin juga. Seharusnya dibersihkan tuh tanamin ya.
0: Iya, betul.
1: Tanamin sawit, dibikin paret.
0: Iya.
1: Itu cuma patok-patoknya aja tuh.
0: Artinya,
1: yang putih-putih.
0: Artinya tanaman yang bermanfaat lah ya.
1: Kan begitu. Ini ditanamin sawit.
0: Betul, betul, betul, betul. Iya, oke.
1: Okay. Patoknya besar-besar, ada yang merah-merah, kayak pocong putih-putih kayak kuntilanak itu. Wah, ini tanahnya topo. Tapi tahun ini nanti penuh lagi.
0: Anu Jar, maulah takutan masyarakat aja ya.
1: Itu kan jurang okay. Banjar tuh masang jabak.
0: Oke, siap.
1: Itu. Nah itu dampaknya ya itu tadi,
0: betul,
1: membakar.
0: Betul.
1: Nah kalau saran saya tuh ya jurang Jawa tuh buat ditanami gitu nah.
0: Ya yang bermanfaat.
1: Tanami sawit kah, apakah bermanfaat.
0: Jangan waluh kah, sayur-sayuran kah. Betul, betul.
1: Atau tuh gadung kah itu tanami.
0: Terserah, Inggi. Asal jangan Pulau Gadung aja dipindah ke Banjar.
1: Kalau soal ano, Mbak Aulia.
0: Pun.
1: Itu. Apa itu namanya tuh? Bioblok.
0: Iya,
1: kan
0: boleh.
1: Di perbantukan
0: ya,
1: juga kan itu.
0: Atau mungkin bawang merah ya?
1: Enggak, kolam bioblok itu kan untuk penampungan air itu.
0: Betul, iya.
1: Nyemprot-nyemprot juga.
0: Betul, betul.
1: Nah, itu Bapak menurut Julia. Saya ya, saran saya itu dijaga lah sekitarnya.
0: Iya, mungkin
1: karena
0: nanti.
1: Karena itu mahal.
0: Betul.
1: Itu ya. Mahal loh itu. Dulu saya beli aja 3 juta sama pasang-pasangnya.
0: Betul, betul, betul.
1: Sekarang udah 5 tahun yang lalu loh.
0: Artinya ini bisa dipikirkan kembali ya pemanfaatan lahan tersebut.
1: Dijaga atau kelilingnya itu nah ditabasnya atau di kalau itu memang mau dipergunakan terus ya ditabas terus dismen, dicor. Jadi
0: betul,
1: api itu enggak ke situ.
0: Nanti
1: plastik ya. Nah, jadi nanti bisa digunakan. Kapan perlu di sampingnya itu dibikinkan sumur bor yang
0: betul,
1: sumur bor
0: sekali.
1: Itu nah.
0: Ya.
1: Jadi dia airnya tuh jurang banjir tuh standby.
0: Standby.
1: Nah, airnya.
0: Iya, betul.
1: Standby.
0: Standby.
1: Jadi kalau ada kebakaran langsung
0: bisa
1: kalau
0: digunakan.
1: Ada kebakaran, bisa aja untuk makan, untuk minum-minum hewan di situ
0: betul,
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Nah, buat saya sih bagus kalau tapi apalah lebih bagus lagi kalau dibikinkan kolam-kolam yang kayak itu tuh di titik-titik tertentu tuh bikinkan yang permanen
0: agar mempermudah ya.
1: Ya iyalah
0: Bapak Julian ya.
1: Dibikinkan kalau permanen
0: ada hal-hal gitu. Yang tidak diinginkan.
1: Begitu ada titik api kecil masyarakat pun yang
0: betul.
1: Berkebun di situ sudah
0: standby.
1: Bisa ngatasi.
0: Apalagi
1: kan katanya tapi mbah ini bener enggaknya kita di kalsel dibantu kan itu berapa ratus
0: sumur bor
1: itu
0: iya,
1: mesin pompa
0: nah
1: itu ditaruh di situ di warga tuh diserahin satu jadi kan selain bisa digunakan untuk petani ya digunakan untuk jaga-jaga ada kebakaran masyarakat diikut apa dilibatkan jurang
0: betul,
1: ya. Bahasa kerennya itu dilibatkan
0: mantap benar Bapak Julian
1: kalau di tempatku ini hampir-hampir sudah ada lagi peng lahan yang kosong. Lahan kosongnya sudah dibongkarinya, ditanaminya jeruk, ditanaminya apa itu, model kayak pisang itu.

0: di balur-balurnya gitu di belakang itu di RT 4 wadah kami itu sudah gak ada lagi lahan kosong.
1: Okay.
0: Karena ya memang satu sudah mahal, dua memang sudah ada jalannya jadi kering.
1: Betul.
0: Walaupun bisa bisa ada air lagi, tapi kalau dibikin balur-balur itu kan itu intinya kemauan, kemauan
1: betul.
0: Terus rajin. Jadi kan lahan-lahan yang terbengkalai sudah nggak ada lagi. Jadi nggak ada lagi yang kebakar.
1: Iya, baik. Gitu. Bapak Julian, nanti gabung lagi ya di Banjar Realita ya, ada dialog lagi terkait dengan banjir masih di tengah ancaman kebakaran. Oke, baik.
0: Makasih.
1: Terima kasih Bapak
0: Julian.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Julian di Banjar Baru dan beliau juga mengakhiri opini publik kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Yang belum sempat, nanti kami buka ruang untuk Anda bergabung di dialog Banjar Realita terkait dengan tema yang sama yang kita bahas di opini publik pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di opini publik. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Opini Publik 01 FM.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan, dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api, mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat USGS. Tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 9 bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, untuk berharap bahwa kami sendiri
4: PKB singkatan apa nih? Sudah ha, kada beranai lah
5: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Dan kita ketahui musim kemarau di wilayah Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin pada khususnya tidak hanya menghantui terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tetapi juga menjadi pemicu terjadinya kebakaran kawasan permukiman utamanya di Kota Banjarmasin. Dan berdasarkan data yang kami terima, sudah ada sedikitnya 80 lebih kejadian kebakaran permukiman di Kota Banjarmasin yang saat ini terjadi sampai dengan bulan ini. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, ada Pak Hendro melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Hendro.
1: Pagi Pak Juma.
0: Baik, terima kasih Pak Hendro sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Siap, siap.
0: Baik, Pak Hendro, bisa disampaikan terkait dengan kondisi kita di Kota Banjarmasin terhadap ancaman kebakaran kawasan permukiman di tengah musim kemarau yang saat ini tengah berlangsung dan mungkin menjadi pemicu juga terjadinya kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin. Silakan Pak Hendro.
1: Ya, jadi kalau kebakaran di musim kemarau tahun ini memang tahun kemarin itu per Agustus ada 97 kejadian di tahun 2025. Nah, untuk 2026 ini per Agustus ada 88. Memang ada penurunan, cuma ada kenaikannya di bulan Agustus. Artinya ada, cuma kalau jumlah mulai Januari ya agak penurunan gitu. Tapi di bulan Agustus ada kenaikan, di bulan Agustus ada kenaikan karena mungkin karena musim kemarau, kering dan apa namanya panasnya sangat menyengat itu kira-kira.
0: Artinya musim kemarau ini sedikit banyak juga menjadi pemicu terjadinya kebakaran permukiman di kawasan Kota Banjarmasin berarti Pak Hendro ya?
1: Salah satunya musim kemarau ini adalah juga pemicu daripada kebakaran selain kelalaian yang lain ya. Jadi seperti kelalaian tentang penggunaan listrik, penggunaan kompor, dan mungkin ada pembakaran sampah. Nah itu ada salah satu pemicunya adalah mungkin panas. Karena kebetulan rekan-rekan relawan pun agak sulit mencari air kalau sudah musim kemarau ini. Karena airnya kan asin tuh. Air asin ini bisa merusak mesin-mesin daripada relawan. Gitu.
0: Artinya untuk proses pemadaman pun juga cukup terkendala dalam hal proses penanganan pemadaman ini.
1: Betul sekali ya. Kami pun mobil tangki kami itu kalau sudah penyiraman habis, kami mau tidak mau mencari air terdekat. Tapi setelah itu kami harus kami bilas itu karena kalau tidak jadi apa berkarat tangkinya gitu. Karena asinnya sangat tinggi sekarang.
0: Hal apa yang mungkin memicu terjadinya kebakaran permukiman di tengah kondisi kemarau saat ini Pak Hendro? Apakah mungkin dari lahan kering terus merembet ke permukiman atau seperti apa?
1: Kalau lahan kering untuk Banjarmasin kalau sepengetahuan kami itu tidak ada. Kalau untuk merembet ke, kalau sepun ada sudah kami secepat kilat itu diatasi oleh kawan-kawan. Nah kalau yang pasti itu kejadiannya biasalah kelalaian daripada pengguna atau masyarakat itu sendiri tentang bahaya kebakaran itu. Seperti contohnya penggunaan alat listrik, mungkin kompor gas itu. Kemudian alat-alat listrik itu yang dimodifikasi KWH-nya kan gitu kan. Nah mungkin itulah yang makanya kami kan kemarin tuh menggait PLN untuk juga memberikan edukasi lah kepada masyarakat, meminta PLN untuk memberikan edukasi kan bagaimana sebenarnya safety-nya daripada listrik itu sendiri.
0: Listrik menjadi salah satu pemicu kata tadi Pak Hendro katakan ya. Apa sih yang mungkin yang disampaikan dari pihak PLN dan juga dari pihak Pemko Banjarmasin dalam hal sosialisasi kepada masyarakat itu?
1: Ya, yang utamanya adalah kan rata-rata instalasi di Banjarmasin ini lebih dari 10 tahun. Kalau perusahaan PLN ya tidak salah, tapi apa namanya penggunaannya, kemudian apa instalasinya itu ada SNI atau belum. Nah jadi karena sudah lama, kadang-kadang di atas plafon itu ada koyak-koyak, itu sebenarnya harus direnovasi lagi atau diperbaiki kembali gitu.
0: Dan saat ini untuk masyarakat sendiri seperti apa dalam hal setelah disampaikan sosialisasi itu? Apakah ada perbaikan atau mungkin ada proses perbaikan massal dari pihak Pemko dan juga PLN dalam hal penanganan ini?
1: Kalau perbaikan massal belum ada, karena kami kan memberikan anjuran dan sosialisasi. Hanya ada sebagian ya mungkin terkendala biaya lah, mungkin mereka ya. Ada sebagian yang masyarakat itu yang memang meminta kita untuk seperti apa sih perbaikannya, kita arahkan lah ke PLN karena mereka juga mempunyai tenaga ahlinya untuk memberikan penjelasan tentang instalasi yang benar dan baik itu.
0: Kita lihat beberapa hari kejadian ini rata-rata terjadi di kawasan padat penduduk, Pak Hendro ya.
1: Betul.
0: Itu seperti apa sih keadaannya? Apakah memang untuk kondisi jaringan listrik yang memang di sana sudah mulai cukup mengkhawatirkan hingga menjadi terjadinya kebakaran atau seperti apa?
1: Kalau faktornya kebakaran itu kami belum tahu pasti karena kami tidak punya petugas investigator yang menetapkan bahwa kebakaran itu apakah aliran listrik, apakah kompor gas, apakah yang faktor-faktor lain. Tidak, kami tidak punya keahlian untuk menetapkan itu.
0: Tapi yang kita lihat saat ini memang terjadinya kebakaran kebanyakan di kawasan permukiman padat penduduk, Pak Hendro ya?
1: Iya, karena mitigasi kebakarannya kan seharusnya untuk pemukiman itu ada jarak, Pak. Pak Juma, jadi ada jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu setengah meter lah paling minimal. Apalagi kalau semeter bagus lagi kan, karena jarak sambar api itu untuk yang sebelahnya itu ada, memakan waktu. Jadi bisa kita atasi dulu kan gitu. Tapi kalau sudah mepet, kalau mepet rumah sama rumah itu agak sulit karena sambaran api itu akan cepat sebelah menyebelah. Tapi kalau ada batasan tanah yang antara rumah satu rumah yang berikutnya itu agak lambat gitu.
0: Bicara mitigasi tadi dikatakan oleh Pak Hendro, apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam hal mitigasi?
1: Ya mitigasinya tadi ya itu tadi keamanannya itu tentang kelistrikan, kemudian kompor gasnya itu selangnya diperiksa, kompornya diperiksa. Kalau tabung saya kira dijamin oleh pemerintah itu bagus. Tidak ada yang tabung itu meledak tuh kan, berarti ya ada kebocoran. Nah kemudian di bawah, kan ini musim kering nih, biasanya sampah di bawah-bawah apa bahasa-bahasa kita ini di kolong atau di perumahan lah.
0: Iya.
1: Itu kan mengering, ya, jangan buang rokok sepotong rokok sembarangan. Nah itu mitigasi kebakaran tuh. Nah kemudian siapkan apar, apar yang 3 kilo, 5 kilo untuk pengatasan 3 menit awal. Jadi 3 menit awal itu adalah hal yang krusial bagi masyarakat untuk mengatasi kebakaran itu. Jadi salah satu mitigasi. Nah jadi kami berharap sih satu rumah sih punya apar 3 kilo, terus punya apar. Jadi untuk mengatasi 3 awal, kalau sudah 7 menit ke atas ya harus dipanggil damkar.
0: Kami ketahui juga bahwa di dalam perda juga sudah diatur, Pak Hendro ya, ternyata bahwa kepemilikan apar bagi masyarakat.
1: Betul, di perda nomor 2 tahun 2023 memang dianjurkan seluruh masyarakat itu punya apar masing-masing di rumah. Tapi setelah beberapa kali sosialisasi memang masyarakat ini kan ada yang mampu, ada yang tidak. Karena apar 3 kilo itu kan harganya ada yang sekitar 350 ribu. Nanti setahun kan diisi ulang kembali, itu paling mau isinya 150 ribu. Gitu kan. Per 3 bulan dikocok lah, dibolak-balik tanunya itu, tabungnya itu. Tapi keamanannya sangat, artinya kalau 3 menit awal itu akan menyemangatasi daripada kebakaran lebih besar gitu.
0: Sosialisasi penggunaan apar sendiri sudah disampaikankah kepada masyarakat, Pak Hendro?
1: Oh sudah, kami ke 52 kelurahannya, bahkan kami ulang kembali ke 52 kelurahannya, mengundang lurah, RT, RW, ibu rumah tangga, kami praktekkan di setiap kelurahan untuk penggunaan aparnya seperti apa. Kemudian kalau apar itu, kalau kebakaran itu listrik, yang didulukan apa, dimatikan ke WH-nya dulu, baru disemprot aparnya. Kemudian apar itu membukanya seperti ini, menyemprotnya jaraknya seperti ini. Kemudian kami juga cara mengatasi kompor yang gas yang apinya keluar itu tidak perlu panik, lepaskan saja regulatornya habis. Sudah kami edukasi. Kami ulang lagi di tahun 2026 ini, walaupun di 2005 2025 kemarin sudah habis 52 kelurahan, kami ulang kembali dengan peserta yang lain. Kami minta dengan di kelurahan untuk peserta yang lain untuk diberi edukasi. Gitu Pak Juma.
0: Tapi tadi seperti dikatakan Pak Hendro, tidak semua masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membeli apart tadi katanya.
1: Betul, tidak punya kemampuan.
0: Gitu. Apa hal yang bisa dilakukan masyarakat mungkin di tengah ketidakmampuan itu yang bisa menjadi penanganan ataupun pencegahan sementara lah bagi masyarakat dalam hal menghadapi kebakaran nantinya?
1: Kami harap sih solusinya satu RT itu punya apar minimal 5, tapi satu RT gitu kan, punya apar 5. Jadi kalau terjadi kebakaran, aparnya itu di mana yang mudah diletakkan, yang mudah terlihat, misalnya di gardu atau di mana, itu tinggal ambil aja gitu. Kalau masalahnya kalau apar itu cepat, tapi kalau mesin apa namanya, mesin alkon itu kan harus mencari air, harus menghidupi dulu. Nah, itu kan lambat tuh. Kalau apart itu kan cepat, karena kami berharap sih satu RT bisa. Kalau toh tidak bisa kumpulan, ya arisan apart lah, arisan apart. Kami menyarankan sih setiap sosialisasi, kami menyarankan bapak ibunya yang RT, RW, RT itu mengadakan arisan. Salah satu di arisan itu adalah apart, bukan hanya dapat duit, tapi sebagian dibelikan apart. Jadi siapa yang menang dapat apart gitu.
0: Dan ini terbukti di saat musim kemarau ini Pak Hendro ya, ternyata proses pemadaman pun terkendala terkait dengan kondisi air yang juga kering.
1: Betul sekali, karena kita kan musim kering ini andalan, kalau kami yang mobil tangki kan ada airnya, coba kadang-kadang tidak masuk, bisa agak gang, kami bisa hanya menyuplai. Yang biasanya kawan-kawan, rekan-rekan dari lawan lah yang di dalam, coba kan karena musim kering mereka pun agak kesulitan tuh mencari airnya. Jadi apar itu sangat membantu gitu.
0: Baik.
1: Pak Hendro, untuk penanganan awal daripada penanggulangan kebakaran awal gitu Pak.
0: Baik. Pak Hendro, selain kawasan permukiman di tengah kondisi kemarau saat ini, apakah Disdam Karmat juga membantu proses dalam hal kebakaran lahan?
1: Jadi kami ini sekarang ini multifungsi. Selain membantu Karutla, walaupun ketuanya adalah BBBD, karena memang tupoksinya adalah tupoksi di BBBD. Kami membantu sebagai anggota sesuai SK yang diberi terbitkan oleh Pak Wali, jadi kami anggota, jadi kami membackup tuh. Kalau ada kebakaran di mana, kayak di Basiri kemarin, kami memadamkannya dengan bantuan kawan-kawan relawan. Kemudian di TPA kali ini kebakaran kami. Nah, kemudian kemudian juga setiap kami juga sekarang ini lagi mobile membantu masyarakat membagikan air ke masyarakat yang airnya dari PDAM itu yang agak sendat, tapi permintaan PDAM. Jadi kalau Karhutla kami membackup sepenuhnya gitu.
0: Ada lahan mana saja yang mungkin turut dibantu dari Disdam Karmat?
1: Untuk bulan Agustus kemarin ada 4 kebakaran lahan. Yang pertama itu di TPA, hampir 1 hektar kami di atasnya. Kemudian ada 2 di Basiri, kemudian ada di jalan tol 1, tapi skalanya kecil, tidak seperti di kabupaten dan kabupaten kota tetangga yang lebih besar kayak Plehari kan, Banjarbaru, Kabupaten Banjar kan besar-besar tuh. Kalau kita di Kota Banjarmasin ini kecil aja, karena lahannya memang, kalau sedikit aja sudah ada, tapi sudah bisa kita atasi gitu.
0: Baik, Pak Hendro, mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat dalam hal kondisi di tengah kemarau saat ini untuk mencegah terjadinya kebakaran, baik itu kebakaran di kawasan permukiman dan juga kebakaran lahan yang ada di Kota Banjarmasin, silakan.
1: Baik, kepada seluruh masyarakat kami menghimbau untuk selalu waspada dalam beraktivitas baik di kantor maupun di rumah, untuk selalu waspada terhadap bahaya kebakaran. Kemudian jauhkan alat-alat yang mudah terbakar dari hal-hal yang bisa memicu kebakaran. Kemudian jangan buang potong rokok di bawah-bawah kolong kalau kolong itu sedang kering. Itu sangat membahayakan. Kemudian periksa kembali selang-selang gas kompor Bapak Ibu. Kemudian kalau bepergian rumah kosong karena semuanya bekerja, itu sebaiknya semua alat listrik dilepas. Kita tidak tahu dari mana asal api, tapi kita sudah melakukan pencegahan dengan melepas semua aliran listrik. Nah, kemudian kalau di kantor, Bapak Ibu, kami mohon dengan hormat untuk kalau sudah pulang dari kantor untuk melepaskan semua alat elektroniknya sehingga mati total. Artinya nanti besok baru dioperasionalkan kembali gitu. Kemudian kami berharap kepada seluruh masyarakat, baik yang di rumah maupun yang di kantor, belilah APAR untuk pencegahan awal, 3 menit awal, penanggulangan daripada awal daripada kebakaran yang lebih besar. Karena kebakaran ini, ibaratnya bahasa kita itu, tai cacak pun hangit dapat api, apalagi harta benda yang lain. Terima kasih.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Hendro sudah meluangkan waktunya bersama kami.
1: Ya, terima kasih Pak Juma.
0: Baik, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Baik, Pitekar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Disdamkarmat Kota Banjarmasin, ada Pak Hendro, terkait dengan ancaman kebakaran di tengah musim kemarau yang saat ini tengah berlangsung, tidak hanya ternyata juga melanda di lahan dan juga hutan, tapi juga di kawasan permukiman, apalagi Kota Banjarmasin yang dikenal dengan kawasan padat penduduk, tentunya menjadi kewaspadaan tersendiri bagi masyarakat untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya musibah kebakaran. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya, informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional. Isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak. Periksa sumbernya. Pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing. Lawan hoax.
1: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

pendengar ya. Dan tidak terasa Banjarmasin pagi akan segera usai, akan berganti ke Banjarmasin siang. Setelah ini sudah ada party yang bersiap untuk menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, menjelang HUT RRI ke-81 tahun besok ya, tepatnya tanggal 11 September 2026. Tentunya kita berharap, tentunya pasti Anda juga berharap bahwa menjelang HUT ke-81 RRI, harapannya RRI terus menjadi radio republik, radio publik yang dekat dengan masyarakat ya, dan hadir membawa informasi yang terpercaya, mencerdaskan serta menghibur sekaligus menjadi ruang bagi suara dan aspirasi masyarakat. Kita berharap juga semoga RRI semakin adaptif menghadapi perkembangan zaman dan juga teknologi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai media pemersatu bangsa. Terus tumbuh, terus melayani, dan terus menjadi suara Indonesia. Selain ini nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan teks Pancasila, kami juga akan menghadirkan bincang-bincang tentunya edisi spesial menjelang HUT RRI yang ke-81 tahun nanti bersama Padli yang akan memandu acara tersebut. Artinya saya Uliana juga harus pamit dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan menjelang siang dang sanak seberataan. Kula-kula kita nang ada di mana aja berada. Hari ini spesial banar dang sanak kayak kita kedatangan bubuhan ulun menyambat sidin ini bubuhan mentor kita. Nah, ini ulun mungkin ada nang sudah kenal atau ada nang belum kenal. Kita kenalakan lagi ya kalau lah ada Bu Hajah Kiki, Bu Hajah Rahma, Pak Hairil Anwar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: On, ulun ini dendaman banner ulun ini
2: sononya. Rindu tak berbatas waktu.
1: Makinnya pendengar Pak Hairil yang rindu banner nih lon. Suara Bu Hajah Kiki, Bu Hajah Rahma, ya kalau lah
2: asa apa? Asa mimpi-mimpi.
1: Tebau mimpi malam tadi lah.
2: Tebau mimpi ada karun guring. Anak siaran hari ini.
3: Dinas subuh kan aja dinas subuh.
4: Berapa lama sudah suara kedengaran?
2: 6 tahun.
1: 6 tahun Pak Jarama.
2: Ada
3: ulun 4 tahun.
1: 4 tahun. Amun Pak Hairil pang berapa tahun?
2: Oh, sama Pak Hairil.
1: Sama aja ya kalau.
2: Tapi ini tuang sariki bari.
3: Amun anu Aci Rahma lawan Amang Hairil nih
1: apa
3: Sidin
1: toh?
3: Seangkatan.
1: Hei bucu. Amun pian di bawah Sidin.
3: Ulun di bawah Sidin.
1: 2 tahun ya lah tadi lah.
3: 2 tahun.
1: Nah, alhamdulillah.
2: Sama aja pada di udara.
1: Hei bucu.
3: Kapan udara sepanjang waktu
2: nih. Nah.
1: Ulun masih ingat Acil Ramae, Pak Hairil nih. Pas ulun buka siaran kada ingatan. Wah, Sidin menjapri ulun. Wah, menjagai Sidin.
2: Iya, iya. Iya,
1: Pak Hairil pian pernah juga
2: itu. Wah, nyata banar. Terlambat semenit jadi sariki rapat ya. Kenapa aja lambat siaran membuka pada Allah.
1: Kada sariki kalau Pak Hairil. Apa tuh? Sebenarnya apa tuh Pak Hairil?
4: Ya memadahi aja.
3: Mana sehat lah.
1: Jarang tersayang ya kalau lah.
4: Ayo, sudah waktunya.
1: Waktunya sadang sedaya kalau lah.
2: Merasa maka tahu. Kayak apa kan?
3: Banyak
2: senangnya ya kalau lah. Aku jajak aku lagi nyaran pang
3: amunnya kita ini menjiwai dari hati nah. Jurang itu. Iya kalau
1: ya.
3: Senang banget siaran.
2: Senang banget siaran.
3: Nah. Apalagi nang kita di kion ini.
2: Rasa kayak apa sih?
1: Biasa. Kawak ini kita undang lagi nih Pak Hairil lah.
2: Ya kayak ibat beaksi itu habis gencho hari ini.
4: Kada bujur.
3: Kaya insyaallah padlia. Kami kada hauran, kami siap sedia.
1: Nah,
4: aku dengan mimpi apa jar hari ini.
2: Ya, sama aja pang di chat jo jaku nih lah.
1: Kajut-kajut lah.
2: Sama tuh dilihati abu jor jaku Padli nengin. Kenapa kabar?
4: Buat aku lon Padli. Siapa aja Padli jaku.
1: Ulan ya, padahi ya kalau ini.
4: Padahi nya. Jaku. Ini yang berdua ini kan yang di muka mikrofon.
1: Pian kan di belakang mikrofon.
2: Di belakangnya aja.
4: Di belakang maksudnya aku di muka radionya aja.
1: Monitor ya kalau jarang tau. Nah, iya. Tapi masih menyala nih radio di rumah pen.
2: Masih. Di HP orang di HP.
1: Oh iya HP.
2: Kadanya baik sih.
1: Setia setiap saat.
2: Radio ya, transistor kayak bahari bang.
1: Mau bahari banar itu lah.
3: Pakai HP.
1: TikTok ya kalau jualan.
2: TikTok. Itu pang sudah kecanggihan Wayne ini ya kalau.
1: Masya Allah luar biasa. Ini sama sistemnya kayak bahari juga Bapandiran nih. Kita nerima pendengar juga kada
2: apa-apa lah. Ayo kita tungguin di nomor berapanya?
1: 0511-3251562.
2: Masih ingat 3251562. Apal aja masih judulnya. Kita hadangi lah. Silahkan nih.
3: Di 0511-3251562.
2: Tetap aja.
1: Itu nomor kada kau dihilangkan. Pokoknya dari mulai Matan Bahari sampai Wehini.
2: Iya,
1: ada yang bergabung sudah nih. Kita bukakan lawangnya dulu lah.
2: Masuk, ayo.
1: Assalamualaikum.
2: Mana
1: orangnya nih?
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Wah,
3: siapa di mana?
1: Nah, ayo.
2: Nah,
1: putus. Kada.
2: Belum kah?
1: Belum.
2: Halo.
1: Orang mana nih?
2: Pina halus mana suara nah siapa nih?
3: Halus
2: Pak. Oh, raminya.
1: Halo. Mendengarkan.
2: Halo.
1: Ya, lawan siapa di mana?
5: Orang KTB.
1: Orang KTB. Ingatlah pian Buhan pian.
2: Kota Baru.
1: Inisialnya R di awalnya.
2: R.
1: Amang Rian.
2: Oh, Rian. Halo Amang Rian, apa kabar ikam di situ? Oh.
5: R di awalnya.
1: Anu nenya mendengari di radio nih. Anu dengari di HP aja Mang Rian. Nyanya delay ya kalau nyari anu.
5: Kabar baik, Bang.
2: Alhamdulillah.
1: Pinan dua ya kalau pian Mang Rian lawan Buan Sidin nih.
2: Gak. Suaranya ingat saja kalau lagi lah. Ini suara aja kita nih.
4: Ngarannya kada berganti.
1: Ngarannya kada berganti ya kalau.
2: Tetap aja.
5: Sudah nyaring lah.
1: Sudah nyaring benar nih. Nah, kedengaran lah suara ulun nih.
5: Bah, ganteng.
1: Wah, ganteng.
2: Ganteng orangnya ya kalau.
1: Pian masih ingat lah lawan Buan Sidin bertiga nih.
5: Ingat tuh.
2: Sini ada Kak Rahma Abdullah. Okay. Ada Bapak Hairi Anwar. Okay, ya.
5: Selamat datang.
2: Ada Haji Kiki. Kan
5: hari jadi kota Banjarmasin hari lah.
1: Kota RRI dong.
2: Ya, hari jadi RRI esok. Hari kota jadi Banjarmasin kayaknya dahulunya tanggal 24 kayak.
1: September tuh.
2: RRI dulu.
1: RRI esok ya lo. 81 tahun Mang Rian.
2: 81 tahun sudah umurnya.
5: Kalau dia asa handak bener mano kan supaya rasa dapat ya lo.
2: Ayo
5: anak bener dapat dapat awan Mbak Rahmah.
2: Alhamdulillah.
5: Namanya suaranya pun dia anu model kayak apa ya model.
2: Model kayak apa?
5: Ya di kisah ya lo. Pokoknya nyaman didengar gitu.
2: Umar Rabah waloh nih judulnya.
1: Masya Allah.
5: Suara Aidin tuh pian mudi kayak air di dalam keladi itu.
1: Oh, air di dalam keladi.
2: Biar tersentuh gugur ya Allah.
5: Ya selamat bertugas aja lah.
2: Iya.
5: Kemudian sana mudah sehat al pian bertahan.
1: Amin. Alhamdulillah.
5: Pro pro satu yang bisa didengar di manapun di pelosok manapun ya Allah.
1: Iya.
5: Doakan. Untuk adanya
1: amin
5: jaya di udara gitu nah untuk
1: amin
5: ya Rabbal Alamin. Salamnya untuk bisu barang nam dan kau masuk
1: siap
5: Maimunah
1: Acil Maimunah
5: apapun dipakai Imbala
1: Acil Imai
5: siapa tadi Acil Yanti gitu lah
1: Acil Yanti
2: Acil Mama Edo nih mudah-mudahan jok awal hari ini masuk
1: ya Mama Edo ditunggu juga ya kalau
5: Mama Edo segala
1: Sadem masuk biasanya
5: ayo apa sih Pak Haji Anto
1: Haji Anto
2: Sadem Husin gimana ini
5: enggak
1: emang Sadem
5: ya
1: jelas sehat aja kalau mintanya mudahan
5: ini punya beritaan yang kada tersebut kada ternak kada tersambet tolong nilai maaf deh bentar dan halal
1: siap enggak
5: punya yang jelas kita jaga kesehatan beritaan kita
1: amin Rabbal Amin enggak makasih
5: hari yang pasti kita berkelingan dengan kabut.
1: Nah, bujur tuh.
5: Kabut sutra. Jadi jaga kesehatannya. Jadi Toronto harus tertutup beritaan.
1: Iya, bujur.
5: Kembali ke asal gitu ya, Wan.
1: Ini
5: Adit kah?
1: Padli ulo, nan. Banyak kan karpinan dulu, non Adit. Tepuk huruf terus.
2: Padli ganteng mana ini.
3: Melain,
5: jangan Padli. Kalau
2: sudah begini. Ini aku salah-salah semalam tuh.
5: Banyak aja sudah.
1: Alhamdulillah ya Allah. Oke, Mang Rian.
5: Kedua ini mode kayak nang ngalihat disambet ya lah.
1: Bocor pulang nih.
5: Kita anu lah.
1: Siap.
5: Oke. Artinya mode dengan tugas yang mudah
1: sampai. Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Oke. Roh rahaya aja di rumah. Ada ini kalau nah nyer kawin dalam tebal lah.
2: Siapa nah nyer kawin? Padli nah.
1: Ulun nah nyer kawin.
5: Padli ini lah nah nyer kawin teman-teman.
2: Iya benar.
1: Tahun semalam
2: masih keciuman anu harum kambangnya.
1: Belum lagi.
5: Aromanya tuh masih keciuman.
2: Iya benar.
5: Nah, nggih. Selamat menghadapi tahun baru.
1: Tahun baru aja hidup baru.
2: Hidup baru.
5: Mudah-mudahan dapat mungil, mudah-mudahan dapat.
1: Amin, doakan aja ya kalau lah.
2: Ucil rancak datang sudah.
5: Nggih, terima kasih telah.
2: Ayo, makasih ya Mang Rian yang cukup jauh di kota baru.
5: Roh rahayu aja bertahan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang menunggu lawang ada lagi di belakang
2: nah. Ibu bunyi mana cut ya. Ayo terima makan, Bang.
3: Ayo terima makan.
2: Terima makan.
1: Halo, kita masakan.
5: Waalaikumsalam.
3: Nah, siapa di mana pian?
5: Ya, di Sungai Andai.
2: Di Sungai Andai.
1: Para kaji nelon kita nih.
2: Para kaji Sungai Andai, tapi tetap aja Banyuwangi dicari ya Allah.
5: Iya, yang mending sampai ya ke Adiga.
1: Bujur.
2: Lawan siapa nih?
1: Enggak, anu Abah Ica ngaran
2: sidin. Oh, Abah Ica.
5: Iya, Abah Ica.
2: Salam kenal Abah Ica lah.
5: Langsung najuan manco siapa
1: ini acil
2: ini acil rahmatullah lan acil rahmat di sini
1: ada bang heril
4: sudah lewas presiden sebenarnya
1: lewas nih sebenarnya
2: amun pinando dasar pinando kada betah kada pinando ngaran ya presiden
5: urang ini suara dari jam pinando di radio nih
1: suara radio kasih dah abai channel lawas kalau saya bergabung
5: ada secara langsung udah damon tapi mensuaranya kada pinando juga
1: nah bujur tuh
2: masih baik aja kalau suara kami lah.
5: Eh bagus aja.
1: Ada berubah. Ada berubah. Alhamdulillah. Masih bunga okay, sejak suaranya ya kalau.
5: Iya, sampai bumbuan nanu aja buat artis yo ya. Oh,
1: mantap.
5: Ini nang sebuah lagu
1: nyanyi. Nah, ditantangnya pian sebuah lagu menyanyi jar. Kayak apa nih kira-kira? Amun
3: karahma dasar penyanyi
1: sih. Iya, makanya John, ditantangnya sebuah lagu nah jar.
5: Kira lagu apa sih? Heeh. Kain aja. Pas di tahun berapa tuh? Tahun 90-an gitu ya.
1: Heeh. Nggih, karahma 90-an ya kalau lah. Masuknya apa ini kayak gini ya lah. Acil kikine.
2: Tahun
5: lagu lagi jutilah tapi tidak betul lah.
2: 85 aku sudah mengudara.
1: Nah 85 sudah sedih.
2: 83 mengudara sudah di sini.
5: Nah enggih. Berarti pun 90 itu sudah 7 tahun juga lah.
2: Oh banyak kali.
3: 7 tahun. Ada 2 tahun loh.
2: Iya.
5: Nah 83 kan.
2: Hari ini bahagia banget kami dapat undangan khusus tuh ada.
1: Nah special hut RRI pokoknya.
5: Iya. Ucapannya selamat ulang tahun RRI itu betul lah.
1: Iya betul.
5: Yang satu ya Allah. Dan tetap jaya selalu gitu kan. Ya kalau
4: pada orangnya tua-tua
5: menghibur kan
1: masalah Beca ya kalau Beca jangan Bang Hairil tadi anak coba Abang Hairil tadi apa
2: suaranya kayak apa suaranya jar masih anum kah masih tuhir kayak
4: tuh kayak apa ini
2: kurangnya
5: tuh suaranya nih anu sedikit aja berubah kan nah, tergantung usia kayak penyanyi apa senior kayak Iwan Pales kan baik
2: jangan kepala enam seberataan
1: nih kepala enam seberataan nih
5: kayak Iwan Pales kan
1: oh Iwan Pales
5: Iwan Pales tuh sebenarnya mulai muda sampai tua kayak gitu ya cuma serapnya aja terus nyari sama penyiar yang adanya juga kayak Padli Padli
1: Alkatiri, Alkatiri ini lepas tambah pulang lah.
5: Aku bisa ketemu temu salitan lah.
1: Enggak, lo nabi aja sama tolong tetamu.
5: Iya, tuh.
1: Tahun semalam
5: ya. Undian malam pas belum puasa tadi.
1: Ayo ambil undian.
5: Dapat. Iya.
1: Pas dapat
5: belum dapat tuh pengalatnya.
1: Pocer lah itu. Pocer makanan semalam tuh.
5: Iya tuh.
1: Pas puasa. Sahur kah buka puasa pian tuh ya? Sahur kah buka puasa ya?
4: Pertanyaan sahur.
5: Sore pastinya boleh.
1: Oh, nang buka puasa pertanyaannya. Nang sahur ada jawab hari lah itu.
5: Ucer ada jawab lah ya tuh. Amal itu. Bisa gagal jawab ngaran tadi nih.
1: Mau. Pian belum melihat
2: langsung. Apalagi Amang Surya mendiba dalam karung.
1: Di dalam karung kagak lagi.
2: Amang Surya nih mana? Oh, Amang Surya. Di dalam
5: karung jelek diikat karungnya tuh.
2: Kepanas.
1: Gak kebanar itu karungnya.
5: Enggak ya lo jel, enggak apa-apa ya.
1: Ya Allah.
2: Lawan ganting-gantingnya jalan jarak-jarak.
5: Iya. Nah, kadang-kadang ya tuh pun di bedem karungnya pasti gagal. Emang gagal.
2: Iya.
1: Allah Rabbi.
5: Malam bio nya jelas enggak.
1: Eh malam bio bojo.
5: Enggak apa-apa ya supaya rame.
2: Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Makasih
5: banyak. 81 tahun lah.
1: Enggih 81 tahun sudah RRI nah.
2: 81 sama lah hari kemerdekaan.
5: Heeh. Iya.
2: Ada kegampangan beda sebulan aja.
1: Beda kurang lebih kurang dari sebulan
2: lah. Iya, sampai sebulan.
1: Sampai.
5: Iya. Pas tanggal 11 lupa dia.
2: Iya. 11 hari radio kan.
5: Tapi esok berarti lah.
1: Esok, pas esok.
3: Hari Jumat.
5: Sama kan lahir kamu ya sebelum September itu jabat ya.
2: Nah, mau dirayakan
1: toh. Mau dirayakan di bulan.
5: Kan udah
1: 18 mau. Parakan aja ya 18.
5: Iya, parakan aja itu hitungannya September juga.
4: Ke 30 aja
5: kalau. Rasanya selain RRI tahun tadi hari jadi Kota Banjarmasin September juga.
1: 24 September.
5: Nah, makanya itu.
3: Parakan aja, parakan jadinya.
5: Kenapa ya?
3: Kami 11, oh kami.
1: RRI 11.
2: Iya, oh, kada kawan ya.
1: Karena RRI benar
5: ya. Jiwa hari apalah. Hari bagus sih.
2: RRI ini
5: banyak kan enggak dirayakan di
2: depan. Kada kawan,
1: kada kawan. RRI di hati terus pokoknya
2: kalau. Hati terus
3: kami sekali di udara tetap di udara.
5: Nah, menuhi ini karena
3: informasi dan
1: inspirasi
5: ya. Inspirasi
1: ya. Ini itu ya kalau menbahari kanal inspirasi ya kalau lah. nyambatnya. Hari lagi pusat pemberdayaan masyarakat lah.
6: Iya. Apalagi dulu Barito RR ini paling waktu Barito awal-awal belaga di
1: tanding.
6: Apa sepak bola Indonesia kalau RR ini nomor satu menyerahkan dulu.
1: Amang
6: aku ingat benar dulu waktu jubes naik mobilnya tuh di Sunbelt sana.
1: Amang Hairil sawat tuh rasanya lah.
6: Iya makanya itu paling jadi bila nonton Barito dulu lah waktu masih hujangan tuh. Telinga di sapu terajin telinga mata di apa langsung.
2: Ibu lompat batis menendang-dendang ya kalau. Pilih takkan nasi. Amang Yedi.
6: Gokol ya Amang Yedi. Iya makanya tuh RR ini kenangannya tuh.
1: Banyak kenangannya kalau jarang telah.
6: Iya makanya.
2: Banyak pula anak berbunyi enak masuk lah. Makasih banyak Mbak Ica lah.
1: Makasih banyak lah Mbak Ica.
6: Iya sehat selalu semua. Semangat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa langsung pulang kita buka warung Padle. Halo.
1: Waalaikumsalam. Nah, Beminian namna. Siapa nih?
3: Siapa nih?
7: Yang di Jalan Tembus.
1: Acil Yanti.
2: Oh, Acil Yanti di Jalan Tembus. Mana? Pramuka?
7: Jam Enggi.
2: Oh, aduh. Parak mana? Parak mana Haji Kiki nih rumahnya nih?
7: Enggi. Parak emang nih kita beparakan.
2: An, mantap sekali toh. Kalau di parak warung Banjar situ ke rumah.
1: Amun Acil Kiki di muka kepal 6 ya kalau lagi parakan. Nepian Acil Yanti ini di mana ya?
7: Di Jalan Melati.
2: Oh, Jalan Melati. Parakan.
1: Tetarus lagi dikit.
2: Sana para Hajah Rahmah tuh. Ramanang saikungnya.
7: Alhamdulillah.
2: Nama dokter.
7: Pian-pianan. Ulun dulu kan mendengar aja pian bersiaran.
2: Iyalah. Alhamdulillah.
3: Syukur banar.
1: Syukur banar.
2: Syukur banar.
7: Jadi ibaratnya tuh masih maka kayak dahulu ya.
2: Iya suara tuh ada berbeda. Pian-pian. Nang berbeda tuh muhanya.
1: Muhanya.
2: Ada rata.
7: Menrata aspal.
1: Aspal bujur.
7: Tinggi. Ya dulu kan kan dulu masih pakai tensik.
1: Oh,
7: iya tensik. Lawan telepon depan rumah kan dulu.
2: Oh,
7: ini kan sudah nyaman
2: dah. Sampai sadar.
1: Aman benar dah ya kalau.
7: Tinggi dulu kan telepon rumah. Jadi kan kalau mau telepon ke studio tuh kan pakai telepon rumah.
2: Iya.
7: Jadi kan wah ini alhamdulillah kan di mana kah di ujung-ujung mana kawan jadi telepon.
1: Nah nyaman panar ya kalau
4: sudah masak
1: kawan. Sambil memasak kayak kalau
4: memasak ya tuh kamu mengikuti
7: HP. IPN semalam tuh adalah empat waktu pas waktu ada acara berbagi di
2: Hamparan. Berbagi masker.
7: Bukan yang waktu tahun yang wadah itu yang wadah Ibu Mawar Bapak Malkani adalah yang empat semalam.
2: Enggak ada diundang.
7: Iyalah. Oh berarti semalam itulah Ibu Adang ada Ibu Ibu Eli. Ada Ibu Eli, ada Ibu siapa lagi Rus apa tuh?
1: Rusina.
7: Ibu
2: Rusina. Aci Irus kan.
7: Enggi, kenapa waktu itu kan ada sinen berbagi bagian pensiunan kan? Amang Suri ada juga semalam tuh betul. Lawan bapak, rasanya lah bapak senang punya radionya lah semalam tuh nggak diingat. Enggi, ada waktu sinen berbagi.
4: Berbagi ke anu itu kan?
7: Enggi,
1: kemana Pak Heril waktu itu?
4: Apa?
2: Bingkisan.
7: Ada semalam
1: tuh. Bingkisan kah lain lah? Atau apa tuh?
3: Bingkisan kah lah tuh.
7: Itu yang berbagi untuk bagian pertuni.
4: Oh iya.
1: Ingat aja kelebihan lah.
4: Ada.
1: Ada Pak Heril juga kalau. Nah, ada Mang Heril juga berarti.
2: Apa itu pertuni kepanjangan?
1: Persatuan tunanetra.
2: Tunanetra tuh Pak.
1: Iya.
2: Ada kami ada.
1: Nah, ada juga Bon Sidin.
2: Ada jadi pelatih ada. Pasaleh kalau kemarin tuh loh. Pasaleh. Koordinatornya.
7: Jadi kan waktu itu kan yang mengaji kan itu.
2: Iya bujur benar.
7: Arianor.
2: Kan karena masa tuh MC-nya di situ.
1: Nih, ada MC-nya sekali jadi ini.
7: Memang ada di situ. Belum Mbak Poto waktu itu pas Mbak Anwan sama lawan Mbak Eli, Ibu Eli.
2: Iya, bujur benar.
7: Alhamdulillah jelenan. Jadi kan di situ aja di radio alhamdulillah jelen. Pandern
3: berarti lu belum pensiun kan.
1: Belum pensiun itulah.
7: Panjang umur bagian anak-anaknya juga.
1: Amin.
7: Anu, Mbak, biar aja jurang radionya Tuhan 81 tapi penyiarnya muda-muda.
4: Itu penyiarnya. Tapi kami tetap ada muda-muda.
1: Muda lagi. Tapi di udara muda suara Buan Pian tuh. Jiwanya muda. Nah, itu. Ya kalau bayarnya.
7: Dulu kan Sidin penyiar di apa dulu di Radio Nusantara. Jurung kemana hilang nanti sekanya ada di RRI. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
7: Juga suara hari. Apalagi nang kisah ketupat banjir nih.
1: Nah, nah itu Bang.
2: Ketupat habis sudah. Anu payu bakar.
1: Payu bakar ketupatnya.
3: Mau ulah bahasa ketupatnya pulang.
1: Mudah-mudahan kawa ketupat bahasa lagi kita ya kelak.
7: Nah. Mudah-mudahan lagi nanti yang mengganti.
2: Iya.
7: Mudah-mudahan.
3: Karena RRI itu bahari kan Rahmae mulai zaman di mana yang di situ Pak Hairi ya?
2: Jalan Merdeka.
3: Jalan Merdeka situ kan ciri khasnya
1: ketupat
3: banjar. Sampai ke pelosok-pelosok.
7: Jadi no, jadi kan apa jurang tuh? Jadi ada pengetahuan-pengetahuan gitu.
3: Iya, jujur banget.
7: Acaranya sejam aja.
4: Kita serahkan sama Pak
1: Hairi.
2: Karena yang mengatur anu
1: karena ulun batur lawan Pak anu Mang Heril juga kena. Lawan ketuanya kena.
2: Suara pendengar harus kita dengarkan.
1: Nah, betul.
7: Nggih, mudah-mudahan ada pulang ketupat banjarnya ya.
1: Siap.
7: Mudah-mudahan. Si marah pekan lagi.
1: Tapi
7: kan dia amang-amang sibuk sendiri.
2: Iya.
7: Ayo jajar anu jajar Acil Aulia aja kena jar bila namanya amang. Sore aja kena aja ulun merabun dulu aja.
1: Merabun dulu lah.
7: Ini merabun dulu ya. Anu nih apa Ibu Wisna Presti masih ada?
2: Oh, ada sih. Sidin di Jogja. Sidin di Jogja, Sidin pensiunan di Jogja.
7: Oh, inggih. Ya jurun aku nih siapa ya kan ulun lama waktu mendengar itu mendengar siaran di Mekah ada. Ibu Presna Presti.
2: Iya, kebetulan sih pas ada juga di situ tugas ya.
7: Nggih Kak, makasih Den ada anu itu Ai Bapak Ai Kuswana.
2: Nah, Kang Ai. Ada lagi Kang Ai sudah meninggal.
7: Nggih, tapi suara-suara penyiarnya ada yang bagian nang di lapangan tuh. Siapa ya ada dulu yang namanya ya? Diki Munadi.
1: Oh, Diki Munadi. Masih ya Sidin. Lawan ulun tuh sama.
4: Sama Padli gantengnya.
1: Gagahnya juga sama ya kalau.
7: Laporan Sidin kan di lapangan nah itu mirip tawan Bapak Ayi Kuswana.
1: Oh, mirip suaranya lah.
7: Nggih, mirip bila Sidin ada laporan-laporan di lapangan tuh nah.
1: Iya.
7: Anu siapa lagi? Aduh, diinget nah. Siapa berita pagi Rajen?
1: Siapa tuh?
7: Bapak siapa yang kedinget?
1: Pak Yedi kan.
7: Siapa ya?
2: Pak Widi kah?
1: Pak Widi nih?
7: Widi. Gunawan. Kalau dulu kan sih suka berita. Berita pagi di berita koran tuh. Masih ada kalau Sidin lah.
1: Pensiun sudah.
7: Mudah-mudahan sehat aja berata.
1: Amin. Amin.
7: Kalau penyiar-penyiarnya mudahan lain. Kan ada juga kak menjajak tanah Mekah.
1: Iya, amin. Semalam tuh anu Mas Aulia Rahman, pesawat ya kalau ke anu ke liputan haji.
7: Penyiaran tuh Sidin lah.
1: Penyiar liputan haji pokoknya ya kalau sampai itu.
7: Ya mudah-mudahan naik. Sampai ke sana langkahnya berletakan.
1: Bocor. Amin doakan aja ya kalau.
7: Rela nggih. Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak kalau dendaman lon bon gene.
2: Alhamdulillah. Hatinya aku ini masih dirindukan.
1: Iya dong, harus dirindukan dong.
3: Kita rindu serindu-rindunya jar karahmaan.
1: Eh, lagu pulang nih. Ayo layakan kan.
2: Ayo layakan lagunya nah. Ayo.
1: Saya kong kada lagi nah habis ini lagu lah. Saya kong lagi last mata aja lagi nah.
2: Ayo.
1: Oh, pina kelawas mahadangi jon. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Pinandu lah Buan Bian.
3: Karena Pinandu siapa sih Din?
8: Harus ya dulu. Aja aja Rahmat Cek Cek.
3: Adang dulu.
2: Auto kah? Lain lah.
1: Lain nama ngutul
3: nih. Ini di Kelayan tuh kah? Mungkin ada salah.
2: Kai kah?
1: Lain Kayani.
2: Kayani kah?
1: Nang Pelayhari. Nya ada S nya abah siapa tanah?
2: Abah Rahmi. Ya. Oh, Abah Rahmi.
1: Abah Supian juga.
2: Abah Supian.
1: Iya.
2: Abah Supian. Napa kabar?
8: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Lagi musim apa nih di Pelayhari?
2: musim dingin.
1: Musim dingin enggak?
3: Asap
1: juga deh.
2: Bagian nyata
8: sudah.
3: Asap juga lah.
8: Kadada tiba-tiba aja ada.
2: Alhamdulillah.
3: Mungkin itu asapnya kadada nyaman.
2: Kayak apa tadi, Abah Supian? Kami ini datangan hari ini nah.
1: Menurut
2: Kampian.
8: Ini makanya selamat ulang tahun dulu
2: guys. Oh, selamat ulang tahun.
8: Makanya lu Mbak Bihira Imat Mami Cek karena
1: pedang. Makanya lu tadi untuk dibukain
2: tadi lawan. Untuk dibukain tadi. Pina anu bana intil sudah parak sudah.
1: Parak mana anak lu anu lagu akan dulu tadi. Mulai akan lagu dulu.
2: Hadang ya kena sabar lagu lu.
1: Eh habis ini yang mulai lagu pulang ya Allah.
2: Nah. Apa Mas Supian?
1: Dandaman kapian lon Buan Sidin.
8: Dia di pale hari kada kesulitan banyu.
2: Tapi nyata aja.
1: Banyak banyu lah.
2: Banyak banyu kada kesulitan kada. Apalagi kesulitan duit kadada.
1: Mun kesulitan gigi iya ya
8: Allah. Daging ayam.
2: Mau kesulitan. Kesulitan an banyu ale.
1: Ujul. Kapan ya?
8: Ini hasil pendapatan aja
2: lah. Terima kasih Abah Supian lah.
8: Nah, ulun satu jujur aja yang memang ketupat saya tadi beri kata.
1: Nah, ya bujur siap.
2: Tolong aja lah. Jadi kan nang siapa hendak ketupat Banjar kembali, kami berjualan kena lah kasih aja. Di pasar nih.
3: Kena sapa nak kada haur kau aja. Iya,
1: iya. Iya, bujur.
8: Mungkin kan dengar ada dan
1: sampai. Hei, siap.
3: Karena itu ciri khasnya Kak Rahma.
8: Ciri khasnya
2: aku nih basic dang sanak lah di kampung. Orang anak datang li Banjar. Karena aja kami melalui lamarannya karena apabila kami datang kami ada aja babar dan ketupat Banjar.
1: Alhamdulillah lah.
8: Aja makasih alhamdulillah.
1: Iya. Iya, makasih Abah Supian dulu lah.
8: Maaf lahir batin berat.
1: Sama-sama. Ayo ya, makasih dulu.
2: Kita mulai lagu
1: dulu. Mulai lagu dulu. Beristirahat dulu, stomat kita lah. Beristirahat dulu, stomat lah. Habis ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Ayo kita terima pulang ya lelah.
4: Ada
3: kerasaan tadi
5: 20 menit aja nih kurang nih Pak Dias.
3: 20 menit lagi nih.
5: 15 menit lagi.
3: Ya sebujur kita pepandiran tuh rasa kayak apa ya lah.
5: Ada kerasaan.
3: Rasa semenit yang lalu kita tetamu nah.
5: Kayak itu juga kami dulu siaran tuh.
3: Ya kalau
5: kerasaan.
4: Saking kangennya kami melawan RRI. Karena malah betapa bangganya kita diundang.
6: Coba ini kalau panjang umur kita mau tahun depan setahun lagi yang jadi undang ya.
5: Iya makanya.
3: Tanya Am John nih. Tapi kan udah naikin ke tempat Banjar nih kau pulang. Amin. Lala, nah. Amin. Jadi kan ada lagi setahun sekali bertamu kita. Bunda kau
4: tarancaki lah.
3: Tarancaki dikit ya lah. Nah. Pas pian berjalan ke RRI ka masih enggak harus sama dia kalau.
5: Masih dibuka aja menhandak bepandir ha.
3: Oh, dibuka banar lawang
5: ya. Bepandiran yang ini aja kada apa-apa. Kita terima kau pulang
3: Pak. Terima pulang kita nih. Ada nang di Beruntung Jaya. Nah, kita sambat dulu. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
7: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrullah.
5: Oh, Pak Amrullah. Apa kabar pian Pak Amrullah?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pian-pian datangan.
5: Nah, imong benar kami kalah datangan nih.
3: Nostalgia jarang
4: tayang. Nostalgia bujur Pak Ai kami.
5: Nang nyata aku je sajam datang bedahulu.
3: Nih, jam 9 datang bedahulu Pak jarang mana.
7: Jadi Mbak Kesah sedikit ulun aktif ulun ini sebenarnya orang lawas. Aktifnya ini 2025-2026 ini yang aktif banyak nelpon dan sebagainya. Cuma orang ulun orang lawas sejak anu RRI kita masih bangunan kayu di Jembatan Merdeka di Muara.
4: Artinya ini Sidin pan setia RRI.
5: Dan ternyata pian ini panjang umur benar.
7: Alhamdulillah makanya ulun anu senang juga pian ini panjang umur juga buat pian.
4: Terima kasih Pak.
7: Ulun sempat apa ngarannya tuh sempat mengisi juga di situ dulu tuh masih apa ngarannya ada acara pramuka sempat pernah mengisi.
5: Oh
7: iya. Sempit benar seadanya.
5: Kayak gelanggang remaja model kayak itulah.
4: Gelanggang remaja
7: mesir acara itu
4: masih ada.
7: Di acara siaran pramuka kemudian bintang radio.
5: Nah,
7: 76. Iya, 76 ulun SMP kelas 3 tuh.
3: Oh, mah 76.
4: Jadi berapa umur pian sekarang
7: Pak? Sampai sekarang.
3: Jadi 60-an lah pian Pamrul lah ayalah.
5: 76 SMP.
3: Kepala 6 juga.
7: Pun. Nah, tadangar menyiar nang masih ulun ingat benar kayak itu nah.
4: Siapa
7: sampai sekarang?
3: Siapa? Siapa tadangar sekarang? Nang dendaman.
7: Pun suara tetap aja lah kita alhamdulillah suara bagus saja.
3: Nang pian
7: aja ulun bekesah. Terakhir terakhir ulun bagi ulun RR ini anu sekolah bagi ulun.
5: Oh, masya Allah. Iya, banyak. Iya, mulai TK sampai perguruan tinggi.
7: Iya, ada pelajarannya di sini. Berita apa yang disampaikan oleh penyiar. Jadi masukan kita. Jadi tidak ada perlu belajar di sekolah, mendengar informasi itu aja kan tambah wawasan kita. Bukan hanya hiburan aja, tapi ulun karena
4: sebagai masukan informasi Pak lah.
7: Iya, betul. Bujur. Jadi itulah. Jadi sekolah bagi ulun.
5: Iya, terima kasih Pak Lurah.
7: Teruslah berjaya, selamat ulang tahun 81.
5: Nah, tuh banyak kalau.
3: Terima kasih Pak Lurah.
7: Terima kasih Padli, makasih Bu Rahma, Ibu Pak Haye dan Bapak Sakti.
3: Ibu Kiki,
7: Ibu Kiki. Ya, itu aja sapaan ulun hari ini.
3: Siap.
7: Selalu dan bahagia selalu.
3: Amin.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.
5: Langsunglah. Kita sapa ke pulang.
3: Kita sapa pulang ya.
5: Halo. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa di mana nih?
8: Itu ada Bang Surya ya?
5: Ah, Bang Surya.
3: Bang Surya kada datang.
5: Hari ini kada datang, Din.
3: Kada datang, Sidin.
5: Lagi mau unjun, Sidin, mau main.
8: Oh, ini dari Mas Wawan.
3: Mas Wawan.
5: Di mana Mas Wawan?
8: Ah, lupa kah? Dulunya di Sengayam.
5: Oh, Sengayam. Di Sengayam. Sengayam jauh juga tuh.
8: Jadi kan, lu sering nirpot sama Mbak Rahma itu.
5: Oh,
8: nah. Mbak Rahma. Sama Kiki Sarkawi.
5: Kiki Sarkawi.
3: Nah, aku Sidin.
8: Makanya
4: saya tanya. Oh, Bang Wawan. Ingat lah, Pian. Aku Bang Wawan.
3: Nah, ingat dah, alhamdulillah.
4: Ini rancak masuk dulu di sini, di Pro 1.
3: Kiki Sarkawi tahu dah.
4: Ini Bang Wawan, iya, iya.
8: Surya Permana, Kiki Sarkawi, Rama Abdo pada pensiun.
4: Pensiun sudah.
5: Pensiun mana sudah?
8: Ya, sama 3
4: tahun.
3: Acil Irus.
8: Iya, atau sampai itu yang Pepi itu ada kan di Pro 1.
5: Oh, Pepi. Pensiun juga sudah.
8: Apa semua saya, semua itu pada kaget. Semua kan.
4: Ini kangennya terobatilah sudah, Bang Wawan.
8: Ini selamat buat RRI ke-81 ya.
4: Iya, makasih.
8: Selalu jaya di udara.
3: Amin.
8: Terima kasih. Bisa siaran kan ngobatin kangen.
4: Ngobatin kangen lah. Ini sudah terobati kangennya. Oke.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ulun target John hari ini menerima sebanyak-banyaknya pendengar pang punya kawalah.
5: Hei.
3: Banyak nang dandaman lon Bun Ben selalu.
5: Alhamdulillah.
3: Amang Wawan tadi je belum pernah bergabung semenjak Bun Ben pensiunan. Kada pernah lagi bergabung Sidin.
4: Inya rancak anu Padlia masuk anu lagu-lagu dangdut bahari.
3: Di Pro Dangdut bahari lah.
4: Dangdut. Nah, itu nang ba kisah ning ini rancak
3: masuk. Nah.
6: Tahu aja Kiki hari ini ada kan.
5: Tahu kan Sidin ini.
3: Tahu pulang nama panggilannya tadi lah.
5: Kiki Sarkawi.
3: Eh, ulun jahnyar mendengar Jon Kiki Sarkawi Jona.
5: Eh, kita sapa lagi Pak.
3: Ayo nah di belakangnya pulang lah.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Nah, gemet nah suaranya nah.
5: Kayaknya berani jauh-jauh masuk kan nih.
4: Assalamualaikum.
9: Ojan Barama.
3: Ojan, nah di Martapura Sidin pendengar nih.
4: Siapa?
3: Pauzan namanya.
4: Oh, Pauzan Martapura Karama.
5: Ayo ja, apa teh kabar teh Abah anu Pauzan?
3: Baik aja lah, Ramai. Alhamdulillah.
5: Sama aja tuh juga kan aku tetap baik aja.
3: Mendengari lah Pian Bahari emang Ojan pas Bon Sidin siaran nih.
9: Mendengari tuh Mbak Rahma. Mbak Rahma ini kan dulu apa? Pro 1 juga.
3: Oh iya bujur.
5: Ke empatnya aku nih memulang Buana.
3: Pro 1, 2, 3, 4
5: ya lah. 1, 2, 3, 4. Jakarta aja nang ada.
3: Mana-mana sudah Sidin.
9: Pintu HP kan di sini kalau kan Rama.
4: Pintu HP-an.
5: Oh iya iya dulu di Martapura. Tapi kedadaan lagi dah.
9: Sudah jadi arwah. Di anu mana di jalan pendidikan kan dulu.
3: Oh ingat benar lah.
4: Sampai ke situ. Iya, orang Martapura juga.
3: Orang Martapura juga inya.
5: Iya, Pak Ojan ya.
9: Itu barang rumah ulun Baramae.
5: Ayo. Cucu kaela minta tu minantu Cinabi jar lah.
3: Oh, rancak gabung juga hari jam. Alhamdulillah. Tatamu pulang ya kalau Bang Ojan lah hari ini lah.
9: Nah. Bagus suara Sidin.
3: Tambah
6: bagus.
3: Tambah bagus jer.
5: Kebanyakan memakan selawat
9: kayak orang yang masih umur 30.
3: Amin. Amin. Ya Allah.
5: Ayo ya.
3: Panjang umur ya kalau mudah-mudahan.
9: Apa lagi yang singgungan tuh?
3: Ano,
5: aja
3: Kiki.
5: Orang mau tinunci, orang mata pura juga itu.
9: Dia masih hidup lah sih.
5: Masihnya di pala 6.
9: Itu kawan kakak ulun tuh.
5: Iya kak. Itu bos pengajian kami.
3: Ya Allah.
9: Terakhir rasanya kalau ada salah ulun itu 2000 berapa ya 2013.
5: Mau sih 99 70-an juga bersih.
3: 70-an lah, iya.
4: Terdahulu pada Kak Rahma lah.
9: Kalau pernah lagi mungkin ke rumah lu dulu, ke rumah dulu nah Pak. Sama kakak dulu.
5: Iya.
3: Masyaallah. Tatamu sudah ya kalau sekarang
5: banyak akhirnya. Banget tuh aku masih bergabung lah Tilate. Maka waktu tinggal 9 menit aja
3: 9 menit lagi dah.
5: Aja yang penting Abang Ojan sudah masuk lah Bang Ojan lah.
3: Makasih.
5: Makasih
3: Bang Ojan lah.
5: Selalu pian lah.
9: Berkatilah Mbak Rahma.

0: kabar Mang Eja?
1: Sehat aja, alhamdulillah nak buhan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Oh, sehat aja nang bubuhannya kali.
2: Alhamdulillah sehat benar ya kalau
0: buat. Di mana
2: Mang Eja nih? Mang Eja di mana aja?
3: Istanbul.
1: Istanbul. Istanbul. Dulu ajak mana mana kan si Tini.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Wah, mau sebentar po 1 po 4 2 ini ini po 1 po 2 itu urang.
0: Alhamdulillah.
2: Pendengar lama juga berarti sini ya kalau.
1: Pendengar lama aja.
0: Lama lama.
1: Keluaran sebuah jua.
4: Kangen jual lah anu Abah Eja kan tadi.
2: Amang Eja tadi.
4: Amang Eja kangen jual penyiar nang Bahari lah.
0: Penyiar jadul.
4: Penyiar jadul.
1: Ada wadah penyiar jadul. Bahari. Poster dia bandara itu nah.
4: Iya. Lagi jangan kangen jual siaran nama aja.
1: Apa apa diundang
4: Fadli kami.
1: Alhamdulillah.
4: Apalagi kan.
2: Oh, kenapa tuh?
1: Oh, bukannya.
2: Hei, kenapa tuh?
1: Apalagi kan dulu kan LRI kan sampai jam 12 kan. 12
0: malam. Masih
1: ada telepon lah. Ini jam hari ini jam 10 sampai jam 11 lah.
2: Apa pendek weh ini.
4: Sampai jam berapa
2: tadi? Jam 10 sampai jam 11 aja nerima telepon.
0: Aja.
2: Karena ada aturan.
1: Dulu jam berapa?
4: Kita 24 jam hari lah kan, Mak.
3: Dahulu sekali di udara tetap di udara.
2: Nah, kita ada di udara.
0: Yang
2: termandak satu mat.
1: Yang penting kalau bahadir.
4: Iya,
1: betul. Cepatan mudah-mudahan RRI selalu maju banyak
2: pendengar.
1: Mudah-mudahan ditambah program yang menarik-menarik aja nanti mudah-mudahan mendidik pendengarnya aja. Nah itu aja bu, hanya mudah-mudahan kita sehatan doanya
2: terus selalu. Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih lah Abang Hairul Anwar, Bu Haji Rahmatan dan Bu Haji Kiki, Abang Apa, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawat sawat lagi sekong lah, kita terima lagi lah. Kita terima
4: lagi. 8
2: menit lagi nah.
0: Parak bana sudah hampir.
2: Nggih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ah, pinandul lah pian nih. Ini orang Tanjung nih.
4: Haji Anton.
0: Haji Anton kah?
5: Kayak anak panah lepas dari busurnya.
0: Karena langsung kalau bidik artinya tuh.
3: Lepas lah. Apa kabar?
2: Apa kabar pian?
5: Baik aja.
2: Ini pendengar lawas juga nih.
5: Senior kita.
2: Iya.
4: Senior nang kangen juga.
2: Amin Pak.
5: Bu Rahma kah bisa?
4: Di situ ada Pak Hairil. Aku Haji Kiki.
5: Selamat hari jadi aja nah.
2: Iya, makasih.
5: 81.
2: Enggih, siap.
5: Mudah-mudahan selalu didengar dan di hati aja ya kalau
2: amin ya rabbal alamin.
5: Oleh nang kami mendengarkan nih nah. Kedatangan.
2: Iya, wajib.
5: Itu ya betul.
2: Enggih, siap, terima kasih banyak dulu lun.
5: Nang ibu-ibu kita dina.
2: Kedatangan
5: berilaan.
4: Iya, sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah, berarti sama teh lagi sekong lagi nih. Setempat aja sih di mana tadi ya kalau. Harus ini ada orang Tunjung Maya nah peparakan
0: Ini siapa nih?
2: Tetangganya Mbak Ica.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Hajilah Haji Kisar Kawilan Haji Rahmat ya Allah. Siapa tadi Bapak siapa tadi?
2: Bapak Hairil Sidin bos kami, berataan pokoknya Sidin nih.
6: Anu ulun Haji Kiki dulu kan ulun kada sekarang kan ulun Rosita dulu kan Haji Ita terkenal di
4: apa kabar Haji Ita kan?
6: Alhamdulillah baik aja. Suara pian tetap kada berubah-ubah Haji. Anu 10 tahun yang lalu tetap suara pian kada berubah dan tahun
4: yang lalu masih ada. Kada berubah. Suara kada berubah sayangnya tapi anu betul hajar jiwa muda tapi nya.
6: Tapi suara tetap segala Haji anu. Haji Rahmat juga kan kayak waktu ulang tahun kemarin kan kada terdapat kita
0: non Haji anu dapat. Maka aku kan bisa dapat nari-nari.
6: Ini anu lagi kena undang lagi Acil Jainab lawan anu
0: lawan. Acil Jainab kada ada kelihatan lagi Acil Jainab. Haji Heni.
6: Lawan apa anu Ratna Fauzia.
2: Oh iya kena ulun undang kena.
0: Ini dia anu tuh lagi berapa aja sudah.

0: Kayak ibarat
1: mengajari TPA rata tuh sekarang.
2: Oh iya kah?
3: Kalau kegiatan nih ya.
2: Kan udah kau dikiau pulang ya kalau lakan-lakan.
0: Iya, besok lagi kan selama bulan September nih nah yang
2: isian
0: yang
2: senior-senior. Karena kami undangnya karena
1: sebulanan di Juruh.
3: Iya, sebulanan.
2: Iya, iya, betul.
3: Siap. Membuka lawang itu Padli. Nah itu anotai urusan Padli. Jadi siap. Karena pendari Padli.
2: Siap. Karena bagaimana nolong undangnya yang lain pulang ya kalau. Nah. Berataan punya kau berataan bang ya lo lah, nang kau terjangkau nih
0: jalan. Sekali udara terdi udara, terus maju. Lawan anu sebujur panggil anu pak anu tadi sidin besar guru pang banyak yang didapat dipelajari di RR ini.
2: Oh, kan? Tadi, sekolah ya lah.
0: Nah.
2: Iya, nah, pagat-pagat tempen.
0: Pelajaran di sini bujur iya, jadi iya. Sambil bemasak kawa. Dahulu anu haji anu lah anu Haji Titilah yang dulu itu anu tangan keriting sebab telepon rumah
1: kan ada lagi kan ada keriting
2: lah di rebonding lah
1: di rebonding lah tadi toh
0: langsung tancap jari telepon rumah keriting tangan kalau memicit kalau ini kan ada lagi bang
3: iya keriting yang makasih lah sudah menggabung
0: Mika Bertala Padli Pak Haji
2: Anwar
0: Pak Haji Niki dan Haji Rahma Abdullah salam sehat dan berkat kehidupan kita semua apa yang dihajatkan tercapai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Udah 56 itu sekalinya nah.
1: Sadang aja ya kalau
3: pada lagi. Cepat
2: banget sekejap benar ya kalau.
3: Kena kita bertemuan pulang.
2: Basah lagi.
4: Pasadam.
2: Pasadam nih.
1: Ini mau Medo kada kok masuk kira-kira
2: nih. Ini
1: mencetin nih. Kariting Medo.
3: Pasadam siapa tuh saikungnya lagi pas siapa nang
2: raja. Cakrawala Bintang.
3: Mana si Din tuh juga?
2: Si Din bergabung aja biasanya tuh. Cuman nih kayaknya keriting udah kau masuk nih.
4: Bisa keriting bisa anu ya.
2: Bisa kada tambus.
3: Walaupun sekejap jurang tuh tapi anu terobati rasa rindu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah.
4: Kita ada waktu lagi gitu.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dila.
2: Sebelum ulun tutup nih ada mau WA dulu ulun bacakan dulu lah.
1: Iya silakan.
2: Kada nyaman kada dibacakan ya kalau. Ini dari Mas Yono Sotoyo S masih menandu Labuhan Pian.
3: Minandu aku. Mas Yono. Apa
1: Mas Yono?
2: Telepon. Menelpon ulun mendengar Kiki Sarkawi dan lain-lain nostalgia ulun mengucapkan nah, selamat
3: ya
2: ke RRI ke 81
3: penggemarku setia yo
2: tadi juga ada Haji Rahma lawan Pak Hairul Anwar jana sembian sebatan ini Amang Didi Borneo di Satwi Satwi sidin nih bah mencungul pulang kah Acil Kiki Sarkawi artis prodangdut RRI BJN
3: ini perseriaku juga
2: anu Amang Didi Rahmat
1: Amang Didi Rahman
3: Didi Satoy
2: Satoy nah lawan Pian Acil Rahma sehat selalu Pian Cilah lawan Pak Hairil jar sehat selalu Pian Pian
3: bila penggemar lawas Padli
2: Pinandu
3: lawan Karahma lawan Haji Kiki ini Pinandu bana
1: Prodangdut ya udah
2: Prodangdut ya kalau
3: sasadang nyanyi menjoget.
1: Enak ada kerasaan banget.
2: Ada kerasaan pulang. Ini ada di YouTube pulang Mama Alfi di Banjarmasin. Semoga Bunda Kiki, Bunda Rahma dan Bapak Hairil serta Padli sehat barajaki.
3: Doa nang sama juga.
2: Anu barajaki banyak naik haji umroh juga ajar pulang. Amin.
1: Haji Kiki enak umroh pulang.
2: Enak.
1: Balik lagi nah 2027 enak.
2: Mudah-mudahan tambus kena pulang tahun ini ya kalau. Amin. Ayo terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hanbian sudahlah. Inggih, barelaan.
1: Hari ini adalah hari istimewa bahagia. Buat istimewa. Aku.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kena bahasa lagi kita lah.
1: Dan nah, untuk pendengar yang sudah bergabung jelas terima kasih banyak lah. Mudah-mudahan kami sehat selalu. Amin. Karena amin. Tahun depan kalau bila kamu kami ada pulang.
3: Pokoknya kami bila diundang siap sedia.
2: Siap sedia
3: malah asal sehat badan, kada ada gangguan apapun, siap standby.
2: Asal lawan pas jadwal kalau kira-kira lah.
3: Lawan pas jadwal. Nah, paham banget Padli.
2: Amang Hairil aja hari ini ada agenda, tapi kesempian nih ayo aja jerkian dari Allah semalam.
4: Aku tunda dulu.
2: Nah,
3: karena masih, saking cintanya
1: bos. Ada biasa pindah aja yang tertunda.
2: Jadi ditunda dulu acara yang kesan kesini dulu setempat jar
3: sih.
2: Terima kasih banyak dulu lah. Karena nih habis ini ada pulang anak Bapanderan.
3: Minta reda, minta halal.
2: Oke, berdoaan.
3: Sehat berata.
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Round 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng. Dalam semangat Hari Pelanggan Nasional, mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsoteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsoteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Banjarmasin siang ini.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
1: Demokrasi itu dimanipulasi dengan cara-cara yang seperti sempat kadar publik.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Kita kembali berjumpa dalam Palidangan Norhalis edisi hari ini. Pendengar, satu topik yang akan kita bahas sangat menarik sekali, yaitu tentang Wabul Sawi Festival 2026. Satu festival digelar menjadi corong lintasan untuk merespon permasalahan lingkungan dan kejadian alam, terkhusus bencana ekologis seperti karhutla, banjir, gagal panen dan sebagainya. Wabul Sawi Festival ini diadakan 23 sampai 26 September 2026 bukanlah perayaan, tetapi renung dan ruang refleksi atas ulah tangan manusia dan simbiosis humanis yang diakibatkannya. Apa saja rangkaian kegiatan Wabul Sawi Festival 2026? Mungkinkah festival ini menjadi perhelatan sastra tahunan bagi Kalimantan agar kerusakan ekologis dapat disadari dan jadi refleksi bersama bagi perbaikan lingkungan? Yang akan selengkapnya dipandu bersama rekan saya, Bung Norhalis Majid. Selamat siang, Bung Majid.
3: Selamat siang.
2: Sehat kabarnya ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Fadli.
2: Iya, mudah-mudahan aman-aman aja kita. Asap masih kalau pinanya lah.
3: Nah, ini yang hendak kita pandarkan juga lawan bubuhannya ini. Jadi ada 3 orang dari founder organisasi Wabul Sawi Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Nah,
3: ada Bung Sandi Firly, ada Rina Paradila, dan ada Huda Nur. Nih, orang-orang yang berjibaku di lapangan. Dan mereka hendak mengadakan jar Wabul Sawi Festival 2026. Nah, apa gerang itu tuh? Itu yang hendak kita takuti anyak-anyak.
2: Siap. Nah, ini penasaran Jepang.
3: Kabar, Buan Bian?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Sehat lah.
4: Ya, baik,
3: Bang. Kesahkan, Bang, dulu nih apa gerang nih? Wabul Sawi Festival itu aja belepotan kita menyambatnya. Wabul Sawi Festival 2026 tuh apa, tentang apa, siapa aja yang diundang, targetnya apa kira-kira tuh, isunya juga apa?
4: Oke, dari Bang Sandi dulu.
3: Direkturnya lah. Oh, direkturnya Hudan nggak? Hudan. Oke, direkturnya Hudan. Oke.
4: Ya, bercerita sedikit tentang Wabul Sawi ini sendiri. Ini kami dari Wabul Sawi Kalimantan. Jadi Wabul Sawi itu singkatan dari Wani Baidabul Sanggup Menggawi.
3: Wani Baidabul Sanggup Menggawi. Ya.
2: Baidabul lah.
4: Wani Baidabul Sanggup Menggawi.
2: Keren.
4: Nah, itu
3: jangan pandir aja gitu.
2: Ya, jangan pandir aja. Ada aksinya nih lah.
4: Ya, jangan pandir luar.
2: Iya.
4: Lalu awal pelaksanaan Wabul Sawi sudah ada 3 tahun yang lalu. Jadi karena memang apa, konsentrasi dari kami semua itu adalah tentang lingkungan. Pertama kali kita angkat tentang ekofeminisme, mendekatkan perempuan dengan lingkungan, dan di 2024 itu kita mengundang khususnya perempuan-perempuan yang ada di Banua 6. Dan pelaksanaan waktu itu di Meratus, di kaki gunung Kantawan, Loksado.
3: Loksado.
4: Sungai Selatan. Nah, dari sana kami menangkap sesuatu bahwa persoalan lingkungan ini ada sesuatu yang seksi. Seksi. Bahkan kalau melihat dari isu strategis yang urgen di Kalimantan Selatan, isu lingkungan bukan menjadi hal yang prioritas dari isu-isu publik yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian tahun kemarin 2025 kami melaksanakan kembali Wabul Sawi dengan mendatangkan banyak sekali narasumber, dan di tahun 2025 itu kita didukung oleh manajemen talenta nasional dari pihak Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan di acara pembukaan waktu itu ya kita booking ballroom ya. Jadi kita mendatangkan 1200 peserta dari 130 elemen di Kalimantan Selatan. Nah, dari 1200 peserta kita waktu itu tantangannya
3: kayak aruh tuh, Kak. Benar-benar itu mendaham aja kan begemuruh itu 1200 tuh.
4: Jadi masuknya tuh lah Bang Majid lah. Masuknya aja gin jam setengah tujuh itu sudah berantri berjurut di muka kimol itu. Wow. Sampai ke jalan raya. Wow. Karena liftnya dua aja. Nah itu. Kemudian kita juga mengundang narasumber dari luar untuk berinspirasi. Saat itu kita mengundang Dea Anugrah, co-founder dari Malaka Project, dan juga Gusti Gina. Karena kita ingin memperkenalkan di Kalimantan Selatan kita punya satu penulis yang tersohor. Sekarang tinggal di Jakarta. Dan masyarakat publik Kalimantan Selatan harus tahu. Dan ada di tahun lalu itu ada 22 program yang kita jalankan secara paralel. Dan tahun ini sebenarnya Wabul Sawut tahun ini sudah dimulai di tanggal 23 Mei yang lalu, pertepatan dengan program residensi. Jadi kami melaksanakan program residensi, mengambil salah satu lokus itu di Rantau Bakula. Jadi ingin mengekspos langsung, kita undang waktu itu open call ya Bang Sandi, Karina ya. Jadi kita open call, panggilan kepada seluruh penulis Indonesia untuk residensi di Kalimantan Selatan. Lalu terjaringlah ada 10 orang.
5: 10 orang.
4: Yang ada dari 192 orang sih Indonesia. Jadi ada dari Bengkulu ya kemarin, ada dari Jogja, ada dari Sulawesi, dari Kalimantan Selatan ada beberapa orang.
3: Itu menulis tentang apa itu?
4: Lingkungan.
3: Oh, tentang lingkungan. Tengah. Tapi lingkungan. Bentuknya bisa puisi, bisa cerpen, cerah, bisa apa gitu.
4: Tahun ini cerpen ya.
3: Cerpen ya.
4: Produknya cerpen.
1: Okay. Cerpen.
4: Ya. Dan dari cerpen sendiri rencananya akan kita luncurkan di acara puncak festival Wabul Sawit sendiri. Dan karena memang di September mulai Agustus kemarin kita suasananya agak suram ya, bencana di mana-mana, bukan hanya bencana karhutla, ada bencana gempa dan lain-lain. Maka di tahun ini kami mencoba mengkombainkan kegiatan dengan banyak sekali renungan dan hybrid. Narasumber pun tidak jadi kita datangkan semuanya ke Kalimantan Selatan, seperti Saud Situmorang, Ariful Arif. Kemudian itu akhirnya kita undang Zoom. Mereka via Zoom begitu. Tetapi narasumber lain karena memang ada presentasi karya, sehingga yang dari Jogja tetap kita undang ke sini. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Bang Sandi Firly.
1: Ya, jadi kita dimulai dengan seleksi cerpen kemarinnya 190 lebih itu. Kemudian dari situ kita kurasi, akhirnya terpilih 10 orang, dan mereka 10 orang ini kan residensi yang ke Rantau Bakula tadi. Dan mereka didamping oleh mentoring dari penulis yang sudah lama berkecimpung, kayak Kurnia Effendi, terus
5: Dadang
1: Ari Putono, terus si siapa yang dari Alinia itu?
5: Mutia Sukma.
1: Oh, Mutia Sukma ya.
5: Mutia Sukma. Sukma.
3: Jadi seluruh tulisan itu mengoroyoki Rantau Bakula tadi.
1: Iya.
3: Itu maksudnya.
1: Dan mereka didampingi
3: oleh,
1: di mentoring oleh tiga penulis yang sudah. Dan akhirnya produk itu di sekitar satu bulan dua bulan mereka proses menulis, menyelesaikan karya mereka, kemudian kita bukukan yang akan diluncurkan di puncak festival ini tanggal mungkin di akhir kayaknya 26
3: gitu. Jadi ada 10 cerpen.
1: 10 cerpen. Dari Kalsel ada berdua ya.
5: Berdua.
1: Dari penulis Kalsel ada dua orang, kita sisanya dari luar, dari Kaltim, dari Bengkulu ya.
5: Bengkulu.
3: Ya.
5: Sulawesi Selatan. Selatan. Ya.
3: Kalau untuk tema tahun ini apa, Rina?
5: Rakat banget.
3: Rakat, kenapa jadi rakat?
5: Merakatakan. Kayak lakatan bang.
3: Iyalah.
5: Jadi memang dari residensi kita di awal bulan Mei itu, memang kita sudah mengambil rakat. Itu hancur, tumbuh, ini sesuai dengan kos kita. Bertumbuh dan melawan kayak gitu. Jadi makanya kemarin kawan-kawan yang residensi di Rantau Bakula, yaitu tadi mengeroyoki Rantau Bakula kayak gitu.
4: Itu tapi mungkin sedikit tambahan juga, Bang Majid, di tahun ini residensi kita itu bukan hanya di Rantau Bakula, itu khusus cerpen, dan tadi ada 10 cerpen baru, tapi ada 10 cerpen puisi waktu mereka ikut seleksi. Jadi ada 20 cerpen yang tebal bukunya 300 halaman itu. Dan di Agustus ya Bang Sandi ya, di Agustus awal kita juga bikin residensi tapi khusus cipta karya puisi. Dengan temanya itu ini kemarin lapah.
5: Jadi di tahun ini kami menyebutnya adalah biar kita lapah lah, kita tetap rakat.
3: Habis lapah tuh biasanya rebeh.
5: Tapi kami rakat, May.
3: Oh gitulah.
6: Ya. Jadi rakat itu lebih ke ini sih, apa, bentuk solidaritas gitu. Jadi kita tetap,
3: termasuk rakat lawan penambangnya segala macam gitu kan adalah.
6: Dengan yang terdampak lah.
3: Yang terdampak
5: sesama.
3: Lah.
6: Sesama mengalami musibah. Gitu. Jadi masyarakat, rakyat itu dan lingkungannya itu.
3: Ya.
6: Jadi kita tetap harus rakat untuk tumbuh,
5: bertahan
6: dan melawan. Gitu.
3: Ini para sastrawan lah yang mengolah cerpen-cerpennya nih.
6: Sebagian besar
3: penulis.
6: Penulis, tapi ada yang
5: pemula. Ya?
3: Penulis
5: pemula.
3: Respon mereka seperti apa dari cerpen-cerpen itu terhadap anu tadi tuh apa tadi?
5: Rantau Bakula.
3: Rantau Bakula tadi terhadap kasus Rantau Bakula, karena kan sudah diinapkan di situ, mengalami, merasakan,
5: dan
3: berdialog secara langsung,
5: iya
3: kan? Merasakan banyunya, merasakan debunya, merasakan udaranya. Yeah. Merasakan kegelisahannya. Nah, ketika sampai menjadi satu karya tuh rata-rata seperti apa?
6: Nah, kebetulan kan ada editornya ya. Nah, karya itu memang langsung masuk ke pertama ke mentornya dulu.
3: Iya.
6: Setelah mentor, kemudian ke editor untuk penerbitan. Dan kita sendiri sebenarnya tidak tahu cerpen mereka seperti apa. Tapi memang ada satu dua yang kita tahu lah. Misalnya karena kebetulan dia tinggal di Banjarbaru atau di Kalsel, kita tahu beberapa cerpennya. Misalnya ada cerpennya Musa Bastara, itu dia menceritakan agak surrealis ya, misalnya kemudian dari bekas tambang itu kemudian lahir orang-orang dengan insang, jadi kayak jadi ikan kan? Jadi agak surrealis, meskipun itu juga tentu semacam kritik ya terhadap aktivitas pertambangan yang memang sangat dekat dengan pemukiman penduduk.
3: Iya.
6: Jadi itu semacam ada tuh kontaminasi apa, akhirnya manusia itu berubah bentuknya.
3: Iya.
6: Nah, yang lain-lainnya kami tidak tahu karena tidak melewati kami karya itu langsung ke mentoringnya, kemudian mentornya ke editor. Jadi kita juga ingin tahu karya-karya mereka sebenarnya seperti apa sih.
3: Masih ada isu-isu itunya lagi, ada perempuan misalnya masuk dalam tulisan-tulisan
5: ada.
3: Itu
5: ada ya? Ada, jadi ada isu perempuan juga masuk karena memang kalau menyorot Rantau Bakula yang paling banyak dirugikan secara pandangan perempuan itu adalah perempuan sendiri. Jadi mungkin ada sedikit hal menarik yang perlu kita sampaikan adalah saat
3: atau disampaikan sedikit terkait Rantau Bakulanya itu problem apa gerang di Rantau Bakula atau ya kan?
5: Jadi problemnya di Rantau Bakula yang ditangkap oleh para penulis dari 10 itu mereka speechless. Kemudian lagi mereka terkejut nih, hubungannya terkejut. Oke ini kah? Saking paraknya tuh area pertambangan, operasional washing plant, dan pada waktu pelaksanaan residensi mereka itu nginap di berapa rumah warga ya? 10 rumah warga. Karena yang di sana menginap itu selain juga residensor kami menyebutnya, Bang Sandi ikut juga menginap. Bang Sandi, kemudian beberapa panitia dan juga kurator. Jadi kurator, mentor kita semuanya bukan dari Kalimantan Selatan.
3: Oh.
5: Dari Jogja, dari Jakarta, dan Kalimantan.
3: Wah, keren banget itu ya. Kenapa gua kedumpet semua? dimentori orang-orang oleh orang-orang hebat tuh. Padahal kau apa mul? Anu kayak kita sebagai penulis pemula
7: iya,
3: kan,
7: yang awam-awam nih
3: kalau. Awam-awam dapat menulis juga. Habis itu
5: Mbah itu mereka ikut karya hening ya. Mereka ikut menyadap.
8: Menurih data.
3: Partisipatif banget tuh.
5: Apa yang dilakukan oleh warga mereka lakukan, lakoni. Dan hal yang paling menarik yang bikin terenyuh itu adalah di hari terakhir mereka
3: berapa hari gerang?
5: Beberapa hari. Jadi hari kami lokusnya beda-beda, Bang. Yang di sana cuma 2 hari.
8: Dua
5: hari ya. Lalu hal yang paling terkesan itu di hari terakhir ketika warga itu residensor itu dihadang oleh oknum ya, oknum aparat desa yang membawa samurai.
3: Pendekarnya lah kira-kira di situ lah.
5: Dan mereka sudah dapat kan desas-desus bahwa mereka-mereka ini kan latar belakangnya bukan hanya penulis, tapi ada yang jurnalis, ada yang bakal mengekspos real kenyataan yang ada terjadi di desa Rantau Bakula.
3: Lalu gair lah.
5: Nah kemarin itu kita kebetulan fasilitatornya salah satunya Bang Ben, jadi alhamdulillah ada Bang Ben.
3: Mm-hmm. Jadi kayak tameng itu, ya. Oh itu sama saktinya kan.
5: Kurang lebih begitu. Kurang lebih.
3: Iya. Waduh. Tapi biasanya kan kalau ketemu dengan masyarakat, masyarakat kada langsung terbuka, perlu beberapa waktu lah baru kemudian ingin menceritakan seluruhnya, karena kan ketika orang datang curiga juga nya ini bujur-bujur menyuarakan persoalan inya kah atau hanya sekedar mengeksploitasi apa yang dirasakan oleh warga. Nah kita kalau dua hari kira-kira mau kada kejujuran itu terbuka dari masyarakat kalau hanya dua hari gitu loh.
7: Sebelumnya itu, ada ini Bang, pendekatan terlebih dahulu
3: pendekatan. Ya, satu bulan sudah ya, ada pendekatan sebelumnya lah.
7: Iya, jadi kita minta kepada warga itu bahwa peserta residensor ini dianggap keluarga jauh yang datang kayak gitu. Jadi mereka welcome sih Bang.
3: Okay. Ada yang bergabung kah? Ano?
2: Oke, ini kita coba sapa dulu lah. Selamat siang. Halo. Iya, suaranya kada ada nih kayaknya nah. Sudah diangkat tapi teleponnya enggak ada nih. Terputus kayaknya Bang, lanjut silakan.
5: Jadi hamin satu bulan kita datang ke sana sekaligus kita memotret kayak apa tambang pertama di Indonesia yang Orenasau. Jadi mereka juga ke Orenasau, ke Teluk Selong, kemana-mana.
3: Oh orientasi dululah kepada peserta lah bahwa pertambangan ini sejarahnya panjang ya kan.
7: Betul.
3: Okay. Nah kalau festival ini sendiri apa aja gerang kegiatannya, anunya rangkaian kegiatannya tadi tuh?
7: Banyak ini, kita. Kita beberapa ya, Oro, Malam Imaji gitu, diskusi buku, roadshow juga tahun ini ada Bang.
5: Sebenarnya selain kita
3: kan menyebut dari tanggal berapa? 21
7: sampai 23 Bang. 23 sampai tanggal 26.
3: 26.
5: 4 hari. Tapi sebenarnya kita ada program-program ya, kami nyebutnya program karena setiap bulan kita melaksanakan kegiatan ngarannya tabu.
7: Tabu.
3: Tabu.
5: Tabu, Bang.
6: Cerita buku.
5: Cerita buku.
7: Oh. Nah,
5: ini tabu.
2: Tabu.
7: Lain tabu ini.
2: Tabu nih lah. Kira tabu ya kalau nih.
5: Kira tabu apa ya lah.
3: Kira tadi tabungan kan.
2: Tabungan.
3: Cerita buku. Cerita buku.
5: Jadi cerita buku ini sendiri setiap bulan dilaksanakan hari Sabtu atau Minggu di akhir-akhir bulan. Nah, kemudian kita juga ada akademi, ada kelas-kelas jurnalistik, kelas macam-macam.
7: Iya.
5: Lalu apa? Itu program bulanan. Namanya tetap Wabursawi Festival. Orang menganggap festival-festival enggak. Terus di periode ini karena kami anggapnya adalah puncak festival karena kami berkhidmat setiap September itu akan melaksanakan puncak-puncak festival tahun depan juga kurang lebih di bulan yang sama, dan karena konsentrasi kita ada ke lima hal antara lain tadi ada cerita buku, ada juga Banjarbaru Poetry Slam, lomba membuat dan membacakan puisi di tempat.
7: Dadakan.
3: Oh ini sudah lawas kan Putri An ini
7: ya, ya
3: kan?
5: Kalau yang Poetry Slam ini baru
7: baru di
6: action,
7: itu Poetry in Action Bang. Yang di MGR.
3: Oh itu yang Minggu Raya lah. Siapa aja yang datang suruh baca puisi lah. Makanya kedua.
5: Kemudian di tahun ini ada Oru, obrolan seru itu membahas tentang Oru Eko Budaya, Oru Eko sastra. Kemudian ada Oru Film, dan film ini kita akan bawa dari Kalimantan Timur. Kebetulan di Kalimantan Timur ini ada kesamaan secara holistik kayaknya pembuatannya entah kayak gimana, hampir mirip dengan Pesta Babi. Kemudian selain itu kita ada Oru Yang Menolak Padam. Jadi ini kita diskursus untuk membintangkan satu orang tokoh seniman atau budayawan sastrawan yang kami anggap sampai sekarang itu masih saja
3: berkiprah lah,
5: berkiprah, berdedikasi, mendedikasikan diri dan
3: pokoknya menolak padam kada ampi-ampi.
7: Menolak padam kada sing ampihan.
5: Tahun ini rencana kita mengangkat Bapak Arsyad Indradi.
3: Iya, Arsyad.
5: Tahun lalu kita Pak Misbah
7: Tamrin.
3: Berarti syaratnya harus senior.
5: Tua.
3: Tua. Kalau kada tua.
5: Kemudian ada
3: atau renang anum-anum ya Jopang supaya kalau
7: ada ruangan.
3: Pengarana mesti ya padam sebelum tua.
7: Ada.
5: Kalau yang muda itu namanya Oru Yang
7: Datang Terang.
3: Oh.
7: Yang Datang Terang.
3: Terang.
6: Jadi kita kita anggap mereka itu kemungkinan nanti akan
7: bercahaya,
6: bersinar,
7: bersinar.
3: Pendatang-pendatang baru lah.
6: Ya. Yang muda-muda. Mm-hmm. Dan tahun ini ada dua yang kita akan bintangkan itu masih SMA sama baru selesai kuliah.
3: Bagus tuh. Dia dalam minimal memotivasi lah, yeah, agar supaya apa berkiprah lebih ini lagi, ya, lebih
6: kuat lagi. Sendiri bisa lebih bersemangat lah.
3: Iya, bersemangat. Oke. Okay. Ini sepertinya sudah lebih harat daripada program dinas nih.
7: Oh. Amin.
3: Wali kota bisa kalah ini.
5: Jadi kalau Oru sendiri kita narasumbernya macam-macam ya.
7: Iya, dari
5: yang lalu tuh kita sempat kedatangannya adiknya Dian Sastrowardoyo. Wow. Ya.
3: Wah,
5: di bulan kapan?
6: Adiknya tapi nyampe
3: adik. Oh, aduh. Dian ya bingung kita. Kenapa Dian karena Mahabari gitu nah.
5: Ini pas melihatan di depan ini kan ada sama ini cucunya dari Gubernur Aceh yang kemarin Irat.
7: Iya. Iya, Karadi.
5: Pas ada kegiatan jadi obrolan seru ini atau Oru yang membahas buku-buku ini jadi sesuatu lanskap yang baru juga bagi kami karena rata-rata yang datang itu kami kada tahu nih ini siapa yang datang karena kita mengundangnya secara
7: terbuka,
5: secara terbuka di media sosial, kada mau undang secara resmi ke komunitas atau apa.
3: Itu ratusan yang datang?
5: Kada. Kita memang khusus bang, di bawah 100 karena memang di base camp inkubator Wabu Sawi itu kada kawa mau sampai 100.
7: Iya, kada cukup tempatnya bang.
3: Oke.
2: Itu ada yang mau Pak Bang Majid. Silakan boleh dibacakan.
3: Bacakan Bang.
2: Ulun bacakan. Halusan kasalinya. Ini ada Liana dari Banjarmasin, WhatsApp 0857-7543 sekian. Lumayan panjang, ulun bacakan bagaimetan lah. Sastra sering dianggap hanya dinikmati kalangan tertentu. Bagaimana caranya Wabul Sawi membuat isu lingkungan melalui sastra bisa dipahami masyarakat desa, petani, nelayan, dan generasi muda? Pertanyaan kedua, kalau Wabul Sawi nantinya menjadi festival tahunan, bagaimana menjaga agar isu ekologinya tidak berubah menjadi sekedar tema festival setiap tahun, sementara persoalan lingkungannya tetap tidak selesai? Dua pertanyaan nih. Lumayan
3: festival, lingkungannya tetap
2: ya, berubah. Ada betuntungan jar masalahnya nih. Itu yang pertama tadi sastra kesan ke nelayan, petani, gitu-gitu. Siapa caranya supaya masuk juga jar?
3: Yang disindir ke data sindir.
2: Nah, kayak apa tuh? Silakan.
3: Atau sebelum dijawab kita break dulu kan?
2: Boleh. Ada lagu dulu anak lewat yang lelah. Nah, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami.

0: 81 tahun sudah Radio Republik Indonesia menemani kita bangsa Indonesia. Mulai dari menyiarkan kabar gembira kemerdekaan Republik Indonesia hingga terus-menerus menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya serta menyampaikan hiburan-hiburan yang mendidik untuk masyarakat Indonesia. Kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dengan penuh rasa bangga dan perasaan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus semangat siaran untuk kedaulatan negeri tercinta, dari dalam hingga daerah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya, kita kembali lagi di Pali dengan Norhalis, Bang Majid. Satu pertanyaan di WA tadi, Bang Majid. Ini menarik nih kayaknya kita bahas ya, Bang Majid.
2: Karena dengan sastra, lalu kemudian sastra itu hanya untuk kalangan tertentu, nah kayak apa agar supaya bisa dipahami, Jar? Lawan masyarakat desa, petani, nelayan, generasi muda. Nah, kayak kira-kira itu. Kan pilihannya melalui sastra. Sementara kita harus menyadarkan masyarakat secara keseluruhan.
3: Ken ulun dulu.
1: Iya, kalau dan
2: optimis aja kan.
3: Sastra ini sangat eksklusif, sepakat ulun. Kita mencoba untuk membuka tirai skat eksklusivitas itu dengan kegiatan yang melibatkan banyak elemen. Kayak contoh tahun lalu kita mengundang sampai 130 elemen. Ada satu undangan yang di tahun lalu itu bertepatan dengan kegiatan dari pusat. Waktu itu kita ngundang tahanan perempuan. Jadi kami ngundang 5 tahanan yang didampingi oleh 15 orang termasuk sipir dan polisi.
1: Supaya kada kabur ya lah.
3: Supaya kada kabur. Artinya kami ingin mencoba menebas tirai-tirai itu biar kada yang tadi terkesannya sangat eksklusif kayak itu. Nah, kemudian kita banyak ingin membuka jeda-jeda sekat-sekat itu lawan masyarakat. Kita secara terbuka, tetapi lagi-lagi biarpun terbuka, jorong sastra mah apa gerang kayak itu, nah, terlibatannya kayak apa. Hingga akhirnya kita melakukan kayak kegiatan residensi yang kita mendekati langsung ke masyarakat dan menyampaikan bahwa kayak tahun lalu kita menginap di rumah warga, Mei yang tadi 2026 ini, bahwa di rumah warga juga akhirnya tahu, bahkan ada satu anak yang menjadi tempat tinggal residensor di sana. Masih tahu nih anak itu, kan anak kuliah kemana? Jurusan sastra aja. Nah, itu sesuatu yang mengejutkan. Kemudian tadi soal sastra, kita bahas lingkungan. Sani sama dengan kesejahteraan masyarakat sebenarnya lah, berkeadilan sosial dalam Pancasila. Tapi lagi-lagi kita bicara mengenai keadilan, kesejahteraan, itu terus saja digedengungkan. Pada kenyataannya masyarakat Indonesia tetap saja tidak sejahtera, tanda kutip. Tapi kami berhusnuzon ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan agar nanti kelak memang ada sebuah pengetahuan yang terus kami warisi dengan kegiatan yang berfokus dengan tema lingkungan ini, biar anak muda tetap aware. Itu yang idabul yang terus kami dengungkan. Mungkin Bang Sandi, Rina, bisa nambahin.
4: Aku rasa kegiatan tabu kita ya sudah mulai ini juga. Maksudnya kita mengajak anak muda tinggi, Bang. Jadi kita mengajak anak muda juga, dan kadang kita juga diskusi tentang ekologi, tentang lingkungan-lingkungan juga di kegiatan tabu kita itu. Kayak gitu sih, Bang. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu kan harapannya nanti bisa berkepanjangan dari anak muda, kemudian menumbuhkan kesadaran-kesadaran untuk memperhatikan lingkungan-lingkungan.
2: Tapi ini kan berarti sastra yang menggerakkan. Iya, kalau mudah-mudahan orang dengan membaca cerpen-cerpen tadi itu lalu kemudian terinspirasi untuk mempedulikan pada lingkungan lah,
4: kira-kira lebih peduli seperti itu.
2: Ada yang bergabung?
1: Kita coba terima dulu lah nih penelpon kita. Selamat siang, halo. Terputus, gak apa-apa. Mungkin bisa ke telepon sebelahnya lagi ya, di 0511-3251-562.
2: Bung Sandi kayak apa sih ini sebagai penggiat sastra juga nih?
5: Tadi kan pertanyaannya kan terus di bersastra, tapi kok lingkungan kita bisa tetap seperti ini. Ya, sebenarnya itu mungkin saja bisa tetap berlangsung ya, kerusakan lingkungan dan lain-lain itu. Tapi ya tetap harus kita suarakan gitu, bahwa kita ingin menggerakkan masyarakat, menggerakkan pemerintah juga, juga stakeholder, juga perusahaan atau pengusaha, bahwa permasalahan ini sebenarnya krusial gitu. Jadi tugas kita sebenarnya tetap menyuarakan aja bahwa itu akan berubah atau tidak berubah itu urusan
2: ketika
5: wilayahnya pemerintah
2: sebenarnya. Urusan orang ya kalau orang. Urusan orang kada berubah tiwas.
5: Jadi kita tidak tidak mesti harus akan berubah, memang tidak.
2: Bisa juga bebal ya kalau.
5: Bebal ya kalau. Tapi tugas kita tetap harus
2: menyuarakan. Sepakat. Jadi harus menyuarakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui sastra.
4: Betul.
2: Karena sastra ini kan langsung ke lubuk hati kalau gerakannya, kalau
1: benar.
2: Kada apa namanya? Bukan kaleng-kaleng gitu nah.
5: Gitu kah? Dari pihak misalnya semua, seharusnya semua pihak ya. Agamawan juga bisa menyuarakan.
4: Iya. Betul. Nah, betul.
5: Karena kita ini bergiatnya di sastra,
4: kita lewat sastra.
2: Bisa lewat apa. Nah, ini aja kegiatan yang seabrek-abrek banyak banner ini nih. Dari mana gerang sponsornya nih? Ini ada buku, ada merchandise, ada apa segala macam ini. Ini bagian dari kampanye kah, atau bagian dari mencari pendanaan untuk kegiatan itu? Atau ada bisi apa nah, harta karun apa?
1: Warisan ya, warisan.
3: Nanti bisa ditambah.
2: Kalau bisa tambang juga.
1: Jangan-jangan lah, harap lah.
3: Kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan, ini mungkin bisa lo melihatkan. Ini salah satu merchandise kita ya, merchandise-nya tahun lalu dan masih banyak lagi kita simpan. Ini tote bag. Ini tote bag kita. Kemudian
2: dijual inilah.
3: Dijual, dijual. Okay. Jadi kita juga berjual apa ngarannya pin-pin. Jadi pinnya juga sangat-sangat skena. Bisa kelihatan lah.
1: Oh, bisa buat scanner, ditas
2: keren pinnya.
3: Ditas atau top. Karena kami tahu anak muda itu
2: pinnya 300.000 satu.
3: Pinnya ini 5.000-an aja. Oh,
1: larangan.
4: Tapi gambarnya eksklusif banget.
2: Oh, ini baju yang kita pakai jual lah.
4: Iya.
2: Tulisan rakat ini.
3: Tulisan. Kemudian juga ini ada baju.
2: Kalau hendak dapatnya ini di mana nih? Kalau ada yang hendak nukar.
3: Ya, karena ada disampaikan.
2: Oh, karena ada disampaikan. Ya.
3: Nah, dan ini semua sangat-sangat eksklusif, artinya sangat eksklusif. Kami
2: bukan kereda, ya kalau kereda.
4: Ya.
3: Dan ini digambar oleh ini di samping kanan saya.
4: Bang Sandi. Jadi Bang Sandi yang desain-desain gambarnya.
2: Wah, ini tersalur bakatnya.
4: Makanya jadi eksklusif, Bang. Mobil Sawidong yang punya nah.
3: Kemudian dari baju, buku. Jadi setiap tahun juga mulai dulu ya ekofeminisme di 2024, 2025, 2026 ini kita ada dua produk buku yang juga nanti akan dijual. Lalu duitnya dari mana kita? Kita sebenarnya eko budaya. Kita banyak juga menjual merchandise inilah yang kalau dibandingkan dengan komunitas atau organisasi lain atau festival lain, rasa-rasanya sepengalamannya Bang Sandi waktu di Jakarta, sebut aja mungkin ya kayak Salihara mungkin. Salihara pernah Bang Sandi Salihara tahun lalu. Kemudian juga ada acara di Banjarmasin.
2: Bapak di Salihara?
4: Nah, Bang, cerita Bang.
5: Residensi
2: juga.
3: Kami juga belajar.
2: Oke, ini ada hendak menelpon nah, kasihan orang.
1: Ayo. Ya, Pak Amrullah, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
6: Mas Firly, Pak Nurholis, Mbak berdua.
2: Mbak Huda,
6: salam berdana. Apresiasi. Saya langsung aja apresiasi kegiatan yang dilaksanakan melalui sastra kita mengkritik lingkungan. Nah, pertanyaan saya ini akan ada lagi ya, berarti terus dilaksanakan. Kalau saran saya lebih keras lagi dengan cara apa gitu supaya kesadaran lebih, mungkin kegiatan apa gitu. Yang kedua, pandangan anda dengan lingkungan kita ini parahkah banget sudah atau ada perbaikan atau bagaimana gitu? Pandangan ke lingkungan, karena dengan itu kan adanya kritik dari sastra ini. Yang kedua, yang ketiga, efek yang Anda lakukan ini apakah sudah terlihat kepada orang yang dikritik atau kepada pihak-pihak itu dengan adanya acara-acara yang diadakan? Apakah juga termasuk lingkungan lebih baik, sudah menjadi lebih baik, atau malah nggak ada apa-apanya gitu? Terakhir, keempat, apakah tidak ke lain daerah lain, artinya tidak hanya dari Rantau Bakula atau Tapin Bakula tadi?
2: Rantau.
6: Atau apakah ada nanti misalnya ke Tanbu daerah Tandu yeah. Misalnya.
2: Melihat itu lokasinya.
6: Mohon maaf kurang yeah. lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 4 pertanyaannya.
2: Silakan. Bisa sampai sore nih menjawabnya.
3: Belum satu menjawab, mungkin yang lain bisa menjawab yang lain. Apa yang sudah dilakukan? Jadi dari kegiatan kami residensi kemarin, akhirnya menginisiasi aliansi masyarakat Rantau Bakula. Yang menggiring masalah ini bisa sampai ke DPR RI.
2: Muncul kesadaran dari masyarakat lah, membentuk aliansi lah.
3: Betul. Okay.
2: Itu sudah bagian dari embrio perlawanan itu.
3: Embrio perlawanan, dan ini adalah sastra, kalau disambah sastra yang efeknya real, itu sudah terjadi. Kemudian bukan hanya sampai di situ, kita akhirnya menjembatani aliansi masyarakat Rantau Bakula ini ke Komnas HAM, KPAI,
2: ke DPR,
3: Komnas Perempuan yang ada di Jakarta. Kenapa demikian? Karena mentor dan juga kurator waktu Wabul Sawi itu kita memang undang advokat dari Jakarta, Kanti Yohanis, waktu itu kita undang, dan konsentrasi beliau bukan hanya sebagai penulis. Dia juga memperjuangkan banyak hal, termasuk aktivitas perempuan waktu itu di Kendeng dan juga di Sangihta Laut. Nah, jadi hal ini kan agak berdekatan. Jadi kalau dikatakan efeknya, saya kira episode residensi waktu di Rantau Bakula ini sungguh jejaknya itu

0: jawab pula. Mungkin yang lain bisa dijawab.
1: Ada yang
2: belum? Belum,
3: belum.
2: Ya,
4: sebenarnya ini apa yang disampaikan Undan itu justru kita melampaui sudah sebenarnya dari kerja
1: ekspektasi kita lebih daripada itu ternyata lah.
4: Kan, sebenarnya kerja kita kan cukup dengan berkarya tadi dan karya yang dibaca orang.
1: Iya. Sudah sampai terpengaruh ke orang kadakah, ya kan?
4: Nah, tapi ternyata jauh dari seperti itu. Sampai kita sampai ke DPR dan juga ikut, bahkan mereka juga ikut aksi kamisan menyuarakan tentang Rantau Bukula itu. Kukirain udah apa ya, melampaui ekspektasi lah. Terus terus ditanyakan apakah itu akan mengubah, ya itu hal lain saya kira. Jadi apakah lingkungan kita akan lebih baik atau lebih buruk, itu hal lain. Itu
1: dan pilihan juga.
4: Pilihan juga pemerintah kita kan. Jadi ya tangan kita siapa sih yang bisa kita
1: lakukan.
4: Jadi ini banyak pihak yang harus berperan dalam hal ini. Tidak bisa dari gerakan segelintir orang.
1: Tapi ini gerakan masyarakat sipil.
0: Yang akhirnya kenotis gitu Bang, akhirnya kan menggerakkan yang lain juga. Kalau misalkan kata Pak Ambrul tadi, apakah akan ada di lokus yang lain? Tunggu aja Pak.
3: Ada keberakan.
0: Tunggu ya Pak.
1: Kecinta diinformasikan lah.
0: Ya kalau akhirnya kan jejaring sastra inilah Bang Majid kayak di Malaka Project ya. Kita akhirnya ngobrol sama Perry masuk ke situ. Mereka juga menyuarakan itu akhirnya. Akhirnya kita podcast di Malaka waktu itu. Artinya kan ini masalah Rantau Bakula yang dunia di ujung kulon atau di Sabang itu kada tahu, akhirnya tahu.
1: Iya. Karena yang disentuh ini kan emosi orang lah. Wah, ini kalau sastrawan-sastrawan nasional juga umpet bersuara, pasti isunya kada hanya di Banua ini, di Rantau Bakula, di Kalsel, tapi kan isunya tadi ke seluruh. Dan dari 10 penulis tadi hanya 2 yang dari Kalsel lah. 8-nya itu dari luar Kalsel. Nah, itu sangat luar biasa. Inspirasinya dari mana gerang ini nih? Apalagi tadi nama-namanya tuh pina aneh-aneh semua.
0: Skena Bang, lebih ke skena. Ini yang menarik, inspirasinya dari mana? Ini menarik nih karena kami ini kan ada banyak sekali kawan-kawan yang begawi di sini, begawi di sini, begawi di situ, hingga akhirnya di tahun lalu itu pihak dari kementerian yang approach sama kita. Kita tidak pernah kami tidak pernah menjadi seniman proposal. Ya itu dulu. Mereka. Tapi selama ini pasti pihak dari pusat, pihak dari mana menyuruh.
1: Dari kementerian yang merespon.
0: Merespon.
1: Kemudian,
0: kabar baiknya adalah apa yang kami lakukan ini menjadi barometer dan diikuti oleh pusat. Dan kita kegiatan-kegiatan kita ini jadi role model, termasuk juga untuk meningkatkan ekosistem sastra. Karena penulis berdampak itu justru realnya itu dari kita di Kalimantan Selatan.
1: Penulis berdampak lah, pokoknya kak. Setiap puisi muncul, bincul orang. Iya kan, muncul dalam pengertian ya, macam-macam lah kan. Wah, luar biasa ya, penulis berdampak ya.
0: Penulis berdampak.
1: Penulis.
0: Di era disrupsi kan
3: sekarang. Betul. Tadi menarik tadi yang merchnya ini, di mana sih dapatnya tadi? Gimana bisa orang
1: kalau orang anak dapat ya,
0: untuk saat ini sebenarnya bisa langsung menghubungi tim kawan-kawan dari Wabu Sawi, tapi nanti kita akan hadir melalui platform Bang, maksudnya kita bakal jualan di ini kok nanti Shopee. Bisa dicari di Shopee buku-buku
1: di online lah.
0: Ya mungkin juga bisa langsung menghubungi Instagram kita gitu. Di website juga ada Wabu Sawi.
1: Dan itu digunakan untuk program
0: ini.
1: Semakin banyak yang berpartisipasi, semakin
0: mendukung kegiatan kawan-kawan di Wabul Sawi.
1: Semakin bersemangat kawan-kawannya.
3: Semakin meluas juga tadi ya kalau ujar Pak Amrullah tadi, semakin tajam punya kawan jersiden tadi.
1: Karasi lagi
3: jersiden tadi. Mungkin masih lemah nih kayaknya nih. Mungkin tahun depan kayaknya lebih karas lagi jurang tadi lah.
1: Ada yang nak disampaikan kah kepada pendengar semuanya? Mungkin anak besaruan kah terkait festival ini, bahabaran kah, agar supaya mungkin ada
3: yang
1: partisipasi yang lebih luas lagi.
3: Acaranya tanggal berapa dan di mana juga ya tadi ya.
0: Kalau lokus-lokus kegiatan kita ini kan ada beberapa tempat, bukan hanya di Basecamp Inkubator Wabu Sawi Festival. Kalau di pencarian Google ada itu, Basecamp Inkubator Wabu Sawi Festival di Jalan Guntung Jingah, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara. Kita ada

0: pelaksanaan tahun ini karena memang ada gejala yang berkepanjangan. Yeah. Ini gejala tanda kutip. Yeah. Karena kami yakin di akhir September 23 sampai 26 itu masih ada kendala kabut asap ini, sehingga kita akan menyasar beberapa lokus kayak kampus mungkin ya. Kampus kita harapkan ada konfirmasi. Mudah-mudahan ada. Tapi ada beberapa sekolah yang udah
1: Oh, jadi kegiatannya konfirmasi. tidak di satu tempat lah. Lebih ke berbagai tempat.
2: Ada sekolah juga.
0: Ada sekolah. Ada nanti di kafe literasi perpustakaan Kota Banjarbaru. Yeah.
1: Tapi rentang waktunya tadi itu dari tanggal 23.
3: Kita bahkan ada ini, Bang. Kegiatan ziarah ke makam.
0: Oh, Edutown selingkung kota.
3: Ya, Edutown selingkung kota. Kayak
1: makam
3: gitu.
1: Siapa?
0: Makam-makam seniman budayawan gitu di Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay. Ya, bagus.
0: Ya. Jadi kita sebenarnya ingin mengharapkan bahwa generasi muda itu tahu juga ini mereka sudah mendedikasikan hidupnya di masa muda, dan mereka harus tahu inilah tokoh-tokoh yang selama ini membawa estafet kesenimanan, kebudayaan, kesastrawan ke kita. Lalu selain tadi Edutown selingkung kota tuh istilah kami lagi tuh ya, istilah-istilah itu. Lalu ada kegiatan yang nantinya kita nyebutnya Malam Imaji tadi. Malam Imaji itu menjadi malam puncak kita dan akan dilaksanakan di panggung Bundar Minggu Raya Banjarbaru. Dan penampil-penampil itu di beberapa
1: itu baca puisi atau apa?
3: Bebas.
0: Merespon buku sebenarnya, merespon dua buku, merespon cerpen dan puisi. Jadi tampilannya itu misalnya tarian, ya sesuaikan. Kemudian ada yang sudah mendaftar ya, mau main sape lah apalah, kami lihat dari link pendaftaran itu. Dan selain itu kita mau undang ya, pesan dia, kita undang siapapun di sana bisa membersamai kegiatan Wabu Sawi Festival, khususnya yang kami laksanakan di Base Camp Inkubator. Jadi di Base Camp Inkubator itu, kalau pian-pian tahu Hotel Iris Banjarbaru, nah tidak jauh dari situ, tinggal ngikuti map. Insya Allah map tidak menjerumuskan ke sungai.
1: Okay.
0: Dan selain itu kita ada Malam Imaji yang bisa terbuka juga ke masyarakat luas sana untuk bisa membersamai kita. Siapa tahu ada yang ingin tampil juga bisa menginformasikan kepada teman-teman di Wabu Sawi Festival.
1: Oke, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan sukses.
4: Amin.
1: Dan
4: amin.
1: Bisa membangun kesadaran kita untuk memelihara lingkungan, betul, merubah keadaan menjadi lebih baik. Jangan kayak ini aja kita, karena kondisi lingkungan kita parah mana sudah.
4: Betul.
1: Terima kasih banyak, Bung Sandi, Rina, dan Hudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Taka. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul, gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada dua bulan. Nah, persiapannya sudah cukup. Ya, pastinya terlalu. Itu dari game pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 336.

selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Di Alchemist karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia

0: bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Kolho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Kolho dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 di mana-mana Anda berada. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan cerita di siang hari. Hari ini kita akan berbincang santai pastinya ya. Program ini merupakan program kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah pendengar, kalau kita berbicara tentang parenting atau pola asuh ya pendengar, kita berbicara juga tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Tapi bagaimana kalau seandainya orang tua mempunyai trauma atau mempunyai masa lalu yang kurang baik tentang dunia pengasuhan? Mungkin kita pernah merasakan dulu dijewer orang tua kita, dimamai lah bahasa Banjarnya, dimarahin, atau bahkan sampai na'udzubillah mendapatkan hal-hal yang keras banget oleh orang tua kita. Nah itulah yang dimaksud dengan namanya, secara awamnya yang saya ketahui adalah parental trauma. Tapi kita bakal nanya-nanya sama ahlinya langsung, yaitu psikolog klinis. Ini pada kesempatan hari ini ada Mbak Rizky Amalia Jannati MPSI, psikolog klinis. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Rizky.
2: Waalaikumsalam Mas Fadli.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Topik yang kita angkat Mbak Rizky terkait dengan parental trauma, ketika trauma tanpa sadar diwariskan kepada anak. Tapi yang saya sebutkan di awal tadi, benar nggak sih ketika orang tua itu punya trauma masa lalu, itu yang disebut dengan parental trauma?
2: Sebagian betul, sebagiannya mungkin tidak bisa dikatakan setiap orang tua yang memiliki trauma, okay, bisa saja selalu membawa trauma itu pada pengasuhan anaknya, seperti itu.
1: Okay, jadi mungkin ada beberapa ya yang mungkin bisa mewariskan, atau ada juga yang tidak gitu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi kalau secara bahasa buminya ya, secara sederhananya, yang dimaksud parental trauma itu seperti apa sih Mbak Rizky?
2: Oke, jadi kalau kita bicara bahasa sederhananya, parental trauma itu ketika orang tua itu pada masa kecilnya gitu ya, mengalami serangkaian peristiwa yang membuat traumatis begitu ya, entah itu pengabaian, entah itu kekerasan, baik secara fisik maupun emosional, atau bahkan mungkin istilahnya maltreatment dalam parenting, dalam pengasuhan. Jadi pengasuhan yang salah seperti itu bisa memicu luka psikologis di dalam dirinya, dan tanpa sadar itu terbawa ketika dia dewasa. Begitu. Dan beberapa orang yang mengalami parental trauma atau yang mengalami trauma di masa kecil yang bersumber dari orang tuanya itu kesulitan mengakses layanan bantuan begitu, sehingga akhirnya mereka menciptakan respon yang mungkin kurang adaptif lah, respon yang tidak sesuai untuk bisa mempertahankan dirinya sendiri, seperti itu.
1: Oke, jadi mereka bingung ya mau kemana mengadunya hal-hal seperti ini, karena mungkin di pandangan orang-orang, orang tua itu harus kuat, orang tua itu harus bisa menghadapi ini.
2: Betul.
1: Jadi kayak kemana lagi saya mengadu? Biasanya kalau anak kan ngadunya ke orang tua ya.
2: Iya.
1: Kalau kakak perempuan bisa adik perempuannya atau kebaliknya, atau mungkin bisa saja orang tua ngadunya ke, bisa kali ya ke mertua ya kira-kira ya? Gak bisa juga ya kayaknya.
2: Mungkin lebih ke curhat.
1: Lebih ke curhat ya.
2: Tapi kan yang terjadi saat ini adalah ketika seorang anak begitu ya, seorang dewasa begitu ya, yang dulunya seorang anak kemudian mengalami trauma yang bersumber dari orang tua, akhirnya dia kebingungan begitu. Sementara ketika dia kecil, maka rumah utamanya itu kan adalah orang tua. Sementara yang terjadi adalah luka itu berasal dari orang tua, seperti itu.
1: I see. Makanya akhirnya mereka jadi bingung kemana menuju ya dan lain sebagainya.
2: Iya, betul.
1: Tapi apakah otomatis Mbak Rizky ketika orang tua yang punya pengalaman masa lalu tersebut bisa mewariskan ke anaknya? Apakah itu semacam otomatis atau ada bisa menangkalnya gitu?
2: Kalau tanpa disadari, artinya ketika kita itu tidak sadar bahwa kita membawa trauma pengasuhan dari orang tua kita sebelumnya, tanpa sadar itu bisa mewariskannya kepada anak begitu.
1: Okay.
2: Jadi memang terjadi tanpa sadar. Seperti itu.
1: Okay, jadi makanya bisa dibilang otomatis jadinya ya.
2: I see.
1: Lumayan bahaya juga ya kalau misalkan kita tanpa sadar, padahal kita mungkin kita tuh gak suka diperlakukan seperti itu ya. Kita tuh pengen memutus mata rantai sebenarnya.
2: Iya, benar. Jadi biasanya begitu ya, perilaku khasnya bagi orang tua yang mengalami trauma di masa kecilnya itu adalah mereka misalnya, aku benci dengan misalnya sikap orang tuaku.
1: Ya,
2: atau
1: ya,
2: kita spesifiknya misalnya kasusnya ada anak yang berkonflik dengan ibunya.
1: Okay.
2: Begitu ya. Hmm. Aku benci mamaku. Mamaku itu mengabaikan aku. Kemudian mamaku tuh, ibaratnya kalau kita orang Banjar ngomongnya gitu ya, mamaku tuh kadesua hadir atau mamaku nggak pernah hadir di dalam hidupku, begitu. Fisiknya ada tapi secara emosional itu nggak ada, begitu. Atau misalnya sudah secara emosional tidak hadir, begitu. Mamaku itu kalau ngomong misalnya bahasanya sangat kasar.
1: Aduh.
2: Begitu ya, jadi teriakan, kemudian cacian seperti itu, bahkan mungkin kalimat-kalimat yang tidak nyaman untuk didengar itu sering terucap dari ibunya kepada anaknya, begitu. Kemudian ketika anaknya sudah besar, dia membentuk suatu perasaan marah, kecewa, bercampur benci kepada orang tuanya, dan tanpa dia sadari itu ketika tidak diselesaikan atau tidak diurai lah istilahnya, kalau istilah psikologis begitu tidak diselesaikan atau tidak diurai, maka itu beresiko untuk berdampak pada anaknya kelak, begitu. Jadi kayak kita semakin benci dengan orang tua kita, semakin kita tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah suatu trauma atau luka psikologi, maka ketika dengan anak kita tanpa sadar perilaku kita mirip seperti orang tua kita, begitu. Kenapa? Karena mudah sekali untuk terpicu.
1: Iya. Jadi semacam kayak ada trigger jadinya ya.
2: Iya,
1: ketika
2: benar.
1: Mungkin anak kita, mohon maaf, membabal lah bahasanya, bahasa Banjarnya ya. Akhirnya mungkin bahari aku diperlakukan kayak itu, termuncul lagi jadinya ya.
2: Benar.
1: Walaupun ketika tanpa sadar kita ya kejadian lagi terulang gitu.
2: Betul.
1: Triggernya itu yang harusnya kita waspadai ya, Mbak Rizky.
2: Betul.
1: Ya.
2: Dan itu yang perlu diselesaikan.
1: Itu yang perlu diselesaikan.
2: Karena biasanya orang tua dengan misal nih, contohnya dengan kekerasan begitu ya, Mas Fadli ya. Misal nih anaknya nangis gitu kan. Kita sudah berusaha nih, misalnya mencoba menjadi orang tua yang baik begitu ya, tidak langsung mukul dan sebagainya. Tapi kondisinya ketika luka emosional kita belum selesai, kadangkala kan anak itu kan nangisnya nggak bisa terprediksi gitu ya. Jadi kadang ada yang ditenangkan satu kali anak bisa tenang begitu, kadang ada juga yang harus berkali-kali sampai menguras emosional begitu ya. Nah, ketika di titik kita sudah lelah secara psikologis begitu ya, kita punya luka juga secara emosional dari pengasuhan orang tua kita, kemudian kita menghadapi anak kita yang tantrum, maka biasanya sangat rentan sekali kita, mungkin kalau orang tuanya dulu mukul, kita bisa memukul anak itu. Begitu. Karena pada akhirnya kita menggunakan mekanisme terakhir yang mirip seperti orang tua kita supaya anak itu diam adalah dengan dipukul.
1: Iya, fisik jadinya ya kan. Padahal mungkin mungkin ya, orang-orang yang sekarang ini udah banyak belajar ilmu parenting dan lain sebagainya, udah tahu itu salah, tapi tanpa sadarnya itu yang bahaya kita melakukannya itu ya, Mbak Rizky ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, ini termasuk juga ya berarti yang kayak membentak tadi, dulunya dibentak tanpa sadar kita membentak anak juga, itu termasuk parental trauma juga yang tanpa disadari juga tadi ya. Wah.
2: Betul.
1: Ini juga cukup berbahaya nih apabila tidak diselesaikan. Nanti kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya, boleh ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, sebelum kita lanjut, pendengar dan pemirsa, bagi Anda yang pengen gabung, pengen nanya, pengen diskus sama kita juga, silakan Anda bisa bergabung di 0511 3251562, 0811 5111410, 0811 40976, untuk Anda yang ingin bergabung diskusi sama kami, sama Mbak Rizky juga, psikolog klinis kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, kita bicara lagi studi case ya, Mbak Rizky, terkait dengan orang tua yang protektif kali ini. Karena mungkin dia gak pengen terulang masa lalunya dan lain sebagainya, lalu dia menjadi orang tua yang hadir dengan protektif untuk menghindari anaknya terkena hal buruk yang pernah ia alami. Apakah ini juga termasuk kira-kira dengan parental trauma?
2: Oke, mungkin kalau di kita orang awam itu kesannya orang tuanya protektif begitu ya. Padahal realitanya bisa saja mereka itu overprotektif.
1: Ah, I see.
2: Dan kenapa orang tua yang menunjukkan pola asuh overprotektif begitu, mungkin takut anaknya terjadi apa-apa dan sebagainya, bisa jadi bermula dari pengasuhan orang tuanya di masa lalu, begitu. Entah itu orang tuanya melakukan pengasuhan yang serupa overprotektif seperti itu, itu, atau mungkin yang sebaliknya, yaitu mengabaikan. Dimana ketika saya dulu kecil, saya tidak pernah dibimbing. Saya mau jadi apa, saya sendiri begitu. Saya mau punya pengalaman apa, saya menggalinya sendiri. Saya jatuh sendiri, saya gagal sendiri. Bahkan mungkin saya pernah di satu situasi yang membuat saya trauma juga di lingkungan tempat saya belajar itu begitu. Akhirnya terkonseplah bahwa saya nggak mau anak saya seperti ini begitu. Akhirnya kita tidak mengizinkan anak untuk mengalami pengalaman yang serupa seperti kita. Padahal ada satu yang miss di sana, yaitu apa? Tahap eksplorasi. Begitu. Ketika kita membawa luka itu tadi, oh saya nggak pernah diperhatikan, saya nggak pernah dibimbing dan sebagainya. Berarti nanti ketika saya punya anak, saya harus bimbing maksimal. Bahkan mungkin setiap pilihannya, saya harus sudah tentukan ABC-nya, begitu. Supaya dia terarah lah masa depannya. Nggak seperti saya misalnya, nggak terarah masa depannya. Tapi kan bentuk pengasuhannya seperti itu juga bentuk dari manifestasi dari luka yang dialami begitu. Dan akhirnya kita sebagai orang tua, kita melupakan bahwa anak kita itu adalah individu sendiri atau individu yang berbeda dari kita. Namanya individu yang berbeda dari kita, maka pengalamannya pasti berbeda begitu. Apalagi ketika kita menyadari bahwa oh saya harus memperbaiki pengasuhan saya nih begitu. Artinya anak kita tidak sama pengalamannya sama seperti kita di masa lalu begitu. Dan ketika overprotective tadi, pada akhirnya juga akan menciptakan luka baru pada anak kita begitu, di mana anak kita tidak diberikan ruang untuk eksplorasi. Dampaknya apa? Mereka tidak bisa jadi diri mereka sendiri.
1: Dan kemungkinan
2: ketika misalnya mereka nanti tumbuh dewasa, mereka menikah dan sebagainya, akhirnya mereka mungkin kebingungan tentang diri mereka, entah mungkin interaksinya dengan anak tidak sehat seperti itu, atau bisa jadi polanya sama, mengabaikan anak atau kembali overprotective terhadap anak seperti itu.
1: Dan bisa jadi itu mata rantai lagi ya, tidak terputus, malahan betul, jadi menimbulkan yang baru lagi.
2: Betul.
1: Apalagi wah, orang tuaku bahari overprotective, aku ada anak juga overprotective, sekalinya tanpa sadar overprotective juga akhirnya ya.
2: Ada juga yang orang tuaku dulu misalnya terlalu membatasi aku pulang harus jam 6 sore gitu ya, nggak boleh sampai malam. Akhirnya karena kita membawa perasaan negatif tersebut ke kehidupan kita di masa sekarang, di mana kita juga punya anak, bisa aja kita bablas malah.
1: Iya.
2: Kayak gitu, oh nggak apa-apa kok anak sebenarnya pulang malam dan sebagainya, tapi kan akhirnya miss-nya ada di pengawasan terhadap anak. Karena kita terlalu fokus pada nggak boleh pulang di atas jam 6. Saya dulu nggak boleh pulang di atas jam 6, sehingga anak saya izinkan aja mereka pulang di atas jam 6 begitu. Tapi esensi pengasuhannya yang miss, yaitu di pengawasan, di pendampingan terhadap anak begitu.
1: Akhirnya ya malah jadi bablas ya, bukan membatasi tapi membebaskan secara negatif maksudnya.
2: Permisif jadinya.
1: I see. Ternyata bahaya juga ya kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Karena saya mungkin saya belum jadi orang tua ya, tapi kalau seandainya saya jadi orang tua, saya kebayang kayak anak saya kayaknya saya batasin jam 11 malam harus pulang deh ya. Tapi kalau enggak dibatasin, takut yang kayak Mbak bilang tadi kebablasan. Tapi kalau dibatasin, anak saya gimana ya rasanya ya? Kalau diatur-atur kayak gitu, akhirnya mungkin jadi dilema sendiri akhirnya ya. Tapi esensinya adalah pengawasannya itu yang benar ya.
2: Pengawasan dan pendampingan terhadap anak.
1: Iya, kalau itu didapetin, mau pulang jam berapapun, ibaratnya dibatasin atau tidak, kalau pengawasannya benar, aman insya Allah kayaknya ya.
2: Betul.
1: Iya, makanya kembali lagi, cari dulu esensinya nih dari pola asuh yang dulu mungkin, dan kita gabung combine dengan yang sekarang seperti apa, esensinya yang dicari ya.
2: Betul. Jadi semuanya memang ketika kita memiliki anak begitu ya, ketika kita menerapkan satu pengasuhan pada anak, kita perlu cari tahu dulu apa sih yang saya harapkan ketika saya menerapkan pengasuhan jenis A begitu ya. Apakah ada peran mungkin pengalaman saya dengan orang tua saya dulu? Kita harus gali dulu pengalamannya seperti apa sih? Apakah pengalamannya itu sifatnya menyenangkan atau positif, atau bahkan misalnya tidak menyenangkan atau negatif, atau bahkan mungkin menimbulkan luka lagi begitu. Jadi kayak kalau kita ingat lagi tuh kayak orang Banjar tuh bilang sangkal gitu ya, ada muncul sedih begitu ya. Nah itu kita harus notice dulu begitu. Ketika misalnya ya pengalaman yang muncul adalah pengalaman negatif, maka kita harus bisa pisahkan dulu di masa lalu dengan masa sekarang. Itu terjadi di diri saya di masa lalu, sementara di masa sekarang ini adalah anak saya yang mengalaminya, begitu. Anak saya yang mulai menjalani kehidupannya, begitu. Jadi saya perlu tahu bahwa jelas anak saya pengalamannya akan berbeda dari pengalaman saya, begitu. Yeah, yeah. Kemudian dari hal-hal negatif yang saya ingat dari orang tua saya di masa lalu, saya perlu juga menyadari, oh ternyata itu membentuk luka. Dan perlu juga mengenal lebih jauh diri bahwa, oh ternyata saya terluka ketika misalnya orang tua saya mengatakan kalimat-kalimat yang sifatnya sumpah serapah kepada saya ketika marah, begitu. Kita harus menerima itu dulu, begitu. Dan proses menerima itu kan panjang,
1: yes,
2: begitu ya. Bisa aja berjalan beriringan dengan anak. Kadangkala kita bisa buka ruang diskusi pada anak, yeah, begitu, bahwa kalau mama misalnya bikin aturan seperti ini, kamu gimana? Gitu.
1: Ada kesepakatan jadinya ya.
2: Betul.
1: Ada kesepakatan dan memahami diri masing-masing itu lebih baik dibandingkan satu pihak yang, iya, menguasai atau dominan jadinya ya. Oke, baik. Nah kalau misalkan seandainya Mbak kita studi case lagi, misalkan kita jadi orang tua sekarang ini ya, lalu kita bilang zaman mama dulu lebih ngalih nak kayak ya, zaman abah dulu lebih ngalih nak kayak, banyak ya biasanya bilang kayak gitu ke anak-anaknya. Iya. Hal itu bisa berdampak nggak sih ke anak-anak kita, misalkan kayak, oh ternyata zaman dulu apa segala macam, atau ada sisi psikologisnya terkena nggak anak-anak itu?
2: Mungkin tidak langsung spesifik itu membentuk trauma, yeah, begitu ya, tapi itu pada akhirnya membentuk bagaimana anak melihat orang tuanya, seperti itu. Sederhananya jelas, kalau misalnya nih anak mengeluh, ma susah banar misalnya, atau, yeah, ma susah banget ini kegiatan ekskul pramuka, yeah, gitu kan. Terus orang tuanya bilang, oh zaman mama lebih susah gitu kan, wah mama tuh dulu sampai bemalam, oh, yeah, atau sampai sampai dimarah-marahin, yeah, sampai diteriakin gitu kan. Betul, memang itu ada pengalaman kita di masa lalu, tapi ketika kita posisinya anak itu bercerita dengan kita, maka akan lebih baik kita memvalidasi dulu, begitu. Akhirnya ketika orang tua mungkin kisah, akhirnya kan ceritanya tuh kayak adu nasib,
1: yes,
2: gitu ya. Ketika terjadi adu nasib antara anak dengan orang tua, maka akhirnya anak bisa memberikan penilaian sendiri kepada orang tuanya bahwa, oh orang tua saya tidak bisa memvalidasi emosi saya, dan sederhananya adalah orang tua saya kayaknya nggak bisa deh jadi tempat curhat yang mendalam, begitu. Jadi akhirnya interaksi anak dengan orang tua hanya sebatas formalitas, sudah makan, sudah minum gitu ya, mah bayar SPP gitu ya, mah mau kesini aja, tapi nggak cerita anak pengalamannya gimana, seperti
1: akhirnya
2: itu
1: renggang jadinya ya.
2: Betul, dan mungkin juga tidak dekat secara emosional dengan orang tua, hanya sebatas hubungan itu sebagai hubungan yang formalitas
1: ya, begitu. Menunaikan kewajiban saja mungkin ya, karena beliau orang tua saya, jadi ya udah saya hormati, dia anak saya, kita tanyain kebutuhannya, akhirnya cuma jangan-jangan transaksional doang jadinya ya,
2: iya,
1: hubungannya
2: betul,
1: malahan bukan emosional yang dibangun. Oke, itu ternyata dampak sisi psikologisnya apabila kita mengatakan zaman dulu lebih susah dan lain sebagainya, ibaratnya jadi kayak anak pengen curhat malah nggak didengerin ya.
2: Iya betul.
1: Yeah.
2: Memang ibaratnya satu sisi juga orang tua juga sebenarnya ingin juga divalidasi, yeah, begitu. Jadi akhirnya kan ada dua orang yang ketemu yang sebenarnya ingin sama-sama divalidasi, akhirnya nggak nemu titik tengahnya gimana. Akhirnya kan ya udah deh, apa kata mama aja, gitu. Kalau kata anak begitu kan, atau misalnya anak bilang, lah zaman mama kan berbeda, kayak gitu ya, misalnya kan dulu mama tahun 80-an, sekarang kan 2020-an mah, kayak gitu. Akhirnya mungkin ketika orang tua itu merasa tidak divalidasi emosionalnya, kemudian juga tadi membawa luka psikologis begitu di masa lalunya ke masa sekarang, akhirnya mungkin ada perasaan bahwa, oh ternyata anak saya ini misalnya nggak peduli dengan saya.
1: Aduh,
2: begitu ya. Kemudian juga anak saya ini mungkin berani dengan saya, atau bahkan ketika orang tuanya juga bermasalah secara emosional, bisa aja menampilkan ledakan emosi kepada anak, begitu. Jadi hal kecil yang akhirnya memicu ledakan emosi besar.
1: I see. Bom waktu jadinya ya.
2: Betul.
1: Kalau seandainya terus-terusan kayak gitu maksudnya, ya. Tapi kadang kan memang ya, orang tua ini kan pengen banget ya, tadi yang disampaikan Mbak Rizky juga, validasi dan lain sebagainya. Terus dalam dunia parenting, apakah orang tua harus mengalah kah kira-kira untuk tidak minta validasi ke anaknya, atau ada waktu yang tepat mungkin untuk tukar-tukar menukar cerita itu kira-kira?
2: Iya, jadi memang ada, ibaratnya kita kalau ketika kita menyadari diri kita, maka kita tahu bahwa oh ini kayaknya saya perlu minta validasi sama anak deh. Tapi ketika kita lihat lagi situasinya, kayaknya anak saya dulu yang perlu validasi dulu di awal begitu. Jadi saya dengarkan dulu, saya validasi emosinya, baru nanti mungkin saya bisa nih cerita, memasukkan pengalaman saya sebagai mungkin bahan referensi dia ketika nanti dia menghadapi teman-temannya di ekskul pramuka kayak gitu misalnya.
1: Jadi waktu yang tepat tadi ya.
2: Iya, jadi waktu yang tepat, dan ketika kita sudah berdamai dengan masa lalu kita, cerita kita di masa lalu itu tujuannya bukan untuk adu nasib dengan anak, tapi lebih pada sharing begitu ya. Terus kemudian juga mungkin sharing pengalaman saja tanpa ada ekspektasi bahwa saya itu lebih berat dibanding anak saya ya. Kayak gitu.
1: Ya, ini jadi kayak seolah-olah senior yang menasehatin junior ya. Kayak bahasanya tuh kayak zaman senior dulu lebih susah bla bla segala macam. Padahal kan ini bukan hubungan senioritas dalam hubungan orang tua dan anak, tapi hubungan bagaimana membangun keluarga, membangun emosional. Artinya ya tadi satu sisi harus ngalah dulu, validasinya ditahan dulu, baru nanti sharing-sharing cerita dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan anak yang nanti pengen nanya pengalaman mama dulu kayak gimana.
2: Iya, ya kan jadinya ya. Seperti itu. Jadi akhirnya diskusinya itu menghasilkan satu esensi pemahaman terbaru. Iya. Begitu. Bukan akhirnya adu nasib, akhirnya memicu emosi negatif baru nih. Kayak gitu.
1: Oke. Nah, apakah juga nih bicara tentang energi negatif ya? Walaupun orang tua ini menahan-nahan nih bahasanya, menahan-nahan kayak jangan memamai, jangan menyariki, jangan membawa trauma masa lalunya ke anak kita. Tapi apakah bisa energi yang ditahan tadi, bahasanya energi negatif di orang tua, bisa nular ke anak tanpa melakukan apa-apa?
2: Kalau misalnya itu tadi kan kita bicaranya pada orang tua yang sudah berdamai dengan masa lalunya.
1: Yes, yang gitu tadi. Ya. Ini ada lagi nih kasusnya.
2: Kalau misalnya kasusnya itu pada orang tua yang tidak berdamai pada anak, tidak berdamai lalunya. Dengan masa lalunya, dan istilahnya mungkin tidak dekat juga hubungannya dengan anak, dan mungkin tipikalnya bukan yang meledak-ledak gitu ya, tapi misalnya yang cemas begitu. Mungkin dulu diasuh oleh orang tua yang sangat otoriter begitu, jadi semuanya diatur sama orang tua, sehingga akhirnya ketika dia dewasa dia ragu dengan berbagai pilihan hidupnya begitu. Karena kan sejatinya orang tua tidak selamanya hidup dengan kita begitu. Dan tugasnya orang tua adalah membantu anak ini supaya bisa mandiri. Sementara pola pengasuhan otoriter itu tidak mengizinkan anak untuk mandiri begitu. Lalu dia mungkin ketika sudah dewasa dia cemas, takut begitu ya, khawatir berlebihan. Kalau misalnya nih anaknya baru masuk kuliah begitu ya. Terus nanti kepikiran anakku di kos nanti gimana? Apakah nanti di kos nanti ada orang jahat dan sebagainya. Jadi betul-betul ibaratnya nak nanti bawa inilah, nak nanti bawa ini ya, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini gitu ya. Jadi yang seharusnya hanya 10 item yang dibawa untuk persiapan jadi mahasiswa baru, terus karena orang tuanya cemas membawa 20 sampai 25. Itu memang tidak diekspresikan secara langsung bahwa mama ini cemas, mama ini gitu. Enggak, tapi dari perilaku itu tergambar sehingga akhirnya membuat anak juga nggak nyaman begitu. Dan khasnya ketika mengalami cemas begitu, orang yang cemas tadi sulit untuk menerima pendapat dari orang sekitar. Jadi istilahnya gini, ketika orang tua itu begitu cemas dengan anaknya yang jadi mahasiswa baru begitu ya. Anaknya bilang, "Enggak, Ma, 10 aja dibawa." "Enggak, pokoknya ikut aja," kata mama gitu ya. "30 pokoknya harus dibawa aja. Nanti kamu gimana gini? Kamu nanti bahaya gimana? Nanti kamu gini gimana?" Akhirnya kan sebenarnya bentuknya juga otoriter. Tapi otoriter yang sifatnya berbeda. Yang dulu mungkin otoriter yang meledak-ledak, ngegas gitu ya, terus membatasi. Kemudian di masa sekarang di generasi kedua otoritarnya berupa perasaan cemas tadi. Semuanya harus serba disiapkan, jauh-jauh hari sudah dipikirkan planningnya gimana. Akhirnya anak pun akan terbiasa. Begitu. Kenapa? Karena orang tua kan rumah pertama anak.
1: Iya, betul.
2: Tempat sekolah anak pertama kan di orang tua. Jadi ketika orang tuanya habitnya adalah cemas begitu, mudah menampilkan perilaku cemas, maka anak juga menangkapnya adalah okay, segala sesuatunya harus sesuai planning. Sementara kan di dunia ini tidak ada yang selalu sesuai planning. begitu.
1: Pasti ada aja sesuatu yang di luar,
2: yang tak terduga terjadi di luar rencana, kayak gitu.
1: Dan akhirnya menciptakan anak yang mungkin perfeksionis, anak yang ambisius ya bahasanya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Dan akhirnya anaknya juga bisa jadi mengalami kecemasan.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Dan malah bukan apa ya, pemutus mata rantai lagi jadinya ya, kembali lagi.
2: Membentuk mata rantai baru.
1: Iya, mata rantai baru yang walaupun mungkin tidak bersifat kekerasan dan lain sebagainya, tapi bersifat yang lain lagi ya bahasanya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi istilahnya itu covernya berubah.
1: Okay.
2: Yang kalau di generasi satu covernya warna biru misalnya, sekarang di generasi kedua covernya warna orange.
1: Warna
2: kayak
1: orange.
2: Gitu.
1: Aduh, ini juga menjadi suatu complicated atau masalah yang konflik gitu ya. Karena saya pernah tanya teman-teman saya, ada yang kayak gitu, Mbak Rizky. Dia punya anak ya, dia mempersiapkan segalanya. Bahkan mohon maaf nih, anak itu diatur, dia harus ikut ekskul apa dan lain sebagainya. Karena dia pengalaman, dia seorang yang aktif di berbagai ekskul. Dia merasakan kayak ramai nih ikut ekskul, akhirnya dia daftarin anaknya ke ekskul apa-apa saja dan pengen mirip kayak dulu katanya. Nah, hal-hal kayak gitu juga bisa bikin anak tidak berkembang bebas ya jadinya ya.
2: Betul, ketika anak sudah mulai memiliki keinginan. Begitu sudah mulai memiliki keinginan untuk memutuskan mana yang ingin kulakukan. Begitu.
1: Di fase berapa kira-kira itu umurnya?
2: Di fase apa? Biasanya itu ketika mungkin anaknya itu mulai masuk SD begitu. Jadi kalau awal-awal SD begitu ya, setelah golden age sih tepatnya begitu. Jadi ketika di golden age itu dari 0 sampai 5 tahun seperti itu, anak itu ya kita mau jadi apa, anak itu enggak ya kita biarkan aja kayak gitu. Bukan dibiarkan sesetayu-tayunya atau seadanya, enggak. Tapi kita coba dia les renang misalnya, dia basket begitu ya, terus misalnya gambar, nyanyi, nggak apa-apa, diberikan semuanya begitu kepada anak. Nanti ketika anak sudah mulai lebih besar, kemudian sudah mulai mungkin kelas 4, kelas 5 SD begitu ya, sudah mulai menentukan, mah kayaknya aku lebih cocok misalnya berenang deh, jadi nanti panahannya berhenti ya, kayak gitu. Jadi nanti silatnya berhenti ya karena mau fokus berenang, kayak gitu. Nah, pada orang tua yang tidak siap dengan menghadapi keinginan anak yang sudah punya keinginan tadi, maka orang tua enggak, harus tetap les, silatnya harus tetap, panahnya tetap, kemudian renangnya juga harus tetap. Wah. Kayak gitu. Jadi akhirnya kan anak, loh kan aku sukanya renang dan kayaknya aku akan lebih okay kalau direnang begitu ya. Maka kita perlu dorong anak untuk okay, kalau kamu berenang maka kita eksplor di renang begitu. Ya misalnya hanya teknik menyelam kalau misalnya karena banyak kegiatan tadi ya, ketika misalnya kegiatan 1, kegiatan 2 sudah di-cut kayak gitu, kita tambah di renangnya kayak gitu. Kamu mau belajar teknik renang kayak gimana sehingga akhirnya potensi kamu lebih terasa begitu.
1: Oke, baik. Ini kayaknya kita ada penonton yang nanya nih, Mbak Rizky dan juga pendengar pemirsa. Ini selain nanti kita akan bacakan di YouTube, kita undang juga buat Anda yang pengen gabung di telepon kami 0511 3251562, 0811 5111410, dan juga 0811 40976 buat Anda ingin gabung diskusi sama kita di siang hari ini. Ada Mbak Anita Ayumi 12 nama channelnya ya di YouTube, komen. Ini dua paragraf, banyak juga ternyata ya. Seringkali orang tua strict parents, bahkan tidak memberi kesempatan anak buat milih. Contoh hal terkecil, ketika beli baju atau sepatu, anak disuruh milih mau apa, tapi ujung-ujungnya harus ikutin pilihan ortu, katanya. Mirip kayak yang kita bahas tadi sedikit ya. Sampai akhirnya si anak ketika dewasa sulit mengambil keputusan. Jadi apa ya, rasanya seperti terlambat belajar, kayak ngulang dari nol belajar pelan-pelan ambil keputusan. Curhat pengalaman pribadi katanya. Mirip kayak tadi Mbak Rizky, dia mungkin dibebasin nih sama orang tuanya, pilih aja sepatu apa mahendak, sekalinya itu kan cocok nak kayak ini aja
2: bagus, gitu ya.
1: Ini kan bagus sekalinya, ini kan cocok lawan awkikam ya, tetap dipilihkan akhirnya. Mungkin memberikan apa ya, memberikan harapan, wah ini bisa nih saya milih sendiri, tapi ternyata ditentuin juga strict parents juga tadi, dan akhirnya ketika dewasa sulit mengambil keputusan katanya nih Mbak Rizky. Nanti kita tanggapi, tapi ditahan dulu Mbak Rizky. Pendengar pemirsa, kita akan rehat dulu sejenak. Kita akan dengarkan dulu satu lagu dulu yang akan kita hadirkan di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, karena informasi dan juga inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kita kembali lagi di cerita di siang hari dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani Anda bersama dengan narasumber kita, pastinya masih menemani kita. Ada Mbak Rizky Amalia Janati, MPSI, psikolog klinis. Kita masih membahas terkait dengan ketika trauma tanpa sadar diwariskan kepada anak, yaitu tentang parental trauma. Nah, tadi udah ada pernyataan ya, sharing tadi dari pendengar kita Mbak Rizky dari Anita Ayumi, yang tentang dia milih sepatu zaman anak-anak tapi ternyata ujung-ujungnya dipilihin juga sama orang tuanya, dan ternyata itu berimbas kepada dewasa yang katanya sulit mengambil keputusan, belajar dari nol lagi katanya. Ternyata dampaknya besar juga ya, ketika dulu mungkin kecil aja sih sebenarnya ya, kelihatannya ya kayak oh orang tua aja yang milihin sepatu dan lain sebagainya, mungkin kebiasaan dipilihin orang tua akhirnya berimbas kepada dewasanya susah mengambil keputusan. Nah, ini seperti apa tanggapannya Mbak Rizky?
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya pada kasusnya Mbak Ayumi, memang itu perlu dilakukan telaahan lebih lanjut begitu ya. Kenapa ketika ada satu momen saya disuruh beli sepatu nih, bebas pilih gitu kan ya. Terus akhirnya tetap dipilihkan, pada akhirnya berdampak pada dewasanya yang sulit mengambil keputusan. Nah, itu perlu ditelaah lagi, apakah itu berulang atau bagaimana? Karena biasanya orang-orang yang sulit mengambil keputusan itu berakar dari tadi, ketika dia diberi kesempatan untuk mengambil keputusan, ternyata pada akhirnya bukan keputusan yang diambil begitu. Dan mungkin itu bukan cuma tentang sepatu, yes, begitu, tapi bisa jadi misalnya pilihan berteman, pilihan jurusan kuliah, pilihan bekerja, atau bahkan mungkin pilihan sederhana misalnya kayak mau pakai baju atau mau kemana, begitu ya. Nah, seperti itu begitu. Jadi memang dampaknya pada kita yang akhirnya sulit untuk menjadi diri sendiri. Ketika kita sulit jadi diri sendiri, kita nggak percaya diri. Dampaknya ketika kita tidak percaya diri, setiap sesuatu hal yang kita hadapi, entah itu konteksnya pekerjaan ataupun sekolah begitu ya, ataupun kehidupan sehari-hari, ketika kita mau milih pasti kepikiran nanti dikritik apa ya, begitu, nanti dikomentarin apa ya, seperti itu. Padahal ketika kita sudah dewasa, kita punya otonomi diri sendiri, adalah kita bebas untuk memilih selama kita mampu bertanggung jawab atas pilihan kita, seperti itu.
0: Oke, jadi tentang pengambilan keputusan juga bisa kita pelajari lagi gitu ya tadi, dari walaupun dari nol lagi ya tadi ya.
1: Betul.
0: Ibaratnya karena ya tadi dari masa lalu juga segala macam. Nah, ini ada pertanyaan juga Mama Rina di Martapura. Ini dari WhatsApp ya Mbak Rizky, saya coba bacakan dulu. Ibu ulun anak petakun, gara-gara ulun bahari diulah kuitan nang pindah mengekang, ulun berjanji kada hendak lagi mengarasi ke anak. Nah, jadi anak ulun nang wahini ulun bari kebebasan aja, kada ulun bari aturan nang ketat jarsidin. Tapi imbah ulun dengarakan pandiran pian tadi, sakalanya itu ngaranya pola asuh permisif lah Bu, nang maulah anak ngalih membatasi diri wan pacangan rancak khawatir di lingkungannya. Hanya ulun sadari anak ulun ngalih bana ditagur wan pinawani. Kayak apa caranya membujuri pola asuh ini supaya inya paham batasan tapi kada mulah inya merasa trauma di kekang tadi.
1: Oke, baik.
0: Silakan, Pak Rizky.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya pada kasus awalnya mungkin dari orang tua yang otoriter seperti itu ya, yang banyak membatasi, akhirnya ketika dewasa kita memilih untuk tidak banyak membatasi anak, yeah, begitu. Nah, perlu dilihat dulu apakah pengasuhannya juga melibatkan diskusi kepada anak. Karena ketika kita melibatkan pola asuh yang melibatkan diskusi pada anak, maka itu adalah satu bentuk pengasuhan yang sehat, seperti itu. Dan jelas pasti outputnya adalah minim anak mengalami kenakalan remaja, seperti itu. Tapi ketika misalnya nih saat ini anaknya mungkin semakin sulit untuk diarahkan, yeah, seperti itu ya, mungkin ada perilaku menentang dan sebagainya, sehingga dari orang tua menyadari kayaknya ada yang miss dari pola asuhnya, atau mungkin kayaknya ada yang nggak pas nih dari pola asuh saya dan pasangan saya, begitu. Gimana caranya saya bisa membenahi pola asuhnya? Boleh misalnya langsung berkonsultasi dengan psikolog terdekat, seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita merubah arah pola asuh begitu, maka memang perlu dampingan dari profesional, seperti itu. Apakah bisa sendiri? Bisa, seperti itu, tetapi memang effortnya akan lebih banyak, karena anak yang terbiasa dengan pola asuh yang lama pasti akan kaget gitu dengan orang tua yang mungkin pola asuhnya berubah begitu. Dan memang di fase itu anak itu perlu diajak diskusi, begitu, apa yang terjadi pada mama dan abah, apa yang terjadi pada anak, seperti itu, apa yang dirasakan sama anak, apa yang dipikirkan sama anak, termasuk juga apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang tua. Jadi kalau misalnya dalam fase anaknya tadi sulit untuk diarahkan, atau kalau kata orang Banjar ngalih ditagur gitu ya, tapi masih bisa anaknya diajak diskusi nih sama orang tua, maka boleh untuk istilahnya merubah secara mandiri dulu. Ya, jadi ya, merubah arah pengasuhan yang awalnya mungkin kurang sehat menjadi ke arah yang lebih sehat, begitu. Tapi kalau misalnya orang tua sudah mulai merubah pola asuhnya nih, mengubah arah pola asuhnya yang awalnya misalnya sangat permisif, apa-apa dibolehkan, apa-apa dikabulkan, lalu mulai ada batasan, begitu ya. Kemudian juga ada larangan, tapi juga larangan ibaratnya itu larangannya itu dengan penjelasan, begitu ya. Penjelasan yang masuk akal, otomatis kan anak pasti kaget ya. Loh, biasanya lo boleh beli HP tiap tahun gitu ya, HP yang paling mahal, kok sekarang nggak boleh, kayak gitu ya, pasti anak kaget. Yeah, gitu. Yeah. Dan ketika anak itu masih bisa diajak diskusi, maka jelaskanlah kenapa ini perlu diambil oleh orang tua, sebabnya kenapa, kemudian pertimbangannya seperti apa, dan apa dampaknya kepada anak. Tapi kalau misalnya anaknya itu sulit untuk diajak diskusi, atau bahkan semakin sulit ditegur begitu ya, atau sulit diarahkan, atau mungkin semakin semakin menentang, seperti itu, maka diperlukan bantuan profesional, begitu. Salah satunya adalah psikolog.
0: Mudah-mudahan sampai psikolog aja kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Maksudnya jangan sampai berlanjut gitu maksudnya. Betul. Ya. Jadi harapannya sudah bantuan ke profesional itu penting juga. Atau mungkin misalkan nggak terlalu parah banget tapi mau konsul juga bisa kan?
1: Boleh. Ya.
0: Misalkan dia merasa kayak, ah, ini ada indikasi, ini saya mengulang pola dan lain sebagainya bagi orang tua gitu. Betul. Silakan datang aja ke psikolog kayaknya ya, Mbak Rizky.
1: Iya, boleh banget. Justru itu hal yang paling bagus untuk dilakukan. Jadi ketika kita dalam proses mengasuh anak, ternyata kita sudah mulai notice nih, atau mulai mengetahui, oh kayaknya polanya saya kok mirip sama ibu saya ya. Dan mungkin pola ini adalah pola yang sebenarnya saya paling benci dari ibu saya, kayak gitu. Paling yang saya tidak suka dari ibu atau bapak saya, tapi kok muncul ya di saya. Nah, itu momen yang paling tepat sekali, begitu. Sebelum momen awal yang sangat tepat untuk dilakukan konseling psikologis, sebelum nanti terjadi hal-hal yang semakin sulit untuk ditangani.
0: Iya, dan makin parah tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi sebaiknya itu yang dilakukan ketika kita merasa ada yang tidak beres nih dengan pola asuh kita ya tadi. Betul. Ya. Selain itu mungkin boleh dikasih tips nih Mbak Rizky terkait dengan misalkan orang tua sudah merasa kayak, ah ini kayaknya saya udah mulai ngulang nih, udah mulai merasa kayak ini kayaknya aku kada berubah deh dari mamaku Bahari. Apa yang selain bantuan profesional, apalagi yang bisa dilakukan? Okay. Mungkin pertolongan pertamanya lah kira-kira apa nih?
1: Oke, jadi mungkin kita bicara tentang kasus ya, gitu ya. Jadi kasusnya misalnya anak yang tumbuh dari orang tua yang abusive atau yang kekerasan lah, terbiasa dipukul, gitu ya. Sapu patah dipukul kayak gitu. Penggaris, ya. Penggaris dipukul kayak gitu kan. Terus akhirnya kita punya anak, kemudian kita mencoba untuk melakukan pengasuhan yang sangat berkebalikan, begitu. Kita lemah lembut pada anak dan sebagainya. Dan ada titiknya di mana kita merasa kelelahan, begitu, karena kita juga masih menanggung luka emosional tersebut, masih marah, masih kesal juga dengan orang tua kita. Kemudian tanpa sadar kita memukul anak, begitu. Nah, lalu ada muncul kekecewaan di dalam diri kita, tapi akhirnya polanya terulang lagi, begitu. P3K-nya, gitu ya, atau hal yang paling mudah untuk dilakukan dan hal yang paling cepat untuk dilakukan adalah ketika kita ingin memukul anak lagi, sementara itu berkebalikan dengan hati nurani kita, ini kan nggak boleh mukul, karena anak saya itu nggak sama dengan saya, misalnya kayak gitu ya. Itu kan mukul mirip orang tua saya, kayak gitu. Maka stop dulu. Jadi ketika ada anak, misalnya anak tantrum, begitu, make sure dulu atau pastikan dulu anaknya berada di ruangan yang tidak menimbulkan bahaya. Misalnya tidak ada yang lancip, begitu ya, atau di dalam ruangannya hanya ada kasur dan tidak ada benda-benda berbahaya. Izinkan dulu anak tantrum, begitu. Selesaikan dulu anaknya tantrum, sembari kita stop dulu, bernafas dulu, begitu ya, tarik nafas dalam, minum dulu, seperti itu. Atau misalnya kalau ada lotion yang wangi, oles lotion dulu, supaya apa? Supaya emosi yang awalnya mengambil alih sikap kita, perilaku kita, gitu ya, karena kan mau mukul nih ceritanya, emosinya bisa terpisah dulu dari diri kita, sehingga masuklah logika, kayak gitu. Ketika logika masuk, akhirnya kita boleh mempertanyakan, ada apa sih yang terjadi? Begitu ya, apa sih yang saya rasakan? Begitu ya, apa sih yang sebenarnya tersirat di kepala saya sehingga saya akhirnya mau mukul anak? Begitu. Apakah saat ini masih terasa kesalnya terhadap orang tua? Begitu ya. Kemudian sambil nafas, tetap sambil minum air dingin, kayak gitu, atau air hangat, kayak gitu, atau makan permen, atau pakai lotion yang wangi tadi, kenali juga, apakah ini sesuatu yang saya benci atau tidak? Apakah ini sesuatu yang membuat saya luka atau tidak? Kalau itu membuat saya luka, berarti saat ini saya sedang mengulang pola yang sama dengan orang tua saya. Lantas apa yang saya lakukan saat ini? Sementara di depan saya anak saya tantrum, begitu. Tetap nafas, begitu. Ingat prinsipnya, anak tantrum itu pasti akan selesai, begitu. Karena fase tantrum itu dari awal gitu ya, yang mulai ada bibit-bibit tantrum sampai akhirnya dia mulai reda. Ingat prinsip itu. Yang penting ketika kita membuat menyelesaikan tantrum anak, anak itu aman dulu situasinya supaya kita nggak kepikiran, kayak gitu ya. Lalu fokus kembali ke kita, kayak gitu. Ketika kita sudah tahu apa yang harus saya lakukan nih supaya saya tidak sampai memukul anak atau mengulang pola yang sama, boleh sambil di ruangan itu, misalnya ibu punya sapu, misalnya ibu suka membersihkan ruangan, sambil aja disapu. Jadi mengalihkannya pada aktivitas fisik. Begitu. Kenapa perlu aktivitas fisik? Karena emosi itu energinya besar di dalam diri kita. Begitu. Dan pengeluaran emosi yang paling cepat adalah dengan aktivitas fisik. Begitu. Nyapu, kayak gitu ya. Atau misalnya ada benda yang bisa digenggam, misalnya botol air minum gitu ya. Maka genggamlah sambil tarik nafas. Saat kita nyapu pun harus bernafas gitu. Nafasnya tuh bukan yang kalau ada orang-orang bilang saya mah tiap hari nafas, sekarang juga nafas gitu ya. Betul, tapi nafas yang disengaja. Kayak disengaja untuk ditarik nafas dalam lalu dikeluarkan. Karena fokusnya adalah kita harus tenang. Menghadapi anak tantrum kita harus tenang. Kenapa? Karena ketika kita tidak tenang, punya resiko untuk munculnya pengalaman-pengalaman negatif masa lalu itu sangat besar. Akhirnya misalnya nih, kita marah hanya 30%, tapi ketika terbawa luka emosi di masa lalu, bisa aja marahnya 100%. Seperti itu. Yang sebenarnya kita hanya perlu diam, menyelesaikan anak tantrum. Ketika sudah selesai tantrum, baru ditanya, kayak gitu. Atau dialihkan anak begitu ya, misalnya ada mainan, jajan gitu ya, baru diajak diskusi. Tapi kalau kita terbawa luka emosi masa lalu, fokusnya adalah tentang mukul tadi. Kayak gitu. Anak ini gak bisa diatur, anak ini gak bisa didiamkan, kayak gitu.
0: I see. Ini tips menarik juga ya datang. Karena biasanya kan banyak orang tua yang bingung menghadapi anak tantrum ya. Apakah perlu dipisai, apa perlu diapai gitu ya kan. Ternyata ya udah dibiarin dulu, puasin dulu mungkin anak tantrum itu ya.
1: Selesaikan dulu tantrumnya. Setting waktu atau tentukan waktunya, misalnya 20 menit atau 15 sampai 20 menit anak harus selesaikan tantrumnya. Kalau sudah selesai baru diajak berkegiatan yang lain untuk mengalihkan perasaannya tadi. Atau juga ketika misalnya dia lebih dari 20 menit, maka kita boleh peluk anak itu. Begitu. Karena energi sudah sangat besar sekali, baru kita alihkan sebentar. Ketika dia sudah di kita orang Banjar tuh besisigan gitu ya.
0: Besisigan, betul.
1: Sudah jadi mau reda marahnya, baru kita tanya, tadi perasaan adek gimana? Kayak gitu.
0: Benar sekali, sepakat saya ini.
1: Betul. Kuncinya sih memang pada orang tua yang perlu selesai dulu dengan
0: masa lalunya
1: lukanya, kayak gitu. Dengan lukanya, begitu. Gimana caranya menyelesaikan adalah sadari dulu, begitu, apa yang terjadi di saya. Baru kalau misalnya memerlukan bantuan psikolog, boleh sekali untuk menghubungi psikolog terdekat. Begitu.
0: Menguraikannya, kira-kira ada tips gak untuk mengurai masa lalu yang biar bisa berdamai lah? Apakah kita perlu tulis luka-luka masa lalu kita di
1: boleh,
0: buku?
1: Boleh, seperti itu. Beberapa orang yang suka mengurai emosinya dengan cara menulis, membuat karya, atau gak membuat karya deh, bikin diary aja, diary gitu, sehari-hari boleh. Ada yang sukanya menulis, silahkan ditulis untuk mengurai lukanya. Ada yang sukanya menggambar, boleh untuk menggambar untuk mengurai lukanya. Ada yang misalnya membuat kreasi begitu ya, entah itu merajut atau versinya masing-masing kayak gitu, membentuk suatu bentuk, itu boleh begitu dilakukan untuk mengurai traumanya. Tetapi yang jelas trauma itu, untuk mengurai suatu trauma sampai tuntas itu memang memerlukan bantuan dari profesional. Begitu. Yang dilakukan seperti menulis, menggambar, atau membentuk suatu karya, atau misalnya beraktivitas fisik gitu ya, olahraga dan sebagainya, atau berteman ataupun curhat, itu hanya sebatas mengeluarkan, yang mungkin kalau kita ibarat pipa, itu pipanya kayak sedotan. Begitu. Tapi kalau misalnya bertemu

0: dimanapun kita gitu ya, mau kita loncat, mau kita salto, begitu ya, mau uangnya 1 triliun pun tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Kayak gitu. Sehingga yang bisa dilakukan adalah kita menerima masa lalu itu. Proses penerimaan itulah yang perlu proses.
1: Iya.
0: Dan yang dampingan dari psikolog.
1: Begitu. Yang panjang, entah panjang atau pendek, nanti tergantung diri sendiri juga ya, Mbak.
0: Betul.
1: Rizky ya.
0: Tergantung seberapa dalam lukanya.
1: Misalkan mungkin lukanya masih bisa dicabut secara pelan-pelan karena permukaan aja yang lukanya gitu ya, masih bisa bentar kayak. Tapi kalau udah lukanya membatin ya bahasanya,
0: iya,
1: wah itu udah panjang kayaknya ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi semangat aja deh buat di luar sana yang lagi berjuang dengan berdamai masa lalu ya. Nah, Mbak Rizky, terakhir mungkin ada pesan nggak nih buat para orang tua di luar sana, khususnya yang lagi mengasuh anak, yang mungkin pengen punya anak dan lain sebagainya, Mbak Rizky, agar supaya masa lalu itu berhenti di dirinya dan tidak diwariskan kepada anak-anaknya, Mbak Rizky.
0: Oke, mungkin pesannya adalah kita itu individu sendiri, begitu. Kita itu adalah kita. Kita bukan bayangan dari orang tua kita. Kita juga bukan bayangan dari anak kita, begitu. Karena kita adalah individual sendiri, manusia yang sendiri, begitu, yang utuh sendiri, begitu, dengan segala keunikannya. Maka apapun yang terjadi di masa lalu itu tidak mendefinisikan diri kita di masa sekarang, begitu. Karena kita hidupnya di masa sekarang, kita bukan hidup di masa lalu atau di masa depan. Karena di masa sekarang inilah kita hidup, maka perlu kita sadari hal-hal yang memberi dampak pada diri kita di masa sekarang, seperti itu.
1: Karena sekali lagi hidup itu maju ke depan ya, bukan mundur ke belakang.
0: Bukan mundur ke belakang. Kalaupun maju ke depan, jangan lupa untuk melihat pijakan kita sekarang.
1: Yes. Nah, jangan sampai nanti kita nggak ngelihat malah terjatuh akhirnya ya.
0: Betul.
1: Dan jatuhnya mungkin tidak tahu kemana nanti, apakah paling dalam atau mungkin di permukaan saja ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Rizky sudah menemani kita bercerita-cerita di siang hari ini. Mudah-mudahan cerita inspiratif dan cerita menarik ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita bersama, Mbak Rizky ya. Apalagi juga yang OTW punya anak, yang lagi punya anak, atau mungkin orang tua yang sekarang sudah mempunyai cucu, bisa merefleksikan diri ini agar kita bisa menciptakan generasi yang luar biasa. Mudah-mudahan soleh-solehah, Mbak Rizky ya, anak-anak yang kita hadapi sekarang ini, ataupun juga mungkin bisa menjadi penerus bangsa yang pastinya masa depan cerah ya, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Rizky. Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kita jelang lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Riri Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya.

0: Selama musim kemarau tercatat sudah ada 45 kejadian kebakaran lahan di Banjarmasin atau terjadi kenaikan. Hal itu diketahui dari data Sistem Informasi Pelayanan Kebencanaan Responsif atau Silayan milik BPBD. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan Kebencanaan Responsif Silayan, tercatat sudah ada 45 kejadian kebakaran lahan di Banjarmasin. Dari data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin itu, terjadi peningkatan kejadian. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mencatat, luasan lahan yang terbakar mencapai 3.000 hektar lebih. Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, disusul Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Barat. Sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Kondisi kemarau membuat api lebih mudah menjalar dan meluas ke area sekitarnya.
2: Hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Semuanya itu tidak menimbulkan sumber asap, kabut asap di kita. Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin pun bergerak cepat menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kabut asap yang mulai mempengaruhi kondisi udara di wilayah Kota Banjarmasin. Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari dampak asap yang ditimbulkan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah melalui sektor pendidikan yang telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menegaskan pengalihan pembelajaran untuk melindungi mereka dari paparan kabut asap dan kualitas udara yang kian memburuk.
3: Karena asap juga, ini harus pemerintah segera bertindak atau mengambil langkah jangan sampai kita terlambat kondisi ini. Kita penting juga menjaga masyarakat kita, pada anak-anak kita yang SD, TK, PAUD juga ya. Kalau memang sudah kondisinya tidak memungkinkan, maka Kepala Dinas Pendidikan saya harapkan untuk bisa mengurangi pembelajaran di luar sekolah ya. Dan kalau memang parah lagi ya mungkin belajar di rumah saja ya.
1: BPBD mengingatkan masyarakat tidak menganggap sepele aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan dan vegetasi mengering akibat kemarau. Pemkot Banjarmasin sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin sebagai bentuk siap-siagaan menghadapi musim kemarau. Juma Muhammad melaporkan.
0: Selain itu pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mulai diikuti peningkatan kasus gangguan pernapasan di sejumlah fasilitas kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalsel mencatat adanya peningkatan kunjungan pasien di puskesmas, layanan praktik swasta, hingga IGD rumah sakit. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
4: Ini sangat berisiko untuk terjadi perburukan dari kondisi di saluran.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan memicu peningkatan kasus gangguan pernapasan di sejumlah fasilitas kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Kalsel mencatat terjadi peningkatan kunjungan pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta serangan asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, khususnya pada kelompok rentan anak-anak dan lansia. Ketua Bidang Pengabdian dan Humas IDI Kalsel, Dr. Erna Kusmawardani, mengimbau masyarakat untuk meminimalkan aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna mencegah gangguan kondisi kesehatan.
4: Ini sangat berisiko untuk terjadi perburukan dari kondisi di saluran pernapasan. Terutama yang mengkhawatirkan adalah pada pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki penyakit paru, ya, kronis ya, penyakit di saluran napas kronis ini terjadi eksaserbasi ya kita sebutnya, yaitu serangan-serangan yang sifatnya bisa menyebabkan suatu kondisi gagal napas. Dan ini kejadiannya akan mudah berulang terkait hilang timbulnya kabut asap yang terjadi.
5: Di sisi lain, dampak buruk kabut asap kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Banjarmasin, Siti Bulkis, mengaku udara yang bercampur aroma asap mulai memengaruhi kesehatannya.
6: Jadi ada yang kok punya dingin benar di luar. Jadi batuk dan lahen. Pas sembahyang subuh tadi batuk lahen dia. Ya. 2-3 kali dia kok bisa. Tangga aku dingin batuk juga lahen juga tapi cek sekali-sekali aja kadang sampai separah benar.
5: Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalsel pada Minggu Epidemiologi ke-34, tercatat sebanyak 3.990 kasus ISPA di 13 kabupaten kota. Kasus tertinggi tercatat di Banjarmasin sebanyak 988 kasus, sedangkan terendah di Baritokuala sebanyak 287 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna memastikan penerangan jalan umum atau PJU berfungsi optimal, Komisi 3 DPRD Kalsel pantau langsung progres PJU di kawasan Trans Kalimantan, Kabupaten Baritokuala. Berikut laporan Fitriana.
7: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja untuk memonitor progres pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di kawasan Trans Kalimantan, Kabupaten Baritokuala. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap bangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah, bersama jajaran anggota Komisi 3. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan serah terima selesainya pemasangan 25 titik PJU dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel. Mustaqimah menyambut baik rampungnya pemasangan PJU tahap tersebut karena penerangan jalan dinilai memiliki peran penting dalam keselamatan pengguna jalan. Terlebih, kawasan Trans Kalimantan menjadi jalur dengan aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi, termasuk pada malam hari.
8: Kita di sini melihat secara langsung meninjau untuk pemasangan dengan jumlah total 25 tiang, dimulai dari Masjid Al-Fatah sampai dengan sebelum dari jembatan jalan Desa Beringin. Jadi ini sudah dilakukan pemasangan oleh pemerintah provinsi. Harapannya kepada masyarakat Baritokuala itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya, dirawat.
7: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pemasangan PJU bukan sekedar memberikan penerangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kualitas pelayanan publik. Dengan penerangan yang memadai, potensi gangguan keamanan maupun resiko kecelakaan di malam hari diharapkan dapat diminimalisir. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel juga berharap 25 titik PJU yang telah terpasang dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan dirawat secara berkelanjutan. Kunjungan tersebut sekaligus memastikan program bangunan berjalan sesuai dengan harapan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong UMKM pangan lokal agar semakin berkembang dan mampu memperluas pasar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan. Berikut laporan Diki Munadi.
9: Bahkan kita itu mereka adalah membantu para suaminya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM pangan lokal. Hal ini disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Samsi Rahman, saat pertemuan UMKM pangan lokal tahun 2026 di Banjarbaru. Samsir mengatakan, selain kemampuan produksi, pelaku UMKM juga perlu mendapat dukungan permodalan dan akses pasar agar usahanya bisa terus berkembang. Dalam pertemuan itu, DPKP Kalsel menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pemahaman mengenai akses pembiayaan perbankan, termasuk bunga yang terjangkau dan jangka waktu pembayaran yang sesuai kemampuan pelaku usaha. Pembinaan juga mencakup peningkatan kualitas produk, pemasaran, serta pengolahan dan penyajian makanan secara higienis. Samsir berharap perbankan, termasuk Bank Kalsel, BRI, BNI, dan perbankan lainnya, dapat menjadi mitra atau orang tua asuh bagi UMKM pangan lokal.
9: Ini termasuk kegiatan yang sangat urgent, karena UMKM bisa sangat banyak sekali. Bahkan kita itu mereka adalah membantu para suaminya. Ada juga saya lihat yang tidak punya suami, artinya janda, mereka melaksanakan pelaksanaan UMKM yang dikemas dalam bentuk ada makanan ringan, kemudian ada makanan yang dikemas.
10: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Samsi Rahman, juga mengajak masyarakat ikut mendukung keberlangsungan UMKM dengan membeli produk lokal yang dihasilkan para pelaku usaha. Menurutnya, dukungan masyarakat melalui pembelian produk menjadi langkah sederhana yang dapat membantu menjaga usaha tetap berjalan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
0: Pendengar dan pemirsa, kehadiran LPP R. Heri Banjarmasin di tengah Big Potats Kalsel memberikan pengalaman baru bagi anak-anak Down Syndrome melalui edukasi media dan memperkuat ruang interaksi yang inklusif dan setara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkualitas, sangat-sangat keren menurut saya.
12: Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin di tengah Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan memberikan ruang bagi anak-anak Down Syndrome untuk mengenal aktivitas media. Edukasi penyiaran dan jurnalistik dikemas secara interaktif agar peserta dapat belajar sekaligus berani menyampaikan pendapat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026, sekaligus membuka ruang belajar yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan berlangsung interaktif dengan peserta yang antusias mengikuti materi tentang aktivitas di balik siaran radio dan kerja jurnalistik. Orang tua anggota PIK Potats Kalsel, Trisnawati, menilai kehadiran RRI memberikan manfaat dalam mendorong kesetaraan bagi anak-anak Down Syndrome. Menurutnya, dukungan media memiliki peran penting untuk membantu keluarga memperkenalkan potensi anak kepada masyarakat secara lebih luas.
11: Sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkualitas, sangat-sangat keren menurut saya sebagai orang tua, karena dukungan dari RRI sangat membantu kami sebagai orang tua menyebarluaskan anak-anak kami agar masyarakat bisa menerima keadaan anak-anak kami.
12: Ia menyebut penerimaan masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Menurutnya, semakin banyak ruang yang diberikan untuk berinteraksi dan menunjukkan kemampuan, semakin besar pula kesempatan anak-anak untuk membangun kepercayaan diri. Dalam hal ini, LPP RRI Banjarmasin berupaya menjalankan peran sebagai media publik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Edukasi tentang penyiaran dan jurnalistik menjadi salah satu cara untuk mengenalkan dunia media sekaligus memberikan pengalaman baru bagi anak-anak PIK Potats Kalsel. Sementara itu, salah seorang anak Down Syndrome, Rika, mengaku senang dapat berkunjung ke RRI Banjarmasin dan mengikuti kegiatan edukasi bersama teman-temannya. Ia juga menikmati materi yang disampaikan mengenai dunia media dan informasi.
13: Yang ada hari ini senang nggak kegiatan
14: kunjungan
13: ke RRI?
14: Suka.
13: Tadi dapat informasi tentang apa aja nih?
14: Tak, yang itu, sama yang itu.
13: Tadi dapat apa aja nih?
14: Hal ini atau untuk semuanya suka, semuanya suka kita.
12: Kedepan, PIK Potats Kalsel berharap dukungan dan kolaborasi dengan RRI Banjarmasin dapat terus berjalan melalui kegiatan edukasi maupun pengembangan potensi anak. Ruang interaksi yang inklusif dinilai penting agar anak-anak Down Syndrome semakin percaya diri, mandiri, dan mendapat kesempatan yang setara di tengah masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
15: Berita olahraga.
0: Dari dunia olahraga, pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam membina dan mengasah kemampuan para atlet. Bertambahnya jumlah atlet baru yang bergabung disambut positif Pengprov Muay Thai Kalsel dengan mengintensifkan program latihan rutin. Berikut laporan Robi Angga.
16: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan terus bergerak cepat mempersiapkan strategi pembinaan atlet untuk mematangkan kesiapan tim utama Muay Thai Kalimantan Selatan. Salah satu fokus utama saat ini adalah penjaringan atlet baru yang terus dilakukan pengurus provinsi untuk keberlangsungan program pembinaan. Ketua Pengprov Muay Thai Kalimantan Selatan, Hajah Verina, pada saat memantau langsung kegiatan latihan, mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif tingginya antusiasme atlet baru yang mulai bergabung. Pihaknya menegaskan telah merancang sejumlah program pembinaan yang menjadi komitmen pengurus provinsi untuk melahirkan atlet potensial dari Kalimantan Selatan.
17: Salah satunya kami membuka penjaringan atlet baru. Jadi ini sudah ada sekitar berapa tuh ya? Kita umumkan di medsos kalau sudah. Ini surprise-nya hari ini banyak ini, lebih dari 10 orang hadir. Kemungkinan kita tutup sampai bulan September, nanti setelah September kita didik dulu yang ada. Makanya kita buatkan. Yang hadir, nanti yang rajin hadir, yang memang minat, akan kita bina sebagai atlet. Disesuaikan dengan umur juga.
16: Sementara itu, pelatih Muay Thai Kalimantan Selatan, Salim Yamlean, menjelaskan bahwa program latihan rutin diberikan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pihaknya menyebut, latihan ini diberikan kepada atlet lama sekaligus atlet baru yang kini mulai bergabung untuk mengikuti program pembinaan.
18: Ya, alhamdulillah ini kan peminatnya sudah mulai banyak nih. Jadi atlet-atlet yang baru-baru sudah mulai kita bina, dan ada yang lama juga kita mulai tarik kembali ke Pemprov untuk berlatih nih seminggu 3 kali. Karena ada coach kita dari Dispora, kan ada pelatih khusus untuk fisik. Kemarin sudah dijadwalkan 1 minggu sekali, nanti ada latihan fisik di Stadion Mangunkurat. Kalau untuk teknik dan lain-lain kita tetap di camp Pemprov Muay Thai Kalsel.
16: Program penjaringan dan latihan berkala ini diharapkan menjadi modal kuat bagi pengurus Provinsi Muay Thai Kalimantan Selatan dalam mencetak atlet berprestasi dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Benua Siang edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.go.id. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar dan juga penonton TikTok kita, apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa ya di Belantika Musik Karya Indonesia. Di siang hari ini kita hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya menemani Anda sambil bersantai, sambil beraktivitas. Bentar, nunggu matiin filternya dulu ya. Nasi filternya mati. Nah ini, oke. Oke, di kesempatan hari ini saya Fadli masih menjumpai Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah di sesi 1 ya. Kita bakal hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda sambil menemani aktivitas siang hari yang panas banget kayaknya ya di Banjarmasin dan juga sekitarnya. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas aja deh buat semuanya ya. Kita hadirkan lagu-lagu terbaik sambil kita terima telepon di 0511 3251562, 0811 5111410. Kita coba sapa dulu penelpon pertama kita. Selamat siang. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, apa kabarnya?
1: Kabar
0: sehat kabarnya?
1: Cuacanya panas tapi berangin.
0: Panas berangin ya, alhamdulillah. Nyaman berarti hari ini ya. Oke, lagunya silakan dipilih. Ada Tentang Dia, Melly Goeslaw, Di Lestari, Aku Ada, Last Child, Seluruh Nafas Ini, Dara Ayu, Biar Gendut Tetap Kucinta. Ada juga lagu dari Risalah Hati, Yura Yunita, Blackout, Selalu Ada, The Fly dengan Terbang, Dikta dengan Tersiksa Rindu, Kutunggu Kau Putus, Sheryl Seinavia, Jujur. Yang mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama dari Melly Goeslaw, judulnya ya. Tentang Dia ya. Salamnya buat siapa nih, silakan.
1: Selamat ulang tahun buat RRLE yang ke-81.
0: Mantap.
1: Di udara, tetap di udara. Salamnya buat semuanya aja, salam sehat.
0: Oke.
1: Buat Mas Fadli, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Acil Maimunah. Di belakang Acil Maimunah adakah yang hendak bergabung di WA kah, di manakah, barang aja silahkan ya kalau lah. Oke, masih kita buka kesempatan untuk Anda yang bergabung. Ada siapa-siapa nih, Mama Alfi kayak ini, bentar. Oke, nanti kita bacakan maunya Mama Alfi ya. Di belakang Acil Maimunah, selamat siang Belari Indonesia.
2: Selamat siang Assalamualaikum Bang Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdendang aja ya di sebelah kafenya ya.
2: Iya. Iya. Mulai jam 12 tadi sampai jam 12 malam.
0: Oh, oke. Okay. Rame ternyata ya. Oh, di event. Oke, okay, makanya
2: banget, Mas.
0: Makanya kedengeran.
2: Area lah.
0: Kedengeran banget
2: sehat,
0: di sini.
2: Mas.
0: Sehat saya kabarnya, alhamdulillah. Mbak Rika juga sendiri
2: tadi,
0: kabarnya?
2: Tadi ya sempat monitor itu tadi mulai Bapak Dilan Rombanua tadi monitor juga.
0: Aduh, keren. Sayang sekali tidak gabung ya tadi. Ya tidak sempat ya. Iya, itu iya. Beliau tokoh-tokoh
2: penyiar. Melihat aku, Mas.
0: Oke, saya bacain Mbak Rika lagunya, ada Melly Goeslaw, Tentang Dia, ada Last Child, Seluruh Nafas Ini, Biar Gendut Tetap Kucinta, Dara Ayu, ada Risalah Hati, Yura Yunita, Blackout, Selalu Ada, Terbang dari The Fly, ada Saat Bahagia, Ungu Andin, Ini Abadi dari Perungku. Oke, ku ingin terbang.
2: Lanjut,
0: Mas. Ayo, enggak dong. Saya cuma bisa hafal segitu doang ya.
2: Enggak apa-apa, orang keren suaranya merdu.
0: Waduh, saya terharu nih jadinya.
2: Langsung Bu Bambang, Mbak Osin, Mbak Maimunah, Ibu Acil Fatima, Abang Herman, Abang Ojan, Abang Roy.
0: Oke. Okay.
2: Abang Ali, Putri Mawar, semuanya deh Bang ya. Anmas ya.
0: Pakai
2: Bang Adit. Bang Adit. Salamnya sehat selalu. Terus okay. Oh, Mama Madan. Ntar Mama malam aja Mama Madan kayaknya.
0: Iya. Mama Madan nanti
2: ya,
0: kita undang juga.
2: Lihat story-nya di WA itu. Satu. Iya, semuanya sehat selalu, Mas Fadli juga. Sehat selalu bersama keluarga yang di rumah. Makasih Mas Fadli lakunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Rika ya. Oke, di belakang Mbak Rika ada siapa lagi? Silakan. Ada yang gabung di WA ada enggak ya? Bentar. Oh, WA telepon apa? Chat aja ya ternyata ya. Kita coba sapa di 976. Selamat siang Belari Indonesia. Ya, 976 kenapa sih kebiasaannya? Gak bisa nih teleponnya diangkat nih, 976 nih. Mudah-mudahan nanti bisa kita angkat ya. Selamat siang Belari Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah, di mana ini?
3: Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah, Kota Baru. Iya. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Kepanasan kah lagi nih pinanya?
3: Iyalah kepanasan.
0: Aduh, angin bersepoi-sepoi di sana atau tidak ini?
3: Iya, angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi-sepoi. Nikmat berarti alhamdulillah ya.
3: Lagunya, Kang.
0: Lagunya silakan, mau yang mana? Ada
3: apa yulah?
0: Banyak
3: punya kedemandangan.
0: Ada Melly Goeslaw tentang dia, The Fly dengan terbang. Ada Leto sebenarnya cinta. Biar
3: gitu. Leto, Leto, ya.
0: Leto aja ya. Salamnya dulu buat siapa silahkan.
3: Salamnya buatnya Maimunah, Mereka,
0: Oke.
3: Abang Herman, buat Acil Yanti.
0: Oke.
3: Di Kota Baru ada Ibu Lia
0: yuk. Ibu Lia benar.
3: Mbak Memek juga. Buat siapa lagi lah? Mama Api. Pokoknya buat semuanya penggemar aja dah.
0: Oke deh, siap.
3: Buatnya
0: kita bungkus dulu
3: Mas
0: ya.
3: Mas Patli kah ini?
0: Betul sekali.
3: Oh iya, buatnya Mas Patli. Selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih.
3: Sehat.
0: Amin. Doakan aja ya, yang baik-baik.
3: Itu aja dah.
0: Siap, terima kasih ya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Acil Amah di Palem katanya nitip Melly Goeslaw Jagin. Oke, Melly Goeslaw ya kita siapin. Karena terbatas durasi saya, kita cuma bisa nerima 3 lagu aja. Tandanya buat lagu Mama Alfi sama Mama Rahma nanti kita akan putarkan di jam 3 siang ya. Itu tergantung Baija juga nanti habis ini mau diputerin kapan. Yang pasti lagunya Mama Alfi biar gendut tetap pecinta. Kalau nya Mama Rahma di Barambai minta Dikta Band Ding Padli. Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum Abang Keren. Waalaikumsalam dari Cinta Sejati. Terima kasih banyak. 2 lagu dulu untuk Anda, Melly Goeslaw dan The Fly, ini dia.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Itu dia tadi The Fly dengan Terbang menemani Anda pendengar di siang hari ini. Dan tandanya saya mesti harus segera pamit ya, karena sebentar lagi ada Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Ini lagunya yang sempat saya putar, cuma ada lagu Leto nih pendengar dengan judulnya Sebenarnya Cinta. Jadi buatnya Dara Ayu biar gendet tetap ku cinta. Terus juga ada lagu darinya siapa tadi ya? Ada satu lagi ya dari Dikta ya, Mama Rahma tadi di Barambe mau minta lagu Dikta, nanti kita akan putarkan juga di jamnya Mbak Icah tadi ya, jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Oke, kita coba baca yang di TikTok banyak banget. Ini ada Bang Herman, ada Cemi, ada siapa lagi tadi, Dianti, ada juga Dunia Podcast ID, terus juga ada Sigit yang gabung, ada Fadli juga, kembaran saya di Martapura. Ada Teteh Sunda Banjarmasin hadir katanya, terima kasih. Terus juga ada siapa lagi, banyak deh pokoknya ya di TikTok yang gabung. Terima kasih sekali lagi. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat ya, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang monitor kita. Habis ini jangan khawatir, masih ada lagi Blaria Indonesia masih menemani Anda yang gak sempet jam saya. Silakan nanti gabung di jamnya Faizah habis ini ya, yang pastinya dengan lagu-lagu terbaik kita hadirkan juga di siang hari kayak gini. Panas-panas kayaknya Banjarmasin. Hati-hati buat yang lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan selalu sehat ya di Banjarmasin dan sekitarnya. Nanti ada dua lagu yang saya hutang nitip ya ke jamnya Faiza habis ini. Jadi nanti buatnya Mama Alfi sama Mama Rahma ya tadi, yang minta lagunya Dara Ayu biar gendut tetap pecinta, dan Dikta Band Tersiksa Rindu habis ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang monitor. Selamat HUT RRI ke-81, pokoknya untuk kita semuanya. Radio Republik Indonesia sudah berusia ke-81 tahun, yang artinya usia yang tidak mudah ya. Nah, tapi sebelum kita putarkan lagu, ada satu informasi dulu dari PLN Kalimantan Selatan, yaitu tentang berikut ini ya. Saya Padli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, di antaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan

pembangkit, serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Minggu 6 September 2026. Dalam video itu tampak asap tebal membumbung tinggi di dekat permukiman warga. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah memverifikasi video tersebut dengan melakukan penelusuran menggunakan Google Lens, hasilnya klip yang sama ditemukan dalam unggahan Facebook E-News yang diunggah pada 5 Desember 2022 dan disebut menunjukkan erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2022. Gunung Semeru mengalami erupsi awan panas guguran atau APG besar yang meluncur hingga lebih dari 11 km dari puncak. Saat itu luncuran APG menghantam lokasi pembangunan jembatan Geladak Perak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian pendengar, video erupsi Gunung Semeru pada 6 September 2026 adalah informasi hoax. Dan informasi cek fakta selanjutnya kami akan hadirkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Demikian cek fakta. Informasi ini kami kutip dari Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat bukan siang ya, udah sore nih. Karena dari pukul 15 itu udah ke atas, berarti udah sore ya. Kalau 15 ke bawah itu masih siang ya. Oke, di Banjar masih sore ini, saya Faiza Hasan akan nemenin pendengar semuanya, Ica di sini ya. Setelah Fadli tadi untuk Belajar Indonesia, kenapa saya baru ngomong? Karena tadi ada dua lagu yang harus saya tuntaskan gitu ya. Yang tersisa tadi di request di sesi pertama. Karena di mendekati hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, kami ingin memanjakan pendengar kami yang setia, yang tercinta dimanapun berada ya. Sekarang nggak hanya lewat frekuensi ya, yang kami punya banyak frekuensi, kami juga punya banyak stasiun ya, Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, ada juga stasiun produksi. Tapi kita juga punya media yang bisa pendengar dan juga pemirsa tonton ya, lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, juga ada kalau didengar juga ada di RRI Digital ya, rahasia ya. Terus juga ada di TikTok. Hai teman-temannya ada di TikTok nih, apa kabar semuanya ya, semoga pada sehat ya di bumi yang saat ini sudah semakin renta juga, usianya pasti jauh lebih tua dari RRI ya kan, yang sudah begitu kayaknya udah bonyok-bonyok deh bumi kita ini, udah dilubang-lubangin ya, udah dihancur-hancurin, aduh kasihan banget sih. Mudah-mudahan masih kuat ya buat menopang kita ini yang kadang-kadang suka nakal, suka ngejahatin bumi ini ya, suka ngebakar dan lain sebagainya. Berharap kita terus dimanjakan bumi, tapi apa perlakuan kita terhadap bumi ini ya. Oke, semoga semuanya pada bahagia aja deh sore hari ini. Saya langsung menawarkan lagu-lagu yang boleh di-request untuk sore hari ini. Ada 2001 kali dari Adrian Halib, ada Sudah Tahu dari Wijaya 80, Menyesal dari Lokamannya siapa nih? Prawiro dan Vina Panduwinata. Kemudian ada Last Child dengan Seluruh Nafas Ini ya. Mudah-mudahan masih bisa pada nafas ya dengan udara yang ini, katanya udaranya jauh lebih memburuk ya. Kemarin ada beritanya dari rri.co.id, kemarin udah mulai bagus, ternyata memburuk lagi ya. Kemudian ada Satu Mimpiku dari The Group, ada Dingin dari Aci Harahap, ada Damba dari Irama Pantai Selatan. Aduh takut. Ada Nyiroro. Oke, terus ada Risalah Hati dari Yura Yunita, ada Selalu Ada dari Blackout, kemudian Cinta Untuk Mama dari Vidi Aldiano, Kutunggu Kau Putus. Ih, emang ngapain? Emang mau sama kamu kalau udah putus gitu ya. Kemudian Jujur dari Raja, Ini Abadi dari Perunggu, kemudian Terlanjur Sayang dari Mita Talahatu, ada Saat Bahagia dari Ungu featuring Andina. Itu lagu-lagunya ya. Silahkan di request ya di dua line telepon kami yang sudah disimpan dengan baik di handphonenya masing-masing. Atau yang belum tahu nih saya sebutin aja di 0811511410 dan 0511325162. Oke, halo.
1: Halo, Bu Ica.
0: Hai, siapa di mana?
1: Abah Kalbi, Bu Ica.
0: Abah Kalbi di Tanah Bumbu, apa kabar Abah Kalbi?
1: Kejana, panasnya ada di hujan lagi, Bu Ica.
0: Belum ada hujan di sana ya?
1: Jujur ada yang lebih
0: nyaman. Sabar ya Abah Kalbi ya. Hujannya ada di Tanjung, kemarin ada di Barabai, ada di Amuntai, sampai sama angin-anginnya kenceng banget kemarin ya. Oke. Okay. Okay, terus Abah Kalbi mau request lagu apa nih?
1: Jujur tadi siapa tadi?
0: Lagu Jujur dari Raja.
1: Iya, Raja.
0: Kalau boleh jujur, katanya emang sekarang enggak boleh jujur apa? Emang banyak yang enggak jujur ya? Oke, terima kasih ya Abah Kalbi ya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi di Tanah Bumbu. Berikutnya halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti apa kabar? Alhamdulillah. Katanya di Barabai hujan sama angin-anginnya ya? Bukan, itu di Amuntai ya yang sama angin-anginnya ya?
2: Malam hujan gitu.
0: Hujan deras ya, Acil City?
2: Kurang deras hujannya. Amuntai yang deras.
0: Di Amuntai yang deras ya. Oke, Acil City mau request lagu apa?
2: Vina
0: Panduwinata, judulnya Menyesal sama Lokamannya ya. Baiklah, nanti diputerin setelah ini ya, Cil Siti.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja dua lagu dari Raja Jujur, kemudian Menyesal dari Lokamannya Prawiro dan Vina Panduwinata yang sudah di request tadi sama Abah Kalbi di Tanah Bumbu dan juga Cil Siti di Barabai di Blaria Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Oke, baru aja ada lagu yang saya juga baru dengar, ada lagu ini ya, Menyesal, dari Vina Panduwinata dan Lokamanya Prawiro. Dan sebentar lagi kita juga akan jelang azan asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Kita masih punya waktu ini buat terima telepon dulu ya. Oke, halo, selamat sore.
1: Sore, Kecak.
0: Sore juga, Ojan.
1: Bujur,
0: Kecak. Ojan, apa kabar, Jan? Ojan, ada kata-kata apa untuk Radio Republik Indonesia, Ojan?
1: Ya, semoga cukup.
0: Asal jangan ngata-ngatain ya.
1: Sampai ke depannya.
0: Apa tuh?
1: Yang pastinya aku tetap setia.
0: Ya, waduh, makasih banyak ya untuk kesetiaannya.
1: Dari Pro 2 sampai ke
0: Luar biasa emang, Ojan.
1: Buat Keica, yang paling hebat
0: sudah. Oh, Masya Allah. Aduh, jangan gitu dong. Makasih banyak, Ojan. Selalu sehat ya, Jan, ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Terima kasih gitu, selalu ya, dijerit. Oke, siap.
1: Risalah hati, salah hati.
0: Yang mana tuh? Biarlah. Yang mana ada risalah hati?
1: Ya. Risalah hati tuh?
0: Nggak ada risalah hati hari ini?
1: Cuman dari Yura Yunita tuh, belum?
0: Oh, Yura Yunita. Oh, iya, betul. Oke, pas bareng berarti ya sama Bang Herman ya. Bang Herman suka Andin ya, buka Yura Yunita kalau nggak salah ini deh, Bupati Mah. Oke, nanti bareng sama Bupati Mah ya. Makasih, Ojan.
1: Ya, makasih banyak, Deja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga makasih banyak ya untuk pendengar kami yang luar biasa ya, untuk kesetiaannya. Udah nggak sedikit waktu loh mereka meluangkan waktu untuk mendengarkan RRI. Kayak Ojan aja kemarin udah waktu, udah 20 tahun yang lalu ya, Jan, mungkin lebih ya, udah dari dengerin di Pro 2, kata Ojan ya, makasih banyak. Nah, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Untuk anak kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita jeda sesaat.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu udah kita dengerin bareng-bareng ya, yang sudah di request sama pendengar kita semua, teman-teman yang ada di TikTok juga. Ada Ron Akhirat juga yang ada di TikTok, terima kasih. Hai Kartiwi, apa kabar? Oke, masih ada waktu untuk yang mau request. Dua penelpon saya tunggu ya, silahkan di 0811511410 dan 0511325162. Oh ya, saya mau ke WhatsApp dulu deh, siapa tahu ada yang pengen request ya di WhatsApp ya. Oke. Ada Mbak Ati di Beringin, apa kabar? Siang Mbak Ica, siang juga. Ica request lagu Tersiksa Rindu dari Dikta Dikta Band kali ya buat Mbak Ica. Terima kasih, semoga tambah cantik. Oke, tambah cantik juga buat Mbak Ati yang ada di Beringin. Sebentar, lagunya Tersiksa Rindu. Tersiksa Rindu gak ada nih ya. Mungkin udah diputar tadi di sesi pertama kali ya. Atau Dikta, Dikta rasanya udah kita puterin ya Dikta ya. Sebentar ya, ada gak Dikta tadi ya? Oke. Oh udah, Dikta udah tadi untuk Mbak Ati berarti ya. Makasih Mbak Ati. Oke, Mbak Ati gak TikTok-an ya. Oke, saya mau angkat telepon dulu sebentar dari Aba Ica. Sebentar ya Aba Ica ya, saya mau angkat dulu teleponnya lewat sini. Oke, halo selamat sore Aba Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Aba Ica?
1: Sehat aja Aba
0: Ica. Alhamdulillah. Aba Ica mau request lagu apa nih?
1: Ungu sudah diputar kan Aba Ica?
0: Ungu udah, barusan nah. Tadi ya.
1: Mm-mm. Oh iya kan? Apa-apa lagi yang belum tahu?
0: Yang ada 2001 kali dari Adrian Halip atau sudah tahu dari Wijaya 80? Nah mau yang mana tuh?
1: Sudah tahu. Aku tadi kan
0: sudah tahu ya dari Wijaya 80 ya. Oke, lagunya
1: ya itu aja sudah mulai jalan. Aja. Salamnya buat semuanya Mbak Jena.
0: Oke, siap.
1: Salam sehat juga buat Mbak semangat selalu juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aba Ica ya. Oke, berikutnya

0: Mari, assalamualaikum, Mbak Ica.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Masri dari Jorong ya. Oke. Kayaknya sudah ya, sudah cukup nih. Kita harus pamit juga dari ajang ini. Oke, ada Bupati Maumar nih gabung lagi ya. Mohon maaf ya tadi nggak tahu hilang sendiri. Ada Oke, nanti saya masih temenin teman-temannya ada di TikTok, kita langsung dengerin aja. Sudah tahu dari Wijaya 80 untuk Abah Ica ya yang ada di Sungai Andai dan juga untuk Mas Masri yang ada di Jorong. Saya pamit ya dari Blare Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye.

Ya, pendengar, kami masih menantikan hubungan dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita, dan nanti akan menghadirkan RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan RRI Singaraja.

0: Baik, pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan Beranda Astacita dengan tema inovasi petani muda bersama stasiun RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan RRI Singaraja.
1: Dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Astacita hari ini ya.
2: Iya, bersama Binda
3: dan juga Dede Firdaus.
2: Kami kan hadirkan Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Makassar. Dengan tema?
3: Dengan tema teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
4: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa kareba Pak Akmal?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
4: Baik-baik saja.
5: Aman
4: terkendali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
5: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
4: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
5: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
4: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
5: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
4: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa? Itu, fungsinya?
5: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
4: Iya, iya.
5: Itu enggak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
4: Iya, benar-benar.
5: Nah, itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
4: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
5: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
4: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
5: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usahanya yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
4: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
5: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
4: Yeah.
5: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan dengan fasilitas yang ada seperti itu.
4: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
5: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
4: Yeah.
5: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
1: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
2: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
6: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
7: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
6: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Abire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
8: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
6: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Bawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
9: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
6: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
1: Beranda Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
2: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
10: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
11: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
12: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu Sulawesi Tengah.
11: Sulawesi Tengah.
12: Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
11: Tiga kabupaten.
12: Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
10: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
13: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang kedepannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
10: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja udah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul.
2: Iya.
1: Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sekian, sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekedar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, dan baru saja tadi kita ikuti Beranda Asta Cita dari RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, RRI Singaraja dari Pro 1 Jakarta dengan tema inovasi petani muda. Dan kita kembali ke RRI Banjarmasin 97,6 FM.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Das Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, kabar saya baik rekan kawan, cuaca cukup cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah, nunukan mendung nih.
1: Mendung apa asap itu?
0: Mendung ini ya seperti.
1: Oh mendung, alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, ya.
0: Baik, Ria ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda Wina, karhutlah masih mengancam IKN, warga diminta tidak bakar lahan rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Vina. Mendengar ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Berikut laporannya.
2: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat, hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
3: Ya saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir, Dandim juga hadir, semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
2: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkam Tipmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku, AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
4: Melalui Babinkam Tipmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah. Ya, itu himbauan kami, tidak untuk membakar.
2: Sementara itu operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan, akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisokula melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan reporter Nisrokulah langsung dari IKN. Saya kembali ke Anda, Wina, untuk Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wina?
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dengar dari Palangkaraya ini ada Seno. Halo Seno, apa kabar?
1: Iya, Wina. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, baik-baik di sini. Kalau cuaca bagaimana kalau di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya masih kabut asap, Wina. Cuman ada hujan 2-3 hari yang lalu, tapi tidak bisa menutup asap yang ada.
0: Baik. Ini berdampak ya sama semua bidangnya begitu.
1: Betul, Wina.
0: Baik, Seno, ada informasi yang disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar kita.
1: Baik, Wina, dari Palangkaraya ada informasi tentang bantuan sarpras dan logistik dari Satgas Karhutla.
0: Baik, Seno, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Wina, dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bisa membantu dukungan yang tim relawan di lapangan.
3: Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan sarana atau sarpras serta logistik untuk menunjang operasional di lapangan. Kebutuhan tersebut dimulai mengingat persoalan gabungan pelaksanaan penanganan garusnya di wilayah-wilayah yang terdapat di kebakaran lahan, rawan terbakar, kepala tiga dan kesiapan badan penanggulangan daerah Palangkaraya ini mengatakan paling dibutuhkan persoalan ini saat ini sarpras untuk pemadam pertama jelang.
2: Kami berharap dukungan dari masyarakat yang semuanya juga bisa peran membantu kebutuhan yang tim relawan di lapangan. Namun seiring waktu, karena penelitian ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya cepat jebol gitu. Juga selang-selang banyak yang bocor.
3: Yang terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak. Salah satu pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut Kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Yohanes, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani Karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari praksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
4: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
3: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah Karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan, kan?
1: Ya, Wina, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih Reno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Dewi, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Nunukan juga Dewi?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan juga aman, semuanya baik-baik. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa?
1: Cuacanya dari tadi mendung. Alhamdulillah, Wina ya. Oke, Wina Deviana.
0: Ya, ini mendung karena kabut asap atau seperti apa nih, Faiza?
1: Untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di mana gedung RRI berdiri saat ini ya, RRI Banjarmasin, sepertinya mendungnya memang mendung natural ya, tidak ada asap ya. Tapi kita tidak tahu apakah beberapa meter di atasnya masih ada asap gitu. Karena tidak terlihat dari sini nih, Wina ya.
0: Baik, Faiza. Kemudian ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, ternyata masih seputar asap yang dikatakan oleh Wina tadi. Kami sedang belajar jarak jauh sejak hari Senin nih, Wina.
0: Baik, silakan Faiza untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Wina. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kabut asap akibat karhutla mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memutuskan mengalihkan belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sejak 7 hingga 9 September 2026 kemarin. Langkah ini diambil akibat meningkatnya kasus ISPA dan memburuknya kualitas udara. Di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, sekolah menerapkan metode daring untuk tahap pembelajaran. Kepala SDN Antasan Besar 7, Rahmat Kartada, menyebut metode tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama wali murid.
3: Karena kesepakatan kami tadi rapat, maka kami mengambil pada poin 2, yaitu poin model daring asinkronus, di mana guru kirim video atau tugas kepada anaknya yang nanti ditagih dari jam 8.00 sampai jam 14.00.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026.
4: Kemarin juga sudah kita titakan di kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun juga terkait dengan pengawasan kondisi dampak karhutla ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan pembelajaran jarak jauh atau diliburkan atau di apa untuk belajar dari rumah itu.
2: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina Deviana di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Puluhan kelompok tani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 picis untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 picis untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 picis untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 picis benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
2: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan ya. Cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu ya, itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan, tapi ke depannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
1: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Niadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
2: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat. Ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
1: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang, itulah pasar. Dalita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina, selamat sore. Alhamdulillah kalau Tarakan saat ini sedari pagi sampai siang lumayan cerah sekali. Cuman kalau di sore hari ini tampaknya sudah mulai redup ini mataharinya Wina.
0: Redup ya. Baik, kalau Nunukan mendung Jube, seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Baik Jube, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ya, ini terkait dengan Perumda Tirta Alam siap bantu air bersih ke masyarakat Wina.
0: Baik, silakan Jube untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Nunukan, pemirsa dan pendengar. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis di tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
2: Kalau yang betul-betul tidak mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16.
3: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak, sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul tidak mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
3: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
3: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
4: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
5: Oke, Ristia untuk...
3: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
4: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
3: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
2: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
7: dengan keikutsertaannya
3: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya, dari Kalimantan untuk Indonesia.
8: Banjarmasin sore ini.

0: kita tak
1: bersama. 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin Kanal, informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk kesetiaan Anda, kebersamaan Anda selalu bersama kami. Dari rri.co.id, pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya melindungi warga dari paparan asap rokok di lingkungan perkantoran melalui bagian umum Setdako Banjarmasin, smoking area atau kawasan khusus merokok disediakan. Nah, fasilitas tersebut berada di belakang bangunan e-lapor atau call center di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Subbagian Keuangan Bagian Umum Setdako Banjarmasin Veru Rahadian mengatakan penyediaan kawasan khusus merokok dilakukan agar aktivitas merokok tidak mengganggu masyarakat maupun pegawai yang tidak merokok. Nah, Veru menyebut langkah tersebut juga sejalan dengan semangat penerapan peraturan daerah Perda nomor 7 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok KTR di Kota Banjarmasin. Pengaturan kawasan merokok diperlukan untuk menjaga ruang bersama tetap terbebas dari paparan asap rokok. Menurutnya penempatan kawasan merokok di lokasi khusus diharapkan dapat membuat lingkungan perkantoran menjadi lebih tertib, perokok tetap diberikan ruang untuk menjalankan aktivitasnya namun harus mengikuti batas kawasan yang telah ditentukan. Peru menambahkan keberadaan smoking area juga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan sehat. Terlebih kawasan balai kota tidak hanya digunakan oleh ASN tetapi juga masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan. Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut diikuti dengan kesadaran seluruh pengguna lingkungan Balai Kota Banjarmasin untuk menaati aturan kawasan merokok. Perokok diminta tidak merokok di dalam gedung maupun di ruang terbuka yang telah ditetapkan sebagai area bebas asap rokok. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih di Banjarmasin sore ini. Besok kami akan merayakan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kali ini dari RRI.co.id, Ruang Kerja Dewan Harian Nasional DHN Angkatan 45 menjadi tempat politikus Fadli John mendengar banyak cerita tentang sejarah. Pria yang kini lebih dikenal sebagai Menteri Kebudayaan RI mengaku beberapa kali berbincang dengan pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro. Perjumpaan tersebut berlangsung ketika dirinya bekerja di DHN Angkatan 45 pada tahun 1992 hingga 1995. Saat itu ia juga disibukkan mengasuh salah satu majalah sebagai seorang redaktur. Ia menceritakan bahwa Yusuf Rono Dipuro cukup sering mampir ke DHN, terkadang sekali hingga dua kali dalam sepekan, sekadar berbincang dengan anak-anak muda termasuk dirinya. Dari percakapan yang berlangsung sederhana itu, ia justru mendapatkan banyak cerita, terutama tentang perjalanan Yusuf selama bekerja di Radio Republik Indonesia RRI. Dalam kenangannya, Yusuf Rono Dipuro kerap bercerita mengenai berbagai peristiwa yang pernah dilaluinya, termasuk pengalaman yang memperlihatkan bagaimana radio menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Salah satu momentum paling indah adalah saat Yusuf Rono Dipuro membujuk Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno untuk merekam ulang proklamasi. Ia menyampaikan bahwa Indonesia saat itu tidak memiliki rekaman asli Soekarno ketika proklamasi. Dan suara proklamasi itu direkam pada tahun 1951. Baginya, kenangan tersebut bukan sekadar pertemuan antara seorang anak muda dengan tokoh senior, melainkan kesempatan belajar langsung dari pelaku sejarah. Ia mengenang Yusuf Rono Dipuro sebagai sosok yang luar biasa dan sangat inspiratif dalam perjalanan sejarah Indonesia. Perjuangannya dilakukan melalui radio, penyiaran, hingga diplomasi yang turut memberi warna bagi bangsa.

PJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau pada sektor Tenggara hingga Barat Laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya, Kota Semarang, dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jateng, jatengprov.go.id, Pemprov Jateng pada 7 September 2026 menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pendengar, abu erupsi Anak Krakatau telah masuk ke Kota Semarang adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta. Cek fakta berikutnya besok pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan kepada Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua menyusul adanya ancaman terhadap lembaga tersebut. Perlindungan diberikan agar Komnas HAM Perwakilan Papua tetap dapat menjalankan tugas pemantauan dan penegakan hak asasi manusia HAM secara optimal. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, perlindungan diperlukan bagi Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua dalam menjalankan tugas penegakan HAM. Menurutnya, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan dan penegakan HAM. Pigai juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menuduh pihak tertentu sebagai pelaku ancaman. Menurutnya, dugaan pelaku harus menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Ia menjelaskan sebelumnya terjadi peristiwa di wilayah pedalaman Papua yang menyebabkan sedikitnya 10 orang meninggal dunia. Ketua Komnas HAM kemudian menyampaikan fakta mengenai peristiwa tersebut berdasarkan temuan di lapangan. Pigai menyebut penyampaian fakta tersebut berpotensi menyinggung perasaan pihak tertentu. Namun ia menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi dasar untuk langsung menuduh pihak tertentu sebagai pelaku ancaman. Menurut Pigai, ancaman terhadap pembela HAM dan petugas penegakan HAM dapat berdampak terhadap citra Indonesia di mata internasional. Ia menilai perlindungan terhadap pembela HAM penting untuk memastikan tugas penegakan HAM berjalan aman, profesional, dan berkelanjutan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin sore ini jelang senja. Kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 24 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak pengajian ayat suci Al-Quran surah Shad ayat 27 dan seterusnya dibacakan MID.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Jelang Senja. Dan kali ini masih dari rri.co.id, kami terus memberikan informasi untuk Anda. Gangguan lalu lintas udara Inggris batalkan 2.000 penerbangan. Maskapai penerbangan di Inggris berupaya memulihkan operasional setelah gangguan teknis pada sistem pengendali lalu lintas udara. Gangguan tersebut menyebabkan pembatalan lebih dari 2.000 penerbangan, dilansir dari AP News pada Kamis 10 September 2026. Penundaan berlangsung hingga hari kedua pada Rabu 9 September 2026 dan berdampak pada 15 bandara di Inggris serta sejumlah wilayah lainnya. Maskapai dan pengelola bandara berupaya mengatasi penumpukan penerbangan yang dibatalkan dan tertunda. Sejumlah penumpang bahkan terjebak selama berjam-jam di landasan pacu dan terminal bandara. Penundaan diperkirakan masih berlangsung sepanjang Rabu karena maskapai harus menjadwalkan ulang penerbangan bagi penumpang yang terlantar. Meskipun di sini maskapai juga perlu memindahkan pesawat yang tertahan di bandara yang tidak sesuai akibat pembatalan NATS, lembaga yang mengoperasikan sistem pengendali lalu lintas udara Inggris mengatakan gangguan disebabkan masalah pada sistem pemrosesan penerbangan. NATS menyatakan masalah teknis awal telah diselesaikan pada Selasa 8 September 2026 sore hari, tetapi dampaknya masih berlanjut karena proses pemulihan operasional. Maskapai penerbangan menyatakan kemarahan atas gangguan tersebut. Mereka bahkan meminta kepala NATS atau NATS Martin Rolfe mempertimbangkan pengunduran dirinya akibat gangguan tersebut. Insiden tersebut menjadi masalah besar kedua pada sistem pengendali lalu lintas udara Inggris dalam 3 tahun. Ya, pendengar, Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander bertemu dengan Rolfe pada Rabu dan memberinya waktu 1 pekan untuk menyelesaikan penyelidikan menyeluruh. Penyelidikan bertujuan memastikan berbagai pelajaran dapat diambil untuk mencegah masalah serupa terulang. Rolfe di sini meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut. Ia menegaskan sistem pengendali lalu lintas udara Inggris tetap menjadi salah satu yang paling aman dan efisien di dunia. Rolfe mengatakan keselamatan penumpang menjadi alasan utama ketika sistem harus dihentikan atau dibatasi. Menurutnya, tindakan tersebut hanya dilakukan ketika masalah tidak dapat segera diselesaikan dan diperlukan untuk memastikan keselamatan penerbangan. Gangguan lalu lintas udara Inggris batalkan 2.000 penerbangan dari rri.co.id.

0: kadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

pendengar, sejenak kami nanti akan bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi, dan akan merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan duka atas gugurnya 3 petugas dalam penembakan di Papua Pegunungan. Ketiganya merupakan petugas Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang tengah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Penembakan terjadi di Kampung Mulyama, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Berdasarkan informasi kepolisian, rombongan petugas diadang dan ditembaki oleh pelaku kriminal bersenjata. Amran menyebut ketiga petugas tersebut sebagai pahlawan pangan yang gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan para petugas semestinya mendapat keamanan saat menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat pedalaman Papua. Mentan meminta aparat mengusut tuntas pelaku penembakan terhadap rombongan petugas pertanian tersebut. Ia juga meminta Satgas Operasi Damai Kartens serta TNI Polri memastikan keselamatan petugas lapangan di Papua. Amran menegaskan program bantuan

Pendengar, saya Faya Jahasan segera pamit undur diri dari kebersamaan kita di Banjarmasin sore ini. Sudah ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit dan kami segera bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk menyiarkan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah bersama Kiai Haji Ilham Humaydi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Acara berikutnya, pengajian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh Qori Dewasa yang akan mewakili Kapilah Kalimantan Selatan MTQ Nasional di Semarang, Jawa Tengah yang akan dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 20 September 2026. Yang terhormat Rahmadi Esos, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu

0: Hadirin sekalian yang berbahagia, kita ikuti laporan Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin MMPD. Disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para alim, para ulama, bil khusus Al Ustaz Haji Ilham Humaidi selaku pengasuh pengajian pada malam Jumat ini, yang pada malam ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan 10 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ini mengantar bulannya, mudah-mudahan berkah. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Hasturiyadi Sulaiman beserta Forkopimda Kalimantan Selatan atau yang mewakili, dan para pimpinan instansi vertikal yang berhadir serta pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, para tenaga ahli gubernur, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahimnya, sehingga pada malam ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: harta kalau kita lihat sangat penuh sampai melimpas keluar. Kemudian di atasnya ada balkon kiri kanan terpenuhi. Jadi kemudian sholatnya juga di depan, itu hampir 7 ribuan jamaah setiap malam Jumat ini. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, atas dukungannya, yaitu telah terlaksananya paving block sudah hampir 100% begitu, sehingga ini suasananya dipandang dari depan dan samping sangat rapi begitu paving blocknya, untuk menampung jamaah-jamaah pada kegiatan-kegiatan skala besar. Kemudian kita lihat hari ini juga adanya pengecatan, untuk pengecatan di atas ini, dan alhamdulillah ini sedang berjalan, yaitu pengecatan khusus untuk kubah yang di atas yang paling besar itu. Jadi itu memerlukan, saya lihat ulun laporkan, itu di ampalas dulu, kemudian baru dikecat, kemudian juga samping kiri kanannya juga dibersihkan. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, atas dukungan terhadap Masjid Raya Sabil Mutadin untuk infrastruktur fisiknya. Alhamdulillah juga kami sampaikan pengajian-pengajian di Masjid Raya Sabil Mutadin dimulai juga pada malam Rabu, kemudian malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad, kecuali malam Senin dan malam Selasa, yaitu wafatnya, meninggalnya almarhum K. Haji Husin Naparin MA, kemudian wafatnya Tuan Guru K. Haji Tabrani Basri. Jadi ini masih belum terisi untuk malam Senin dan malam Selasa. Alhamdulillah Masjid Raya Sabil Mutadin menjadi pilihan masyarakat untuk melaksanakan fardu kifayah. Setiap juhur, rata-rata, dan asar itu hampir setiap hari ada jamaah warga kita yang mengantarkan untuk dilaksanakan prosesi fardu kifayah di sini. Alhamdulillah kita juga menerima untuk pemandian, kemudian mengkampankan, kemudian mensolatkan, kemudian mengantar ke kubur, serta mengantarkan untuk membaca talqin, kemudian membaca tahlil, dan sesuai dengan permintaan warga begitu. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga ini juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi khususnya untuk mobil ambulan. Nah, biasanya ambulan nang lain pina Alphard, Bang. Kita belum lagi. Nah. Ataupun grup Hasnur Group lah bisa menjulungi ambulannya. Nah, permohonan kita, karena hampir rata-rata Pak Wagub acara untuk sholat fardu kifayah juhur itu ada nang dua, ada nang satu begitu. Dan alhamdulillah jamaahnya sekitar 1000 lah, rata-rata 1000 gitu. Untuk itu ampulo beliau hadirkan Pak Wakil Gubernur di sini. Kemudian dengan hormat kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Hasnur Yadi Sulaiman berkenan untuk menyampaikan sambutannya nanti. Kemudian nanti kita mendengarkan tausiah ceramah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Ustaz Haji Ilham Humaidi. Ulun ampun maaf apabila dalam pelayanan kegiatan aktivitas di Masjid Raya Sabilul Muhtadin tidak maksimal untuk pelayanannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hadirin sekalian yang
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.
3: Proses dengan informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kegiatan peringatan Maulid di Masjid Raya Sabil Mutadin. Kita jumpa di sini dan kita langsung akan bergabung bersama program Matika mengikuti Warta Berita Sentral.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak? Mulai kapan, Pak? Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berarti dari APBN atau ya, dari Imbar? Terus ini gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Tetap dapat juga,
5: Pak. Tetap dapat juga.
7: Itu berapa sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Alcana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat Pak Yudi.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Ajistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Ajis alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2.000.
19: 637 atau 644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000?
20: Iya.
16: Sementara itu terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam asosiasi kasturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
14: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan kasturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
14: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota kasturi, apakah itu diatur oleh kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, sebenarnya tidak.
14: Terima kasih.
16: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping ISPA Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
21: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Diteloli melaporkan selengkapnya.
24: Indonesia!
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
4: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabliwiti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Apel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon.
11: Iya.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: WhatsApp 0811 5111410. Pro 1 kenal informasi dan inspirasi pendengar, saat lagi kita ikuti mimbar agama Islam yang diawali dengan pengajian surah Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Hajah Mahmudah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111410.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur jawaddin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dipertemukan di momen mulia ini dalam rangka menggali mutiara hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang istimewa. Di bulan inilah lahir seorang manusia paling mulia, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi bukan sekedar seremonial atau perayaan biasa. Lebih dari itu, Maulid adalah momentum penting untuk merenungkan kembali perjalanan hidup dan meneladani akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarzullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dari sekian banyak akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui, apa saja akhlak utama yang harus kita teladani dari beliau? 1. Kejujuran as-siddiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai al-amin yang dapat dipercaya jauh sebelum diangkat menjadi nabi. Di era modern ini, kejujuran adalah nilai mahal yang harus kita terapkan di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. 2. Kasih sayang ar-rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Beliau memperlakukan anak yatim, tetangga, bahkan musuh dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. 3. Kesiapan dan kesabaran. Dalam menghadapi cobaan, dakwah beliau tidak pernah membalas celaan dengan kebencian, melainkan mendoakan kebaikan bagi mereka. Para pendengar RRI Banjarmasin yang berbahagia, ketiga akhlak tersebut sangat urgen kalau kita terjemahkan dalam perilaku kita sehari-hari. Di tengah gempuran era digital dilandai dengan cepatnya arus informasi dan komunikasi mengharuskan kita untuk mampu beradaptasi dengan dilandasi nilai-nilai religius sebagai benteng dan filter dalam menerima inovasi-inovasi kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang matang dalam intelektual, jiwa kuat dalam spiritual. Sebagaimana pesan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, An hirakla arsala ilaihi faqala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bis-salat was-sadaqati wal-afafi was-sillati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan salat, bersedekah, memaafkan dan menjalin hubungan persaudaraan. Pesan dalam hadis tersebut membuka cakrawala berpikir kita untuk menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Salat, bersedekah, memaafkan dan menjalin hubungan persaudaraan sebagai pondasi dalam membangun ruang hidup dalam kehidupan untuk mencapai kemaslahatan personal dan sosial, yang ujungnya meraih ridha Allah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan kita. Tentunya kita rindu dengan sosok teladan ini yang apabila diurai sirah an-nabawiyah tidak akan mampu tinta dan kertas untuk memuatnya, saking nikmat dan indahnya akhlak beliau. Mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai titik balik untuk memperbaiki diri. Tanyakan pada hati kita, sudahkah akhlak kita mencerminkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pendengar RRI Banjarmasin rahimakumullah, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: Petang milenial karir masa.
2: Siapa bilang?
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

mahkota. Tinggallah tiga sahabat, Randy, Rio, dan Dani. Mereka dikenal para tetangga sebagai trio ganteng. Tapi siapa sangka, di balik wajah rupawan mereka ada rahasia besar yang menjijikkan.

0: Bro, ada punya deodoran gak?
1: Oh banget nih sudah. Udah 3 hari gak mandi.
2: Hah? 3 hari? Gue 5 hari bro. Ini parfum aja udah gue semprot 5 lapis.
3: Halah, kalian kalah. Lah Eke, udah seminggu gak ganti celana bro.
4: Di balik wajah bersih mereka, sebenarnya baju kotor berserakan, piring numpuk, dan bau apek jadi parfum alami.

0: Randy, Rio, Dani, Bu Ika masuk ya.
1: Astagfirullah. Aduh, aduh, aduh. Ini kamar atau tempat sampah sih? Blek, ambune, Jan.
2: Waduh, Bu Ika. Bentar, ini kami mau beresin kok. Santai, Bu.
3: Cepetan, sembunyiin piring kotor. Sembunyi di mana? Semua udah penuh.
1: Kalian bertiga ini gimana sih? Wajah aja yang ganteng, tapi kamar kayak kandang pedus.
4: Bu, kita kan sibuk kerja.
1: Kerja atau main game sama tidur?
5: Sejak saat itu, Bu Ika memberi ultimatum. Kalau dalam seminggu kamar mereka masih bau, siap-siap dikeluarkan dari kos-kosan.

0: Seminggu kemudian, kamar mereka bersih. Aroma wangi mengalahkan bau apek. Trio ganteng akhirnya sadar, penampilan bukan cuma soal wajah.
1: Nah, ini baru trio ganteng beneran. Ganteng di luar dan kuanteng di dalam.
2: Makasih Bu Ika.
0: Pendengar, ingat ya, kebersihan sebagian dari iman. Ganteng ataupun cantik bukan hanya di wajah, tapi juga bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Drama radio, ganteng-ganteng kok jorok. Naskah ditulis Auliana dengan para pendukung cerita. Randy diperankan Padli, Dani diperankan Ajhar, Rio diperankan Daud, Bu Ika diperankan Eli Ermawati, narator Rahma Hudayanti, produser Aulia Alhamis, sutradara Aditya, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Bayhaki. Sampai jumpa.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim dengar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Iya.
1: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
5: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
6: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang kembali menemani Anda di Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Di kesempatan malam hari ini pendengar, bertepatan malam hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81, alhamdulillah sampai sudah 81 tahun RRI lah. Secara keseluruhan juga ini menjadikan sebagai Hari Radio Nasional. Dan di malam spesial ini pendengar, yang namanya radio tidak pernah lepas dari pendengarnya. Zaman sekarang bukan hanya pendengar tapi ada penontonnya. Nah, kita sudah hadir di studio kita kawan-kawan dari komunitas pendengar Radio Banjarmasin. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, kalaunya ulun salam mohon diralat. Komunitas pendengar Radio Banjarmasin. Okay. Hanya dipandir tadi jar. Dan mungkin buat Anda pendengar dan pemirsa, kalau melihat di YouTube, karena share ini kita live-kan YouTube, sudah pinandu lawan beliau-beliau ini. Atau mungkin ada yang belum pinandu, tapi pinandu suaranya. Nah, kira-kira beliau-beliau inilah para senior-senior kita yang sudah mendengarkan radio lintas waktu, lintas zaman. Kita perkenalkan dulu satu-satu dari yang sebelah kanan dulu. Nah, silahkan. Nah, yang paling kanan dulu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nama Ulun Mama Madan aja yang dipanggil hari-hari itu. Nah. Yang lebih jarang itu lebih
1: familiar,
9: lebih nyaman di Kiau lah.
1: Lebih familiar.
9: Lebih nyaman di Kiau daripada yang panjang-panjang itu kayaknya kada ingat.
1: Iya.
7: Karena siapa pulang nih jar lah. Oh,
9: siapa pulang?
7: Anda mengandalkan honor kami lah jar. Yang mana pulang?
9: Mau pulang aja.
7: Oke, di sebelahnya Mama Madan, pasti pinando. Orang lawas tapi ini jarang masuk.
1: Jarang masuk juga. Sibuk.
7: Sibuk tuh ini pembisnis.
9: Perkenalkan, nama Ulun Ati atau Mama Ainun di Komplek Beringin Gang 3 Arahman.
7: Nah, biasanya kalau di radio ngaran panggilan pian
9: Mbak Ati.
7: Mbak Ati, pasti pinando sudah orangnya. Nah, penggagah nang pembungkasnya.
9: Ya.
7: Enggih, silakan Om.
9: Paling ganteng dah.
7: Pak para kakan Om, mikrofon pian jauh-jauh pian nih. Kada nunggu di radio tapi gagah banar suara.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
10: Saya Hakim. Iya, panggilan Hakim.
7: Biasa?
10: Ya, biasa kita mendengarkan RRI Persatu.
7: Iya.
9: Biasa di luar.
7: di Kiau tuh biasanya lawan buahnya tuh Amang Hakim lah, Om Hakim.
9: Amang Hakim,
7: Rahim. Rahim biasanya lah. Dan nang pojongan okay. Ini sudah tidak asing gitu lah.
9: Kada kawa di lawang tak.
7: Kada kawa di lawang
9: lah. Di lawang.
1: Ke pinggir jika kita mau main.
7: Nah, namunnya yang bertiga nih mungkin jarang tampil di video.
9: Jarang. Di suara aja.
7: Kalau beliau nih sudah bisi acara seorang.
9: Bisi seorang di sebelah hanya di teh.
1: Kada jua.
7: Silakan Bu.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan Ulun biasa disapa dengan Acil Ratu.
7: Aci Ratu.
1: Iya, di mana-mana di Kiau Aci Ratu atau Nini Ratu atau Julak Ratu lah.
7: Julak Ratu, tapi namun di Pro 1 si Dini di Kiau Bunda Ratu.
1: Oh, gitu.
8: Ya. Bisa balah Acil aja.
7: Bisa berah tuh Aci, di sini Bunda.
1: Boleh lah.
7: Boleh lah. Nah, pendengar dan pemirsa dan kawan-kawan seberataan, 81 tahun RRI di hati pendengar. Artinya hitungannya ini 80 itu sekitar 4 dekade sudah perjalanan RRI. Sejalan dengan merdekanya Radio Republik Indonesia. Artinya radio ini telah menjadi saksi sejarah, penyambung lidah masyarakat. Habis itu kalau zaman dulu pun juga ada sebutan corongnya pemerintah. Mbak Ratu tahu benarnya kalau Mbak? Ya, nah, lintas generasi sudah sampai wahini. Mulai belum ada TV sampai ada YouTube, RRI ini terus jaya di udara. Nah, agan bubuhanan-buhanan pian lah sebagai boleh dibilang pendengar lintas generasi sudah mungkin dari zaman pian anom. Lo yakin kada hanya RRI Jepang didangari?
1: Yeah.
7: Radio Sebalah pun banyak.
1: Yeah.
7: Mulai zamannya Atensi. Zaman Mbak Atensi apa lagi?
1: Telepon apa? Yang pakai kuin tuh. Pengalaman.
7: Sampai wahini sudah buwe-wean pulang teleponnya sudah kawa
1: TikTok
7: sudah.
1: Pulang,
7: TikTok pulang sudah live-nya. Nah, kalau dilihatlah ulah nak betakon agan pian seberatan, adakah kira-kira pian masih ingat benar? Momen pertama kali pilihan mendengarkan radio atau mungkin masa-masa paling indah saat mendengarkan radio lagi zaman bahari. Nah, lu namang hakim gin dulu nah.
1: Nah, silakan hakim.
11: Jadi kita sebagai pendengar radio waktu di zaman dulu sampai sekarang pun banyak kesannya kan. Nah, di sini dulu kan waktu pakai selain pakai telepon kuen kan ada yang pakai antensi kan, ada juga surat-suratan kan.
7: Iya.
11: Dulu waktu tahun berapa yang di Pro 1 itu pakai surat-suratan tahun 90 enggak salah tuh.
7: Pinanya.
11: Iya.
7: Itu Bunda Ratna tuh idolanya kan zaman bahari kan.
11: Nah, situ kan kita bisa selain kita mendapat informasi kan, kita bisa mendapatkan hiburan, dan kita bisa menambah antara teman kan, silaturahmi bisa di antara daerah pun kita bisa, karena kan di lewat radio ini kan, apalagi di Pro 1 ini kan kita bisa luas kan jaringannya kemana-mana kan di situ. Itu yang kita sangat berkesan itu.
7: Oke, kalau Mbak Ati dapat jodohnya lewat radio kajar.
1: Kan lewat radio aja, lewat sebelah rumah. Sangat berkesan mana lah mulai bahari dari tahun 92 rasanya mengikuti RRI banyak kayak aninya lah apa ini yang momen-momennya banyak yang sudah pindah sudah pensiun
8: penyiarnya
7: oke bahkan kekawanan pun juga sudah lah banyak wanar sudah Muhammadan.
8: Kalau Muhammadan mendengar radio tuh dari 95. Cuma untuk 95 tahun 95 itu cuma hari Jumat kan libur sekolah. Libur sekolahnya kan tahun 95 tuh hari Jumat. Malam Jumat sampai hari Jumat.
7: Sabtu Minggu, Bang?
8: Sabtu Minggu sekolah kan pondok.
7: Oh, inggih.
8: Nah, hiburannya radio aja, TV di asrama atau dada, di wadah kakak atau dada, cuma radio. Radio apa ngarannya bahari? Radio kompo kah apa ini itu?
11: Mini kompo.
8: Nah, mini kompo kan sampai ini masih ada.
7: Waduh, yang di rumah tuh kah?
8: Ada di rumah.
7: Aduh, yang ngajak pindah karena yang hirang panjang tuh kah? Politron tuh kah?
8: Politron ya. Masih ada di Tai.
1: Itu kabarnya berarti.
8: Lawan kita di radio nih lah. 4 bulan 5 bulan yang lalu bertemu kawan cuma inya masih pinando di teh di TikTok tuh anu mun sorang ada pinando lagi kawan SMP
7: eh
8: berapa tahun sudah SMP
7: Allah
8: masih pinando mun sorang ada pindahan lo cuma ditakoni di mana mendengar anu dulu jar radio jar Mama Madan cuma namanya tuh nama asli kayak itu nada ditakoni teman kekawanan iya berdiam di Banjar alhamdulillah tetamu
7: man pendapatan pulang
8: lo kekawanan di radio ini nah dia orang tuh lah panjang apa nyembah talinya lah berbahasanya tuh lah makanya radio itu kan jaya di udara terus okay. Nah, menyatukan kekawanan keluarga nah
7: Bunda Ratu
8: nah tuh Bunda lagi
7: beda nih kisahnya nih
8: ini panjang kisahnya. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi sebenarnya ulun dengar radionya ini sudah jar orang tuh masih kekanakan banar gitu nah. Jadi ketika itu mendengar radio tuh ketujuhnya mendengar lagu-lagu. Cuma kada tahu pasti itu dari radio mana, kan penyiaran siaran radio mana maksudnya. Jadi yang jelas suka mendengarkan lagu-lagu ini gitu. Jadi sampai sekian tahun ya kayak itu penggawiannya mendengarkan aja. Biasanya kan empat orang tua ajar okay. Orang tuh ke sawah nanam padi dan sebagainya ya maklumlah sebagai petani kan orang tua jadi di situ mendengarkan apa berita jar orang tuh duduk di lampau gitu nah dengar radio itu dulu jadi setelah tahun berapa itu masuk kembali ya atensi dan sebagainya itu tadi lewat radio swasta jadi di situ banyak kenalan dan sebagainya dan sampailah ke RRI. Jadi di awal-awal memang bukan di Persatu sih sebenarnya di Kemar sebelah di Perompat. Jadi di situ kenal pertama itu sama kebetulan penyiarnya itu sudah pensiun sekarang. Jadi punya kesan dan pesan yang bagaimana gitu sampai sekarang jadi ya tak tertulpakan lah gitu. Bahkan ketemu jodoh gitu ya lewat radio.
7: Nah pas
8: itu,
7: banget,
8: itu pas benar. Cuma ya mungkin karena jodoh tidak panjang ya, yang sehingga beliau ya sudah mendahului gitu kan. Cuma kan ya ada ceritanya kan gitu lewat radio juga. Oh ternyata ketemu di situ kan banyak sekarang dulu tuh kan ada radio dari radio pemerintah kemarin di gubernuran di
7: Abdi Persada.
8: Ya betul. Nah ketemunya di situ. Ya karena hobi radio dan sebagainya ketemulah di situ. Ya, panjang ceritanya. Dan di Pro4 itu kita kemarin ada komunitas pendengar gitu kan. Jadi kami di situ kumpul jadi satu yang mana setiap kali itu ada pertemuan. Cuma sayangnya sampai sekarang itu tidak aktif lagi. Tapi kalaunya ada mendengar masih oh ya masih ada pian, ya ulun mendengarkan pian, ya kan ada. Cuma sayangnya itu tadi nomor HP saya itu sudah diganti gitu kan karena sudah sekian tahun. Seandainya saya pakai masih nomor itu mungkin sampai sekarang masih ada yang bisa menghubungi.
7: Oke.
8: Okay. Ya panjang kisah.
7: Banyak kisah.
8: Banyak.
7: 81 gitu. Tahun bang sudah panjang kisahnya.
8: Iya panjang kisahnya. Apalagi kan ya. Dari awal kita
7: jujur. Mendengarkan. Nah jadi tadi kan ada komunitas pendengar Radio Banjarmasin Mbak. Artinya karena sekarang udah vakum berarti regenerasinya tidak ada dan mungkin kita sadarlah karena kanweh ini mungkin larinya sudah banyak ke digital.
8: Betul.
7: Nah kalau pian lihatlah sepanjang perjalanan lawan perkembangan zaman kita wahinin lah kan ada TikTok sudah ada YouTube. Ada aplikasi RRI digital, habis itu juga pilihannya ini kan banyak sudah. Kada radio aja mendengarkan MP3 kawa, memilih lagu seorang kawa, mencari informasi seorang kawa. Menurut pian radio ini apakah masih bisa bertahankah atau sudah harus bertransformasi ke orang tuh berubah? Nah ini kayak apa Mama Dan? Kita berkeliling-keliling mulai Mama Dan pulang.
8: Namunnya. Mun radio tuh para sawu di teh kada ya orang tuh kada kanu kampungan lagi nyun sudah anu sudah kada ada kawa diganti akan radio tuh di teh. Malah aku di teh di TV kada main lagi ku di rumah. Goyan ku di dapur, radio ku hidupi. 5 jam aku begawian
9: perbumbuan ke di dapur 5 jam hidupnya.
7: Ujur sambil samunyi sambil nonton lain kisah lah.
9: Mau sambil nonton timbul hangit gawian. Amun radio kan mendengar nih.
7: Iya iya.
9: Amun ke TV kan kita mata ke TV. Nah, amun radio kan ngandrak aja terdiriakan, apalagi radio yang ganal. Nyeringi, sabarlah geng bisa mendengar.
7: Oke, jadi walaupun banyak media, radio tetap
9: radio jadi teh.
7: Mantap lah.
9: Ada yang teguring orangnya. Masih aja radionya hidup.
7: Ya oke, ingatan Kayulun. Tapi Kayulun lagi zaman SW. Nah, SW itu kan ulun ingat zaman SW itu kan ada si Din tuh pernah pada Din pelihari berdiam mendengarkan bahasa Jerman habis itu radio bahasa Jawa.
9: Iya.
7: Nih. Jadi sepanjang anu orang bepandir penyiar itu sampai lagu-lagunya Jawa beritaan. Ulun kira kan zaman itu kereda ke MP3. Kada mungkin kaset terus diputar si Din. Sekanya radio, kada tahu radio mana itu.
9: SW. Bisa ada ya kalau khusus lah radio
1: dulu ada memang.
7: SW ini kata pindah lagi lah.
9: Kada ada lagi.
7: Nah kalau dari Bati ada, bang. Menurut sama pian ya,
9: kayak,
7: Bati.
9: Kayak Mama Madan jual lah. Kalau nya lagi menjahit ya buka radio itu dah. Sampai habis. Sampai tutupnya masih jembur radio kalau kada jadi produk apa nih yang 92, berapa itu nah mendengarkan berita tang malam
7: Pro 3
9: sampai tutup juga
1: sampai tuntung gawian
9: sampai tuntung gawian
7: karena jauh-jauh berarti pian lah lawan Abah Tiara.
9: Nah, pas ada denger. Tapi kalau menonton TV, tak jahit tangan.
7: Atau siwa itu jahitannya.
9: Siwa jahitannya ke mana ini belok.
7: Artinya memang masih kada kau digantikan lah.
9: Kada
7: kau. Nah, kalau Om Rahim, si Om.
11: Jadi kita menanggapi tentang radio ini kan selain kita mendapatkan hiburan kan radio ini biarpun perkembangan zaman tetap tidak bisa ditinggalkan oleh pendengarnya kan. Karena dimanapun kita berada itu radio ini selalu membawa keuntungan bagi pendengarnya. Pertama tadi bisa sambil kita beraktivitas bisa mendengarkan informasi atau hiburan dan apa yang kita dapat di waktu itu kan. Nah itu.
7: Oke, Mbak Ratu.
1: Sesuai dengan perkembangan zaman tentu kan RRI lebih baik, lebih maju, lebih berkembang gitu kan seiring perkembangan zaman. Jadi sekarang ini kan lewat live TikTok dan sebagainya, bahkan sekarang ini kan kita live kan salah satu yang luar biasa ini kan kemajuan. Selain kita bisa mendengar kan kita bisa melihat langsung, bisa berinteraksi bahkan di situ kan. Nah itu kan salah satu hal yang sangat kita banggakan sebenarnya. Oh bukan hanya kita bisa mendengar, dulu kan hanya bisa mendengar tapi sekarang sudah bisa melihat langsung. Oh suaranya begini, ternyata orangnya oh luar biasa cantik daripada suaranya lagi kan gitu. Jadi ya alhamdulillah semakin baik, semakin seiring perkembangan zaman. Alhamdulillah RRI luar biasa.
7: Oke, berarti ada
1: menambah wawasan kita
7: ya. Artinya lah kemungkinan semakin ke depan nih karena yang jerpian kan bukan hanya mendengar suaranya bahari kan lah, melihat penyiarnya kayak apa. Yeah. Ini kalau sudah dilihati suaranya mungkin kada baik nih, soalnya orangnya gagal.
9: Nah,
7: atau sesuai suaranya baik, orangnya baik juga.
9: Iya, yeah, betul sekali.
7: Berarti kemungkinan ke depan kayak apa nih pendengar dan pemirsa karena bagi yang menelpon harus video call. Jadi kelihatan ya, muhanya
9: lebih muhanya aja lah. Ya. Pas kita di dapur ya. Madan.
1: Tapi itu tadi Bung Adit seperti yang disampaikan oleh Mama Madan bahwasanya dari dulu itu kan hanya bisa mendengar.
7: Iya.
1: Mendengar tapi kita tetap bisa beraktivitas. Kebanyakan aktivitas itu menjahit misalnya, memasak dan sebagainya. Termasuk ketika itu ulun mendengarkan radio sambil menjahit. Jadi luar biasa lah artinya seperti yang disampaikan Bung Hakim bahwasanya kita mendengar radio itu bukan hanya dapat hiburan, dapat ilmu, bahkan kita lebih dari itu bisa
9: dapat teman banyak, bisa dapat rezeki dari situ kan. Luar biasa.
8: Rezeki banyak, teman banyak, wawasan banyak.
7: Pas benar lah. Jadi istilahnya memang radio ini biar kayak apapun juga, selain dapat hiburan yang Om Hakim tadi, dapat informasi juga, dan kau dibawa sambil beraktivitas.
9: Betul.
7: Nah, contohnya aja pengen bayangkan kayak Om Madan sambil masak, kamu sambil nonton nih.
8: Pulang ke Perukahu aja kini namanya YouTube, nah lu TikTok dulu.
9: Jadi tempat rasa aktivitas yang kita lakukan itu selesai gitu kan.
7: Bujur.
9: Oh, ternyata sudah
7: ada yang mengawani, mendengari penyiarnya.
9: Tanpa terasa gitu.
7: Bujur.
8: Kada mah haur pulangnya.
7: Ulun mah hayal kan kayak mau geni pulang lah. sambil menyopi sambil menonton kayak apa kena. Nah,
9: tapi pengalaman.
7: Jadi
9: suara pengalaman. Memang kalau kita sedang menyetir ataupun menggunakan kendaraan itu, kalau nyetir masih mending, tapi kalau kita menggunakan roda dua mungkin tidak perlu. Kenapa? Sebab saya pengalaman, daripada saya cintanya, daripada saya senangnya mendengar acara itu, saya setiap kemana saja pergi itu menggunakan headset, mendengarkan radio. Ketika itu mungkin karena kurang konsentrasi, karena fokus dengan pendengaran di tadi, saya jatuh dari motor.
7: Innalillah.
9: Oh, ternyata. Nah, jadi memang saat-saatnya itu memang ada sebenarnya kan, tidak selalu gitu.
7: Tidak
9: kan?
7: Selalu lah, bujur pulang lah. Tapi nah, ngomong-ngomong jarum barat tuh kan saking asiknya mendengarkan radio sambil berkendaraan, acaranya itu berarti ramai banget.
9: Karena itu tadi, karena kita cinta dengan dan senang dengan ketika itu program acaranya gitu kan. Jadi saya harus mendengarkan ini info apa gitu kan. Nah, jadi saking menghayatinya mendengarkan itu tanpa terasa itu
8: pada
9: sudah
8: konsentrasi lagi.
7: ini pas pertanyaannya apa yang pengen sampaikan tadi, pertanyaan itu acara apa sih yang pengen tunggu-tunggu nang pengen hadangi banar sebenarnya gitu. Nah, dari Mbak Ratu langsung, nah waktu itu acara apa kira-kira jadi pengen, pokoknya itu mah kuhadangi benar itu lah.
9: Terus terang, kalau saya hiburan oke. Tapi kalau saya tuh lebih sukanya itu lebih ke interaktif.
7: Oh, pas acara interaktif lah, Bapinderan Orang Banua. Di sebelah tuh apa?
9: Di situ Bapandiran apa?
8: Bahasa Banjar.
7: Bahasa Banjar.
9: Apa lupa ulun ke anu nah, apa acaranya? Cuma Suluh itu tadi
7: Suluh Banua malam.
9: Pokoknya biasanya ada interaktifnya.
7: Interaktifnya.
9: Gitu. Ya sekali-sekali oke lah gitu kan, acara hiburan, musik. Perlu juga itu, kita kan perlu hiburan juga, bukan.
7: Tapi yang pengen anak memang interaktif lah, acara interaktif. Om gimana, Om?
11: Ya tadi
7: yang pin hadangi benar harus seberat atau yang aku ini mah hadangi misalnya Bepinderan Orang Banua kah, atau apa misalnya nang siang Deria kah misalnya, atau malam kah Melodi yang dihadangi apa misalnya?
11: Ya selain apa tadi yang sampaikan berat tadi kan seperti itu tadi juga interaktif itu, kita
7: banyak
11: bisa melaporkan
7: lah.
11: Kan kalau ada perbaikan jalan yang rusak kan bisa laporkan situ. Itu ya keuntungan kita bisa bergabung dengan radio itu. Dengan
7: jadi itu yang pin hadanginya berarti Om lah.
11: Iya.
7: Acara itu. Berarti bang acara berarti yang pin hadangi berarti.
8: Kadang pas membuka itu kan ada yang Papaner Banjar atau pas yang Nur Halis Majid.
7: Nah, Nur Halis.
8: Palidangan. Kadang itu juga didangari gitu. Banyak yang apa yang disampaikan tuh kalau di dan makan di situ.
7: Namun Palidangan itulah apa amonya pas lagi apa final lagi panas-panas pada gitu nih lah.
8: Langsung dibahas.
7: Ya.
8: Anu langsung kita laksa handak umpat gitu.
9: Laksa handak umpat bersuara. Trending top.
7: Apalagi nomor lu tuh pendekatnya yang rame sama yang pajak listrik tuh.
9: Nah, iya itu.
7: Tuh panas benar bahasannya. Kalau mau madan Bang mampin hadangi benar.
8: Yang obrolan pagi itu nah gitu. Kita kan bisa menyampaikan kehendak kita, kehendak masyarakat kita. Nah, itu Bang kayak biasa yang jam 10 pagi itu.
7: Nah, Bun Pendek kan mendengarkan radio kan lawas sudah nih. Mulai Mbak Ti 92, Mama Dan 95, Mbak Ratu dari tahun berapa, Mbak?
9: Kalau ulun pastinya kurang tahu, Bung Adit ya.
7: Pokoknya lawas sudah lah. Om Hakim, Om?
11: Ya, tahun 90-an.
7: Tahun 90-an lah.
8: Mama Dan tuh 95 tuh lah sudah ke Banjar. Amun di kampung tuh ada dapat radio.
7: Oh iya. Marga sudah di Banjar lah.
8: Di anu Lampung ingat ada di teh kayak anak mendengar radio.
7: Nah, pas mulai pian mulai mendengar radio dari hari pertama pian mendengar sampai hari ini. Itu pasti zaman sepanjang waktu pian mengumpati perkembangan radio ini ada program-program yang jurang tuh tumbuh kembang dan tenggelam. Apa gerang radio MP, apa program acara nang pian kangen nih nang aku tuh handak bener sih acara ini tuh ada pulang tapi kerda lagi sudah kayak nah. Om pian Om.
11: Kan kalau kita masih anak-anak dulu kan misalnya cerita tuh kan cerita cerita anak-anak itu kan dulu ada dongeng gitu kan.
7: Oh dongeng anak.
11: Wah ini kan tapi ada lagi sih lah.
7: Engge. Itu dongeng anak tuh kayak petuk udah kayak drama radio kom atau kayak pom?
11: Dongeng anak itu kan misalnya kita satu orang tapi bisa menyuarakan bermacam-macam orang kan di situ.
7: Oh, kayak Bunda Paut tuh rasanya yeah. Lah.
11: Jadi kalau kita masa anak itu kan rasa ada terbawa oleh cerita tuh kan. Padahal itu kan bagus tuh pembentukan karakter anak itu kan. Itu kalau itu bisa dikembangkan lagi, kalau ditimbulkan lagi di situ.
7: Oh.
11: Karena di saat usia umur 3 tahun, 2 tahun, sampai 4 tahun itu kan perkembangannya kan kalau bercerita itu kan akan baik di dalam pertumbuhan anak itu.
7: Oke, cerita anak lah cuman mudah kayak si kungkuran nambah kisah jadi macam-macam gitu lah. Namun di video itu kan biasanya ada apa ini?
11: Ya boneka.
7: Yang bonekanya gitu. Wah ini kalau radio ada lah bujur-bujur. Kalau Mbak Ati, Bang Mbak Ati. Nang pen kangen nih gitu lah dari acara-acara bahari cuman sekarang ada lagi
9: kayak bepantun ini kan ada lagi lah
7: ada di perempat
9: malam
7: kan ada itu puisi
9: kan ada lagi bepantun.
7: Dulu tuh siapa Bu Rahma
9: ya Bu tapi Rahmawati. Di Pro 1 itu kan dulu dia di Pro 4 sekarang di kalau di Pro 4 itu tadinya kan dari Pro 1 pindah ke Pro 4 setelah itu
7: tenggelam. Lahir tumbuh dan tenggelam nyerah.
9: Lahir tumbuh dan tenggelam.
7: Rasa
9: banyak bujur. Yang tenggelam sudah.
7: Kalau Mama dan Bang Mak.
8: Munnya tuh ditai kan kakanakan wayahin itu lebih ke lagu-lagu yang dewasa. Heeh. Hendaknya lagu anak-anak ditimbulkan lagi.
7: Lagu anak-anak. Ciptanya lagi apa yuk? Karena nyanyir lagunya.
8: Maksudnya tuh lagu bahari juga, Dit.
7: Oh, lagu bahari.
8: Bahari ditimbulkan lagi, Dit. Kayak, wah ini kan kedada lagi, Dit.
7: Mana? Depin liatnya di TV, di YouTube tuh kedada lagi. Nah, hanya lagu kanakan jarang benar.
8: Kada, maksudnya tuh lagu yang bahari-bahari. Lagu anak-anaknya tuh di apa ya, di program akan lagi lah. Di radio lagi. Atau dia malah di hari Minggu jam berapa kak?
7: Oh, jadi misalnya kayak melodi memori khusus lagu anak-anak itu.
8: Lagi kita tuh lah sebut memori lagu, oh jadi kita lagu ini tahun ini kita sekolah ini kayak itu.
7: Iya, lo tuh boleh ingat lagunya si Bondan nih lah.
8: Ulang lagu Bondan.
7: Bond yang si lumba-lumba.
9: Nah itu jarang dah. Ada pernah lagi keluar lagu kayak.
7: Iya, ada lagi penciptanya kada lagi.
8: Kan biar kada ada penciptanya kan masih lagunya masih ada.
7: Masih lagunya ada masih lagunya. Ada. Inggi. Coba ya kan lah. Tapi tengali bang mencari playlistnya nih mengumpulkan gitu-gitu aja masalahnya dikit mana randunya referensinya. Kalau Mbak Ratu bang?
9: Kalau Ulun handak lagi gitulah, handak lagi. Dulu kan ada siaran berjaringan masalah syair berlagu gitu kan, yang diasuh oleh Mbak Rahma ketika itu Bung Pauji atau almarhum siapa kemarin sudah almarhum.
7: Almarhum, kan? Kedua-duanya.
9: Iya. Jadi memang kalaunya hendak menimbulkan nang pendengar-pendengar bahar itu ya acara-acara itu dihadirkan kembali. Nah, jadi oh ternyata masih ini ya masih eksis karena masih segar bugar lah istilahnya sehat walafiat orang yang pendengar-pendengar dulu kan. Kalaunya yang sekarang kan beda. Karena memang RRI kan sesuai perkembangan zamannya, menyesuaikan. Nah, kalau diadakan itu bagaimana dengan pendengarnya yang baru sekarang ini? Tapi tidak salahnya kan mungkin dalam sewaktu-waktu ada lagi lah di itu kan, syair berlagu itu ya, kan pantun dan sebagainya, apa ya, berbalas pantun.
7: Berbalas itu. Pantun itu nang orang di Pasar Lima tuh.
9: Jangan gitu lah.
7: Auto. Kan diinget. Kan diinget ngaran Sidin. Auto. Habis itu om siapa sih kongnya?
9: Iya, itu Umar lah.
7: Om Umar. Habis itu yang di Pal 7.
9: Banyak sebenarnya.
7: Kan diinget ngarannya terancak-ancak kebong.
9: Sebenarnya itu kita merindukan orang-orang yang seperti itu kembali gitu kan. Nah, itu salah satunya menghadirkan acara itu lagi. Menghadirkan orang-orang itu lagi gitu kan.
7: Bujur.
9: Jadi oh ternyata masih alhamdulillah kan gitu.
7: Ulun ingat tuh ya, di yang di atas tuh Pak Haji siapa yang hadir bawa pasukan begandang. Syair berlagu.
9: Iya, syair berlagu. Itu Mama Nopi kan tokoh-tokoh
7: syair berlagu. Tokoh-tokoh syair berlagu gitu ya. Habis itu beliau
9: Pak Haji Amrani ya semuanya.
7: Beliau wafat kan digantikan oleh syair berlagu Bubu Hanan yang dari Sungai Jingah tuh mam tuh kan ingat lu. Sidin pas wafat juga. Yeah. Mbak Sidin wafat nang rancak empat Sidin tuh karena lagi melanjutkan.
9: Oh, apa kayak di Kambang Berente jual almarhum.
7: Nah,
9: tidak ada yang manonya lagi.
7: Melanjutkan. Habis tuh sebelum itu dulu ada kita bisi lamut.
9: Ya.
7: Nah, cuman
9: acara berlamut
7: Pak kan Haji itu. Jam harinya kah yang Medan di alalak kerja Ed Queen wafat juga karena lagi melanjutkan Sidin putus juga kita tenggelam juga kisahnya tuh.
9: Tapi mau pantun tuh udah ratu bisa aja. Tapi kalau masalah berpantun itu kan digalakan kembali itu kan pantun kan itu bahkan mungkin syair berlagu itu ketika itu kan yang lebih gregetnya itu siaran berjaringan dengan Pontianak.
7: Iya.
9: Nah. Jadi wah, berlomba-lomba siapa yang bisa masuk.
7: Itu, cuman Mbak itu bakal ada lagi berjaringan lalu tinggal laman.
9: Iya, jadi itulah.
7: Namun luntur rindunya drama radio sebenarnya. Walaupun drama radio ini ada aja sampai PW ini, cuman yang terindukan tuh nang kayak Bahari Beseri.
9: Ya, oh, iya. Jadi penasaran lah dia.
7: Penasaran. Ya. Nang apa legenda kan apa Bromo Kumbara?
9: Drama Kumbara, sahur sepuh. Ya, itu dulu. Tapi itu tadi karena perkembangan zaman kan tentu beda.
7: Jadi sehari habis sudah
9: selesai. Sesuai pada masanya.
7: Masanya, waktu kayak per episode Drama Kumbara itu berapa episode lah? Panjang
9: seribu
7: banget
9: berapa
7: tuh.
9: Atau lebih banyak panjangnya.
7: Ya Allah. Ceritanya. Itu
9: banyak ya.
7: Kalau disuruh saban hari kan mungkin bang mulah kayak itu kan. Nah, tukang gawinya tukang mulah kan paling kadang lah yang episode lah 10 episode kah. Kau kan seminggu sekali kan menunggu episode berikutnya.
9: Kalau ada yang mendengar kalau mulah yang hanyar kurang kisahnya ya Allah.
7: Apa kisah percintaan kah? Kisah-kisah orang Banjar kah diulah drama radio nang Beseri kan rami juga.
9: Tapi yang banyak ulun dengar nah sekarang ini itu adalah Abah Umanya itu, Ketupat Banjar itu. Itu kan masih ada orangnya. Masih, kenapa tidak eksis lagi kan gitu.
7: Pak Hajinya. Pak Hajinya.
9: Jarang itu.
7: Kada soalnya, itu salah satu mungkin beberapa acara kita tuh mungkin nang banyak tinggalam. Itu tuh bahasanya tuh apalah. Biar sama resepnya tapi lain tukang ulahnya tuh lain rasa.
9: Lain rasanya. Nah, kayak kada timbul apa yulah kayak kurang menjiwai gitu Nadir.
7: Ini misalnya ulahan Mama Madan nih. Sidin misalnya lagi garing. Diwariskan ke anak Sidin misalnya resepnya ada sudah bumbunya lengkap. Si Ipeh mau ulah lain ulahnya ulahan Mama Madan.
9: Iya, betul. Kada sama.
7: Kada sama.
9: Iya.
7: Biar jorong tuh betakar-takar sudah begeram-geraman lain
9: juga gitu. Jadi jari orang bilangnya orang tuh sudah ini khususnya untuk kuliner di Banjar sini bagi nang sudah tahu nang kuliner dulunya tuh itu sudah ubah jar rasa nang di situ warung di situ jar karena sudah meninggal jar nang tuhannya. Nah itu salah satunya
7: lo yakin nih langganannya Om Hakim di ujung jembatan Pangeran Antasari jembatan besi jembatan 2 Soto apa tuh Bahari?
11: Iya, soto kuin.
7: Soto kuin yang di ujung tuh.
11: Iya.
7: Nang di Barak Pertamina.
11: Iya.
7: Oke. Oh, iya. Bas Mama Sidin mati meninggal. Anak Sidin ngerusakan lo. Hmm. Kadar amnya lagi sudah.
1: Sudah rasa. Anu sudah.
7: Ubah rasanya. Oke. Nah, itu
1: kurang menjiwai itu pang dah lah.
7: Kakak itu pang. Jadi mungkin sama tuh yang nyerpen ketupat banjir tadi. Namulah ketupatnya ini lain orangnya.
1: Walaupun sama banjir ketupat asli. Lah.
7: Walaupun semua pada ketupat banjir juga. Lain rasanya jurang tuh.
1: Yang jelas kita syukuri apa yang ada aja gitu kan. Dan lebih baik aja gitu aja. Ya memang kita rindukan kan acara-acara seperti itu dan juga orang-orangnya gitu.
7: Oke, jadi pendengar dan pemirsa luar biasa perkembangan radio khususnya RRI juga lah. Mm-hmm. Bahkan mulai dari menambah kawan sampai kisah dari Mbak Ratu tadi juga yang menemukan jodohnya ya, juga di sana ya. Ini menghubungkan kawan nang jauh pun nang lawas kada dapat zaman sekolah akhirnya berdapat pulang. Nah, tapi kalau kita melihat momen-momen paling bersejarah dalam hidup Ubahan Pian, nang ada kaitannya lawan radio tuh mau pas acara apa kejadian atau momen apa nang waktu itu Mbak Ratu?
1: Kejadian itu momen yang paling anu tuh yaitu jodoh tadi
7: itu benar lah paling bersejarah. Om Hakim, Om
11: ya, kita di radionya ada momen tuh kita bisa kenal dari antar provinsi itu sangat luar biasa tuh, karena dulu zaman nggak ada HP kan, itu sangat melihat sesuratan itu kan satu minggu datang surat kan gitu. Jadi itu sangat berkesan itu.
7: Siapa Om orangnya, Om?
1: Ayo. Di belakang aja jadi.
7: Kalau Mbak Ati?
9: Kira sama aja lah Pak Hakim lah. Kan nambah pertemanan juga.
7: Tapi pasti ada momen kan pas yang paling bersejarah yang pengen ingat banget lewat radio tuh.
9: Kebanyakan momennya.
7: Pasti ada sebutin yang paling Mbak Ratu juga ada nih pas kena banner gitu. Nah,
1: kalau ulun banyak banner sih, cuma itu yang paling menonjol.
7: Paling menonjol gitu. Nah, masa pengen kerada mati? Sama berarti semuanya berkesan ya lah.
9: Semua berkesan. Suruh memilih penyiar ya. Anak ini penyiar ini ya.
1: Seberataan aja.
9: Baik seberataannya sih pilih.
7: Oh, Mama Madan Bang Mak.
1: Mama Madan lah. Mungkin kita pertama aja orang tuh kawan-kawan pertama dulu lah. Yang kedua tuh yang tahu lawan penyiar. Bahari itu kan penyiar tuh yang kayak apa di dalam situ tuh nah kayak apa kada tahu dia teh. Pas bertemu di Banjar sini di RRI pulang lah. Oh, kayak ini. Itu pang momennya pang yang paling dia orang tuh paling-paling diingat lah.
7: Oke, namun untuk momen paling diingat tuh ingat Bahari itu anu yang kita Bahari jumpa fans RRI yang mungkin baru tuh masih ingat lah yang mulai tancung
1: itu yang belum kami terakhir ada lagi. Terakhir sekali itu adalah jumpa fans Akbar ketika itu kan bermukun ketika itu.
9: Jadi tahun kan berapa itu Mbak Ratu?
1: Tahun berapa lah, 2000 berapa kemarin itu?
7: Pokoknya sudah 2000-an rasanya.
1: Iya.
7: Okay. Rasanya sudah
1: lebih disini. Dari puluhan tahun, sudah 10 tahunan lebih gitu lah. Jadi ketika itu kan fans yang jauh itu kan ditampung di ruang Sastroharjo kan di atas
7: Sastroharjo.
1: Jadi ketika itu ngumpul, cuman disayangkan ya memang yang namanya ini jauh. Nah, ya tidak, tapi alhamdulillah luar biasa gitu.
7: Itu. Asik, masing-masing bawa makanan khas.
1: Iya, khasnya masing-masing. Termasuk ini yang paling ingat itu adalah Amang Utus Sarondeng dari Plehari Sidin.
7: Oh.
1: Luar biasa oleh-oleh Sidin.
7: Yang bawa pisang semua itu siapa?
1: Pisang
7: Serundun.
1: Itu ada juga yang dari mana? Daerah Batu Licin kah apa itu? Ulun ingat orangnya tapi kadang lupa namanya.
7: Itu yang rame banar. Ulun masih ingat banar tuh. Pas ulun masih hahanyaran di RRI sih ulun tuh lambalah. Hahanyaran di RRI.
1: Berarti kita masih pendengar aja.
7: Lawan namanya Bahari itu juga ada nangarannya yang kopi darat kah?
1: Ada kopi darat.
7: Kopi darat jadi buat pendengar tuh kumpul, ulun dikisahkan Bu Ratna. Si Din kan waktu itu idola, penyiar idola lah bahasanya tuh.
1: Penyiar idola.
7: Belum mendengar kisah juga. Jadi ada yang bukan fans-fans nih, namunnya misalnya waktu itu Bu Ratna yang siaran kan
1: datangan.
7: Dasar-dasar bungas kan si Din tuh. Makinnya pas lagi anumnya kayak apa, datangan fans-fans nih. Jadi sambil kenal-kenalan, kopi daratan sesama fans, ngumpul sih di lantai 2 malah dulu tuh. Kalau kada salah dengar kisah itu kayak itu. Itu yang nang bahari nang rame banar ya lah.
1: Menuhi ini langsung ke studio aja lah kita.
7: Ah, menyewa ini kalau buat amornya segala macam nyaman.

0: jauh lebih mendekat lagi ya, kalau makin yang dekat makin lagi kita lebih erat lagi kayak itu aja.
1: Kritik sarannya gan Reri juga.
0: Sarannya lah. Sarannya mungkin apa yulah? Lebih apa yulah, penyiar sama aduh tuh lebih apa yulah? Kayak keluarga lah kayak itu, pendengar sama penyiar itu kayak ada kaitannya apa yulah, apa ya orang tuh lah pengarannya loh. Lebih cocok bepandernya tuh nah apa apa yulah?
1: Nyambung.
0: Kan membahas sesuatu itu nah.
1: Ah jangan main bahaya.
0: Apa pulang itu lain pulang.
1: Karena kawan mau nyepin menyuruh harus nyambung antara pendengar dan penyiar tuh. Karena mbah masuk nah kayak kita. Lapah. Karena Bang Hakim obut kelawasan jar.
0: Yang dibahas kita itu nah nyambung aja, Brit. Lain pulang itu tidak. Amun lawan Adit nih munnya kada dipageti kada ampi-ampi.
1: Bati. Ya, hampir anak RRI ke depan kayak apa Mbati?
2: Anak lebih bagus.
1: Apa tuh bangunannya kah? Lebih bagus pemancarnya kah? Lebih bagus?
2: Ada pemancar, ada semuanya ya, anak lebih baik. Kayak yang timbul tenggelam ditimbulkan lagi kayak tuh supaya mempererat tali serta silaturahmi, mempererat pendengar yang lain kayak tuh.
1: Bang Hakim.
3: Ya, harapannya RRI ke depannya supaya memberikan informasi kepada pendengarnya itu lebih berita dan berita itu lebih akurat, lebih cepat bisa sampai kepada pendengarnya. Contohnya kan karena radio ini kan selain kita di rumah kan bagi orang petani kan bisa dibawa ke ladang kan. Nah, di situ tidak mungkin kan orang petani harus menggunakan handphone kan. Nah, situlah dia sambil bekerja sambil dengar radio kan supaya jangan ketinggalan tentang berita.
1: Oke, berarti berita-berita di RRI kalau bisa harus lebih cepat gitu lah.
3: Yang kalah sama media media lainnya kan.
1: Oke, ngerti. Kalau Mbak Ratu?
4: Program dan siaran lainnya mudah-mudahan lebih baik lagi kan, lebih akurat, lebih efektif dan sebagainya. Cuman satu yang sampai sekarang ini saya harapkan, bahkan mungkin pendengar lain mengharapkan, khususnya siaran Pro 4 lebih apa nyaman didengar lebih luas lah gitu kan. Sekarang masih terbatas kan kayaknya, bahkan mungkin ada pengurangan kan. Nah jadi kami sebagai pendengar mudahan ini lebih apalah didengarkan, kadang kan lebih apa timbul tenggelam lah istilahnya. Apalagi kalau ada cuaca yang mungkin cuaca buruk dan sebagainya mungkin hilang gitu kan. Karena itu tadi kurangnya, nah kami harapkan itu dari dulu beberapa sampai sekarang harapannya itu, yang lainnya alhamdulillah kan, cuma itu yang lebih ulun tekankan gitu.
1: Khusus
4: untuk program Pro 4 ini
1: mudah-mudahan lah
4: supaya siaran lebih nyaman didengar, lebih jelas, kadang kan terdengar ada tapi tidak jelas,
2: samar-samar.
1: Oke, apalagi
4: ada suaranya,
1: Pro 4 ini kan siaran budaya, artinya harus menyentuh seluruh lapisan itu daerah Sekalsel kan.
4: Iya, memang kan budaya. Sekarang ada jaringan dan sebagainya, tapi kan bagi mereka tidak semuanya memakai itu, menggunakan itu. Bahkan yang ini jar orang secara manual dengan radio yang bisa dibawa kemana-mana untuk kerja di mana, di sawah dan sebagainya, tentu kan tidak harus ini melihat dengan itu. Hanya bisa mendengar. Sedangkan programnya itu kadang siarannya timbul tenggelam bahkan hilang sama sekali. Nah kami harapkan.
1: Oke baik, terima kasih buat pendengar-pendengar yang sudah hadir di RRI. Menyempatnya apa? Belum pian lah. Fans radio. Nang sudah hadir di Pro 1 RRI Banjarmasin dalam momen hari jadi RRI yang ke-81. Sebelum kita tutup, ulun handak pian mengucapkan selamat hari jadi kepada RRI. Ucapannya apa? Doa-doanya apa?
0: Ayo bunda.
4: Ulun kah dulu?
0: Bunda aja dulu.
1: Jangan gitu, dari Om Hakim aja gitu. Kita ketanggung bilang Om Hakim, Mbak Ati, Mamadan, dan Mbak Ratu.
4: Oke. Silakan.
1: Ucapannya Om untuk hari jadi RRI ke-81 Om.
3: Ya, ucapannya selamat hari jadi RRI.

0: per 1 yang ke 81
1: RRI om.
2: RRI aja. RRI aja.
0: RRI ke 81 kan. Untuk lebih baik lagi ke depannya kan. Itu aja, kita lebih maju lagi.
1: Amin. Berarti jangan bernyanyi sih.
3: Kan bernyanyi. Semoga selamat ulang tahun untuk RRI ke 81. Semoga lebih jelas didengar untuk masyarakat sekitarnya.
1: Amin. Semua teman-teman para rumah lah sekitarnya.
3: Se-Indonesia.
1: Se-Indonesia. Mamadan, ucapannya Mamadan.
4: Selamat ulang tahun untuk RRI ke 81. Selalu jaya di udara, menjadi teman Bagawian,
3: teman setia
4: pulang ya kalau. Nah, itu aja, selalu menjadi pendengar, radio nomor satu lah.
1: Amin. Mbak Ratu yang terakhir.
5: Pergi ke pasar membeli delima.
1: Cakep.
5: Singgah sebentar membeli jamu. RRI hadir menyatukan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Suara RRI terdengar merata, menjangkau negeri dari kota hingga ke desa. Hari RRI ke-81 penuh makna. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saya ucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, mantap. Terima kasih buat Mamadan, Mbak Ati, Om Hakim, Mbak Ratu yang sudah hadir ke RRI Prosto Banjarmasin. Dan pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Ngobrol Bersama Komunitas. Dan selamat hari jadi RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81 terus jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
7: 15 tahun.
8: Soalnya minim gelar kita.
6: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
9: Tapi ini berdiri dari 2017.
6: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
10: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
11: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
12: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resiliensi.
13: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
6: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Mari bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an. Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa TikTok. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melody Memory untuk edisi hari ini, malam yang cukup sakral ya. Malam 11 September 2026 ya. Karena esok tepat hari jadi RRI yang ke-81 dan juga hari Radio Nasional. Nah, pendengar dan juga pendengar dan juga pemirsa TikTok, di kesempatan malam hari ini sudah beberapa lagu yang kami siapkan yang bisa Anda request ya di Melody Memory malam hari ini. Setelah kita tadi bersama ada Mama Madan, ada Mbak Ati, ada Bang Hakim, ada Bunda Ratu juga, saling bernostalgia, bercerita tentang seperti apa RRI dari masa ke masa dan harapannya RRI seperti apa ke depannya ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang di TikTok juga yang pengen mengucapkan hari jadi dan harapannya kepada RRI ke depan seperti apa, boleh langsung tulis di komentar ya, kirim WA juga atau telepon juga boleh ya. Oke, kita terima penelpon pertama. Tidak lain tidak bukan, ini saya sudah diprediksi oleh Mama Mada dan Mbak Ati. Halo, assalamualaikum Mama Alpi.
1: Waalaikumsalam. Bulikan kah sudah?
0: Bulikan kah sudah, Jar?
1: Atau santai ke makanan lo?
0: Bu Andanya lagi merotet malam ya. Nah, apa Jar batin aja?
2: Makan apa Mama Alpi? Habis deh Mama Alpi ya, nah sebotol. Sebotol minuman dah. Sebotol minuman dah.
1: Makanan lo di muka tuh nah.
0: Bo sudah, duitnya aja lagi yang kurang.
2: Lagu apa biar pilih Mama Alpi
0: nasi? Ah, Mbak Ati jadi penyiar Bian. Lagu apa requestnya Mama Alpi?
1: Iklim aja,
0: oke. Kirim salamnya.
1: Semuanya saja, salam sehat.
0: Terus.
1: Jumba ke pulang kita di.
0: Tahun ini mau Madan tuh nah.
2: Mun kita berjumba pulang
1: selesai. Terima kasih Adit. Doanya terbaik selalu Adit.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alpihan luar biasa. Langsung disauti. Aduh. Nah, ada Bang Alimun, ada Mbak Rike juga nelfon gugur. Harusnya keduanya nah. Oke, kami terima lagi penelpon selanjutnya. Oh, yang di sini nah. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam, Bang Adit.
0: Iya, siap Bang Ozan.
3: Iya, baik.
0: Belum apaan?
3: Suara lagi anu.
0: Kenapa?
3: Lagi sakit tenggorokan lagi.
0: Nah, anu kah? Baik. Kena paparan kah?
3: Wah, setiap hari gitu.
0: Ini aja kami ini dengaran kabar ada hanyar pulang kebakaran kartu di mana nah?
3: Iya, makanya.
0: Oke deh, mudah-mudahan sehatan kita beratan.
3: Rami banget tadi lah, merotet.
0: Wow, sampai ini belum tuntung lagi merotetnya.
3: Sampai kedengar di wadah Anissa
0: sebelumnya. Aduh.
3: Aja mudah-mudahan sidin sehat aja beratannya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan banyak duitnya kayak
0: gitu. Amin ya robbal alamin.
3: Emang juga kalau jalan-jalan di orang tuh di jalanan.
0: Wais, bucur. Lagunya apa nih Om?
3: Lagu manja boleh lah.
0: Boleh, yang mana anak Pian?
3: Itu, Roxette.
0: Roxette. Mana yuk, kereden ah? Ini ada Boyzone.
3: Roxette ada tuh.
0: Hah?
3: Mana Wasabi Letret.
0: Bling.
3: Ada, tadi malam ya ada.
0: Iklim. Kane. Phil Collins. Mana Roxette lah? Ada masuk nanti sih di playlist ulun.
3: Ada sih, tadi malam ya ada. Mau terbaik ya.
0: Berarti kan masuk playlist hari ini.
3: Oh iya kah.
0: Iya.
3: Ada sakit.
0: Roxette tuh rasanya sebuting ya sudah tadi malam diputar yang It must be.
3: Hah?
0: Sebuting
3: tuh ya.
0: Iya, yang It must have been love.
3: Ada kan enggak?
0: Ulun mencari ada, Bang.
3: Karena di protesnya Bang Hendy ulang, Bang.
0: Iya, makanya di protes ulun kada dalam playlist lo jur ulun. Maka kalau mencari rock set ada kada dalam playlist, kada ada dalam playlist.
3: Namunnya kada ada suara Bapak.
0: Jadi yang mana yang ada dalam playlist ya?
3: Mai kah?
0: Mai. Mana Mai?
3: Sendiri.
0: Sendiri. Penyanyinya siapa?
3: Ya,
0: kelompok Anubun Mai itu. Yang dalam playlist, ulun menyebutkan playlist ke hari ini itu Mai adalah Helen Sparinga, Boyzone, Alda, Koni Dio, Eka Matra, Mansun, Koni Dio, langkah pasti, oke. Okay. Kalau Bang, yang bling wang et itu, I miss you. Ken, Somewhere Only We Know.
3: Itu aja dah.
0: Oke.
3: Okay. Koni Dio aja.
0: Siap.
3: Terus?
0: Kirim salamnya buat siapa, Pak?
3: Buat semua nggak jadi, itu yang mendengarin.
0: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan. Ya, selalu bahagia lah.
0: Amin.
3: Jangan ada yang sakit hati ya Allah.
0: Betul. Ucapannya dong untuk RRI.
3: Sama aja nongkrong orang di teh. Anu aja ya kalau lebih baik lah.
0: Amin.
3: Soalnya mulai lagi halus juga Bang dengar radio
0: nih. Hei, bujur Bang, bujur.
3: Katakan arwah kai kan dulu apa orang tuh menggosok intan nggak bahari gitu.
0: Sambil benarkan radio.
3: Apa ambil ubah menggosok intan. Membelah gitu. Arwah kai apa almarhum abah itu juga bahari.
0: Radio tuh Bang kawannya leh.
3: Di rumahnya apa?
0: Wah, mantap. Bujur.
3: Barang orang bahari itu barang diikat ke barang berlian. Lagi masih kita makan. Mulai umur berapa? 5 tahun sampai 10 tahun.
0: Lawas juga berarti pian lah. Berarti hitungannya tuh 30 tahunan pian berkutat dengan radio.
3: Ya payu hari-hari mendengar rumbu-rumbu. Berapa anak itu rumah kan dari. Tapi dulu kan ada di sini dulu di daerah. Daerah Pakoman Matapura.
0: Oh iya, itu radio Al-Mukarramah biasanya itu.
3: Karena pada musim Matapura.
0: Radio Al-Mukarramah atau radio M kah harusnya?
3: Radio M belum.
0: Belum lagi lah.
3: Hari itu belum lagi.
0: Jadi radionya punya Bahar itu punya kata Sabila lah Al-Mukarramah berarti.
3: Kan dulu radio RR kan AM dulu.
0: AM oh iya bujur.
3: Kalau kada salah nanti.
0: Oke. Sip.
3: Ya itu jelas.
0: Oke Bang.
3: Kalau bisa pendengarnya
0: nih. Kenapa kalau bisa?
3: Ya ingat di waktu itu jangan tapi ya. Bandera itu nah apa?
0: Ya oke, siap.
3: Baik lah gitu nah. Ada yang kiranya meranyau aja ada juga.
0: Merotet merannya.
3: Mbak tahu aja tuh sebenernya. Kadang-kadang kan penyiarnya ada juga yang kesel pinanya tuh.
0: Intinya jangan bawa urun merotet, urun bisa tumpat.
3: Kayak Uliana kan bisa juga aku
0: pernah. Nah, panjang kisah. Ayo. Situ yang mau lu akan kawan ini sudah tahu Jakarta kalau dipancing merotet tahu panjang buat merotet. Aduh, hai.
3: Ya, banyak lancar ya.
0: Yo, terelah sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pang bahayanya kalau nya jurang tuh nyambung antara pendengar lawan penyiar nih. Penting kada penting merotet. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, rada suaranya. Ayo sudah nah. Rada suaranya kita coba cek lagi yang sudah gabung lewat WhatsApp. Yang sudah gabung lewat WhatsApp siapa ini? Kita coba cek di ada Bang Alimun. Nah sudah sampai mengirim pesan suara Bang Alimun. Nah ada Abah Ica juara. Berapa kali menelepon sendiri karena tambus-tambus sama ya. Ini Mbak Rika aja karena tambus juga. Lah, ada Mbak Rika, ada Amang Eja. Nah, karena tambus juga. Kami hadang-hadang juga nah. Mulai tadi udah coba-coba. Nah, ini ada Mbak Vivin udah masuk lewat WA. Ulun request lagu de apa nih? Desi Eka. Desi Eka, Desi Eka. Manalah, manalah? Eka Marta ya? Lagu dari Eka Marta. Oke, siap Mbak Vivin, lagunya ulun siapakan sudah ya. Yang di TikTok lagi kita coba sapa. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung lewat TikTok ya. Selamat malam di Melody Memory ya. Ada Putra Kelana, Natuna hadir. Eh, mantap Putra Kelana ya. Abis itu ada Bos Sukari juga. Assalamualaikum Abang, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten ya. Kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna juga ya. Abang, semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang dan sekeluarga, amin ya Rabbal Alamin ya. Pokoknya Citando terus nyimak terus sambil membungkusin kerupuk 2 RT di rumah bosku di pasar kereta Harja ya. Siap, asik ya. Terima kasih buat Bos Sukari ya, buat Bos Agus juga. Sekali-sekali Bos Agus kirim dong kerupuknya satu bungkus ya ke RRI Banjarmasin. Biar kita perkenalkan kerupuk asli dari Lebak Banten. Oke, kita coba terima lagi di telepon. Sudah ada bunyi nih ya. Wah, ini mudah-mudahan tambus lah. Ah, alhamdulillah tambus. Assalamualaikum, Mbak Ica.
4: Waalaikumsalam.
0: Ah. Apa kabar, Mbak Ica?
4: Iya. Nomor 2 di telah inilah.
0: Nomor 2 ada juga, nomor 3 pian.
4: setelah ojek dulu tadi, Pak. Pertamanya.
0: Yang tadi Mama Alpi dulu tadi. Kita. Hah?
4: Micik nih ada peng 35 ada sudah.
0: Nah, ya untuk ulun di sini mau micik nih bukti nabuhanan ada Mama Madan ada Mbak Ati di sini masih ulun mau micik kita harus kan karena mau tambus.
4: Apa jumpa pensa ditelah. Nah, ini mantep nih jumpa pens pen nano radio RRI ya kok. Bagus aja teh.
0: Mantap.
4: Jadi itu apa Sidin yang hadir itu anu mengulang kenangan-kenangan. Masa lalu kan sampai dapat jodoh salah aja kan
0: makanya
4: satu tadi nah di radio yo. Jadi bagus aja tuh mengundang fans fans radio yo.
0: Itu bang pendengar komunitas pendengar nih kisahnya kan
4: iya komunitas pendengar yo. Cekong siapa itu dia terakhir
0: Abang Hakim Bang Rohim
4: oh Hakim Kayu Tangi itu kah
0: Kim Kayu Tangi
4: oh
0: nah pinan dulu hanya tahu lo kayak apa Amang Hakim Kayu Tangi itu
4: di pemurangnya gue rajak nelfon Hakim tuh
0: di mana
4: di sebelah Bahari
0: Hayden tuh biasanya tampus di Nusantara
4: iya jadi dulu Bahari ke 78 Bondangdut gue
0: Bondangdut lawan Om Anu lo nih aduh
4: di Petran Bahari di Unyil ya
0: om siapa
4: halo
0: siap
4: ya
0: Inge
4: ya lebih pendeta
0: lagunya apa nih Beca
4: lagunya ada bumerang tadi itulah
0: ada bumerang berita cuaca
4: nah itu bisa no lagunya kayak apa tadi lah
0: ah anu berita cuaca tuh apa ya lah jarnya hari ini hujan esok panas jar
4: bisa pula
0: kan berita cuaca lo
4: judul berita cuaca judul lagu dolah nyol yang nombor merah gitu lah
0: bisa jadi
4: oh iya kita belum dan yang menyata kita dar band aja malam ini nah.
0: Oke sip
4: kan band ya tadi iklim sudah juga dolah jadi apa tadi mama
0: Alpi di request nge
4: Uni Dio tadi anak milih tapi sudah pilih Ojan juga yang orang jadi merang pulang.
0: Oke siap.
4: Sesuai anu ya di playlist aja loh Nah, amun kerja di playlist dia dipilih bingung pulang mencari akan.
0: Bingung pulang mencari akan. kecuali pilotnya nih rajin, namun pilotnya kada rajin berelaan.
4: Tapi ada juga anu apa yang penar yang minta kerja di playlist rencana dia lihat.
0: Ada ya jurun tergantung pilotnya, namun pilotnya rajin mencari akan mencari akannya. Non pilotnya kada rajin karena dijadikannya.
4: Bila artinya no apa menukan suka pendengar ya kalau.
0: Iya.
4: Nah, yang lagu anak gitu aja. Aja deh.
0: Oke.
4: Kan buat Adit nah semangat lalu jurid lah.
0: Oke, siap.
4: Pas menjual tetap apa tuh masih di studio lah.
0: Masih, ya. masih.
4: Sehat selalu jurid lah.
0: Amin.
4: Ya, assalamualaikum Dit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar 30 menit lepas dari pukul 22 waktu ini setengah kita putar dua lagu dulu yang kemarin bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 81 tahun sudah Radio Republik Indonesia menemani kita bangsa Indonesia. Mulai dari menyiarkan kabar gembira kemerdekaan Republik Indonesia hingga terus-menerus menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya serta menyampaikan hiburan-hiburan yang mendidik untuk masyarakat Indonesia. Kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dengan penuh rasa bangga dan perasaan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus semangat siaran untuk kedaulatan negeri tercinta, dari dalam hingga daerah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melody Memory. 42 menit lepas dari pukul 22, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, RRI Banjar Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bang?
1: Pinandu lah.
0: Pinandu.
1: Oke, Dirgahayu RRI yang ke-81 ya.
0: Alhamdulillah, siap.
1: Tolong lebih aspiratif lagi dong. Jadi kemarin tuh ada pemilihan kan. Yang penyiar, terus reporter. Apa itu? Google Form ya. Jadi saran saya, cara seperti itu untuk yang RRI Pro 2 kan rata-rata gadget ya.
0: Iya.
1: Oke, mantap, karena pegangannya menggawe gadget lah. Nah, untuk Pro 1 dan Pro 4 itu justru agak menjauhkan antara RRI dengan pendengarnya. Lebih bagus saran saya
0: Wallingnya pakai
1: manual aja. Karena pendengar Pro 1 dan Pro 4 ada ini kai-kai julak-julak acil-acil.
0: Paham. HP-HP-nya kada be...
1: Sejentulah sambil menumbuk gelapung, putar radio.
0: Iya.
1: Ada yang sambil mencari kutu. Ada yang bisa HP yang Android.
0: HP-nya yang manual jual lah.
1: Wah. Bentuknya juga
0: kada. Kada dosa bujur. Ini aja tadi nah berdapat lah nama hakim keluarkan ini nama Edin. Bujur.
1: Jadi kalau bisa yang mana bagus berteleponan, jadi antara radio, pendengar, dan penyiar itu lebih akrab gitu loh, lebih intens. Untuk tahun depan kah?
0: Bisa masukkan nih.
1: Iya, awal dulu aku mengusulkan kan begitu, via telepon. Untuk yang satu perempat ya, kalau per dua oke, nggak usah dibahas lah. Tolong ditanya, jadi... untuk tahun depan diadakan pemilihan penyiar terfavorit dan sesama pendengar memilih pendengar juga gitu. Ya telepon aja di acara melalui Medori kah atau Blari Indonesia juga bisa kan?
0: Oh ya, bujur-bujur bisa.
1: Itu saran saya, mudah-mudahan bisa didengarkan, ditampung dan direalisasikan.
0: Yang
1: kedua buat penyiar-penyiarnya, kalau bisa jangan banyak.
0: Pian jangan mau mancing.
1: Saranku kumat pulang. Si Adit gendut kumat.
0: Eh kada sesuai saran jar Muhammadan lo tadi jar. Ada kedekatan antara pendengar dan penyiar jar Yurun. Tapi pian mau mancing ulun jar ulun merotet.
1: Kada masih berbagi. Masa semalam cuma 3 ikong. Itu yang terlalu. Itu bisa pagi 16 ikong mantap. Itu namanya aspiratif benar. Makanya aku memilih Mas Pat, jago penyiar terfavorit.
0: Aduh.
1: Luar biasa.
0: Ya,
1: aku udah memilih Bungasnya, kah, cantik ada. Mana yang paling responsif dan aspiratif itu aja intinya sebuteng.
0: Ulun respon benar sudah.
1: Jujur kan kumat pula.
0: Kan merespon loh, saking responnya nih.
1: Respon yang lain kan diherani. Ya. Sudah belikan kabarnya?
0: Hanya belikan.
1: Nggak ada mendengar lah tuh. Kan
0: sudah mendengar.
1: Lawan tuh yang pertama, yang kedua. Aku mengucapkan selamat ulang tahun juga dengan Ojan. Ulang tahun semarin ya.
0: Alhamdulillah, bujur.
1: Yang ke, kalau nggak salah 49 kah?
0: Ini menyempat sih 45, Pang, Yar.
1: Menyempat 45 lah, bujuran lah.
0: Bujur, 45, Yar.
1: Kalau 49.
0: Oh, 49 kah?
1: Jadi jangan lagi situnya janganlah.
0: Kakak.
1: Jangan julak Ojan.
0: Perasaan lu Ojan tuh ngeom terus Bang ngomong Ojan dulu.
1: Anu julak.
0: Oh julak.
1: Nah, itu dia.
0: Siap.
1: Kalau bisa banyak diterima biar kami kada dapat lagu, kita kada apa-apa berarti masuk tuh himong.
0: Oke, berarti ini kada request lagu.
1: Ada bapak untuk memberikan contoh kesan yang lainnya.
0: Oke.
1: Salamnya An, salam sehat, salam persaudaraan, mudah mas surga berat An.
0: Amin, amin.
1: Buat Adit, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kekawanan berat An yang bergabung, jangan bawa Adit merotet. Adit bisa kumat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau masih ya, mulai semakin direk. Depan itu ya RRI.
0: Ais, kayak motor dong semakin di depan.
2: Oh ya iyalah, ya kan yang namanya banyak idul lah.
0: Asik.
2: Semua idul pasti dipersatukan.
0: Ais, aksi, nah, ini mantep nih.
2: Ya enggak di pekampungan masjid.
0: Hmm?
2: Nah, misalnya musim bani menugal.
0: Nah.
2: Itu nyata radio diikuti seperti dengarkan.
0: Ah iya betul. Nah,
2: itu paham yang menangnya RRI ini.
0: Ah.
2: Didengar. Ya mas selalu terdepan alhamdulillah dipercaya itu nah.
0: Hmm, artinya kan sama Jarmba Ratu tadi kan lah pemancar di Kuati.
2: Betul sekali.
0: Nah, jadi amunnya biar hujan petir badai itu ada terus suaranya.
2: Iya, itu yang diharapkan pendengar. Mm-hmm. Ya, nyatakan di putar masjid lah itu hanya.
0: Aha, okay.
2: Bila musim penugelan kah, ya misal banyaklah mas Adit.
0: Ah.
2: Itu nyata lihat itu dengarkannya pasti radio diambil.
0: Iya benar benar.
2: Itu sudah pasti mas Adit.
0: Ah.
2: Nah itunya mas Adit radio ini.
0: Bujur. Soalnya kan ada mungkin sambil nonton yang lo.
2: Nah, kalau di dua koma mana, lah. Ulun Adit biar saya kata ulun setiap tahun berganti radio.
0: Woi, kenapa?
2: Ya kan nyata setahun kan belum tentu nyata rusak.
0: Oh. Nah, setahun sekali rusak.
2: Begitu kan lagi itu bang. Ya itu nyata berganti setiap tahun.
0: Oke.
2: Itu bang, nah itu bang melayan di makin dipercaya terus menang di atas. Nah itu aja unggulnya Alhamdulillah.
0: Amin, siap.
2: Iya itu ya. Ya lagunya empat aja lah.
0: Oke, siap.
2: Yang monitor RRI menang di atas.
0: Amin.
2: Iya Mas Arif, depannya juga selalu sehat semuanya terus menang.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Sadir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Viola di Makassar.
0: Viola di Makassar, oke. Apa kabar Mbak Vio?
3: Alhamdulillah baik, Abang. Abang sendiri gimana?
0: Kabar baik juga Mbak Vio.
3: Iya, Vio pengen request lagu dong.
0: Request lagunya gak sempat lagi karena kita sudah di 50 menit lepas dari pukul 22.
3: Sorry kalau gitu ya, wes lah ikutan aja.
0: Kirim salam aja deh, langsung.
3: Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor tanpa terkecuali buat nansarnya maaf dengan abang.
0: Barengan Aditya di sini Mbak Vio.
3: Oke, Bang Aditya ya, selamat beraktivitas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Viola yang ada di kawasan Makassar, luar biasa sudah bergabung bersama kita. Kita terima penelpon selanjutnya lagi. Halo, Melody Memory. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, halo, halo. Ya, gak ada suaranya. Boleh dicoba lagi deh ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Uang rindu, uang bebal di memori lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
4: Ayo, dengan siapa?
0: Dengan
4: orang Kabupaten Indragiri Hilir.
0: Abang Indragiri Hilir. Dari Tambelahan.
4: Iya, Kabupaten Indragiri Hilir.
0: Bang Lukman. Bukan.
4: Memang ada ya orang Indragiri nama Lukman?
0: Ada namanya Lukman, ada juga Bang Hakim.
4: Oh iya, salam kenal aja Bang Hakim, Bang Lukman. Dari Dayat.
0: Oh, dari Dayat ya benar.
4: Tapi ada tiga orang ya?
0: Ada tiga orang. Selain itu ada cewek juga, lupa namanya yang cewek nih.
4: Iya, salam kenal aja kawan-kawan Lukman. Mana tahu kan jumpa di jalan.
0: Amin, amin, amin. Dia benar, siapa tahu lupa benar-benar.
4: Gimana kabarnya Mas Adit?
0: Kabar baik Bang Dayat.
4: Tadi siapa? Viola ya?
0: Viola dari Makassar.
4: Jangan-jangan baby Viola itu ya?
0: Bukan, Kalau dari suaranya tuh ada mirip Kevio, ada juga dari mirip yang dari kawan kita dari Maluku Tengah.
4: Kalau yang itu tuh, yang Pani Fabiola itu.
0: Bukan. Buku, yang kalau Nyepian sering gabung di di Ruang Rindu Pro 1 Jakarta, kadang suara beliau ini sering masuk juga.
4: Enggak, ada kan artis tuh kan yang namanya
0: ada.
4: Pani Fabiola. Jangan-jangan yang itu.
0: Fanny Fabiola ada, Feby Fabiola ada. Aduh. Bang, besok RRI ulang tahun, Bang. Ucapannya dong, Bang.
4: RRI Pro 1 ya?
0: RRI seluruh Indonesia, Bang.
4: Iya, betul.
0: Kalau
4: kawasan kami RRI ini berarti Pekanbaru ya, kawasan kami Riau ada itu.
0: Nah, daerah Pekanbaru, betul.
4: Provinsinya kan. Semoga aja selalu berjaya.
0: Amin.
4: Untuk Indonesia terlebih baik.
0: Mantap, keren. Ucapannya keren banget ini.
4: Kada juga.
0: Oke, kirim salamnya.
4: Gimana cuaca di sana, Mas?
0: Cuaca di tempat kita masih panas, Bang.
4: Kemarin sempat hujan enggak?
0: Sempat hujan cuman banjar masinnya belum.
4: Oh, belum seluruh Kalimantan ya.
0: Belum seluruh Kalimantan. Kalsel juga belum semuanya Kalsel hujan.
4: Berarti kawasan studionya yang belum ya.
0: Belum sama sekali di tempat kita.
4: Di Kabupaten Dayak juga belum juga kawasan.
0: Kemarin juga sempat tanya buat dari teman-teman di IKN juga belum sama sekali.
4: Oh iya ya.
0: Di IKN tuh Kalimantan Timur juga belum, Balikpapan juga belum. Yang udah nih yang sempat didengar tuh daerah Pontianak, terus daerah Nunukan ya, Patarakan tuh ada hujan juga dikit gitu.
4: Oh itu Nunukan itu kawasan Kalimantan juga ya?
0: Oh Nunukan, Tarakan, Kalimantan.
4: Kalimantan ya.
0: Itu Kalimantan ya. Utara.
4: Apa yang di DL8 itu Tapik itu ya. Ada kan Mas yang nama Tapik tuh di DL8, tapi dia di daerah Kelonokan juga.
0: Kurang tahu saya, Mas.
4: Oh. Iya. Say hello, Mas ya.
0: Langsung aman, kita tunggu say hello-nya.
4: Kayaknya waktunya nanti telat pula pulang nih.
0: Telat. Karena sampat lagi dah.
4: Oke, saya hanya buat teman-teman yang lagi stay tune di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Dan buat yang teman-teman yang udah masuk tadi, terus buatnya, kayaknya buat semuanya aja, Mas. Spesialnya buat tetap radio RA 41 Banjarmasin dan seluruh Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan kesempatan, semoga aja selalu berjaya. Selalu berudara gitu.
0: Oke.
4: Sekali tetap di udara. Tetap di udara.
0: Sekali di udara tetap di udara gitu, Bang.
4: Iya, betul. Sekali di udara tetap di udara.
0: Nah, ini yang benar nih.
4: Dengan ucapan so go anywhere. Get stationed to RRI 01 Banjarmasin. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Cakep.
4: And education for our.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasar herat kam kawan kita nih kematan tampilan hegat bependek besi Inggrisnya. Sugang nih mana paham besi Inggris toh. Pokoknya keep station lah han di iri-iri puluh satu banjir mesin lah. 56 menit sudah kita nih. Mulai tadi 6 menit pun kita terimakan ulang lah. Ada orang jauh pulang kita terimakan lah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam orang jauh.
0: Jauh benar ini.
5: Bukan Bang Dayat ya, Mas?
0: Bang Dayat Tambilahan Indragiri. Riau.
5: Iya, Riau.
0: Bukan Indragiri Jawa Tengah.
5: Oh. Tambilahan ya.
0: Tambilahan.
5: Ini Jawa Timur. Ujung Timur.
0: Ujung Timur.
5: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Kurniawan Aditya Chandra.
0: Keren lengkap. Jenenge ku kabeh diliatin deloke di jenengan iki.
5: Link yang itu

0: Lalu
1: amin. Ucapannya dong buat RRI dong.
0: Oh, ucapannya sekali udara tetap udara, mudah-mudahan semakin banyak penggemarnya.
1: Berarti saya sok jenengan itu melu tah di Jember.
0: Sudah tadi kemarin yang penutupan RRI Fest itu sudah. Insyaallah nggak tahu besok deh. Dekat cuma 10 menit doang ke RRI, meluncur 10 menit aja.
1: Oh, cedek.
0: Oh, cedek 2 kilo cuman 2 kilometer.
1: 2 kilo jalan kaki 15 menit nyampe.
0: Lah iya. Iya itu naik sepeda ontel. Iya udah bang Wawan, bang Kurniawan, bisa bang Adit, bisa. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Ya. Oh ya, Bu Bambang tak salami wes satu aja. Okay.
1: Anu Mbak Rike, biasanya kalau nya almarhum ibu atau biasanya apa sepupu-sepupu di Jawa tuh manggilnya Condro.
0: Oh Condro, iya sepupu-sepuh ya.
1: Sepupu-sepupu manggilnya Condro, Chandra, Condro.
0: Iya, Condro itu bulan loh nggak salah.
1: Iya.
0: Artinya, iya bagus namanya, Kurnia.
1: Jadi kalau nya pulang ke Surabaya tuh nanyain namanya siapa, Adit nggak ada yang kena, siapa Chandra ada,
0: ya. Chandra, Condro, ada Condro. Namaku juga tiga, pan 1, 2, 3 kata juga panjang sapikul.
1: Tapi ya. Aneh. Ibune kulo satu-satu loh, sama bapak juga satu.
0: Salah. Siapa nama bapaknya siapa?
1: Hambali.
0: Oh, ibu?
1: Ibu Kartina.
0: Oh, cuma satu kata ya.
1: Satu kata toh, entek habis.
0: Tapi beliaunya masih ada, masih sehat.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ada di Jawa posisi, tapi Bang Adit lahir kok di Banjar.
1: Lahirnya Banjar. Lah ibu bapak ketemu neng Banjar piye?
0: Oh.
1: Cinta antara tentara sama perawat gitu loh.
0: Oh, tentara sama perawat. Oh ya Allah. Anaknya tapi penyiar, mantunya guru.
1: Ra oleh jadi tentara titik.
0: Ora oleh yo.
1: Karena pernah dikirim kan bapak tuh, jadi enggak mau anaknya jadi tentara. Tapi kalau nya jadi perawat ada, Mas ada tuh jadi perawat.
0: Pasti ada yang nurun, pasti ada yang nurun. Iya. Nanti heboh lagi di belakang
1: udah. enggak juga nih, udah habis, kita mau nutup nih, habis ini tutup dulu.
0: Ya mana? Ya barusan Pak Hendy juga ngobrol juga. Rata-rata semua aku sama Bang Adit tuh ngerumpi.
1: Itu dia makanya. Adit kumat lagi. Adit suka banget ngerumpi, dipancing dikit ngerumpi gitu.
0: Iya. Sebenarnya kan enggak boleh di mana-mana, enggak boleh terlalu lama durasi. Di Jember juga langsung diprotes langsung sama aja
1: ya, makanya, kayak gitu. Ini penyiarnya bandel.
0: Bandel.
1: Tapi banyak yang senang kalau ngobrol sama Adit, itu dia masalahnya, bingung.
0: Iya, banyak yang senang jadi bingung ya, gimana? Ya pasti ada ngerumpinya. Jadi ini intinya besok kalau di Jember penyulutan obor.
1: Nggih.
0: Besok di Banjar gitu juga ya.
1: Ya iyalah, sama serentak.
0: Malam renungan, iya. Malam renungan sekarang nih, malam ini malam Jumat.
1: Oh, anak renungan ini di Jember toh.
0: Iya, tapi enggak ke situ. Iya ini. Ya udah, Mas. Cukup segini aja.
1: Makasih, Mbak. Mudah-mudahan
0: di Banjarmasin dia semakin tetap jaya, pokoknya semakin jaya.
1: Amin, ya rabbal alamin.
0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rike dan juga yang di TikTok nih, buat Bang Azura Jeffrey ya. Apa lagunya tadi yang diputerin? Oh, lagu yang kita puterin tadi itu yang tadi ada Langkah Pasti dari Koni Dio featuring Rahmi Ma'ruf ya. Dan juga ada Mbak Rubiah, selamat ultah RRI ya, selalu buat penyiar yang ganteng. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung dari TikTok dan juga telepon, WhatsApp juga. Terima kasih semuanya ya. Yang enggak sempat keputar jam segini, kita putar nanti jam 11 ya. Ada tiap pamit. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu, selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Banjarmasin malam ini.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Tanjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, belum sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar 50 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari interdengar Anda di Banjarmasin malam ya. Terima kasih Aditya undur diri dari interdengar Anda. Dan nah, sekali lagi Aditya mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. Tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah ya, di 11 September 2026. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Renungan malam jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istrinya yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami, "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskan. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Suaminya menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadaran yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya ayah atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari program Soto RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Banjar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah dengan berkah dan karunia Allah, pagi hari ini Banjarmasin terasa ya, masih dingin cuacanya. Dinginnya menusuk tulang, tapi kita harus tetap semangat dan mensyukuri segala nikmatnya. Dan Banjarmasin pagi hari ini masih tercium hawa udara pekat karhutlah. Semoga ini segera berlalu dan semoga segera turun hujan. Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, dengan segala berkah dan karunia Allah, mari kita mulai dengan selalu mengucapkan doa, bersyukur hari ini insya Allah akan lebih baik daripada hari kemarin. Hari Jumat 11 September 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, mengawali rangkaian siaran di Banjarmasin pagi, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 1 dan seterusnya, dibacakan oleh Qori'ah Khalifatun Nisa. Dan jangan lupa kami juga akan bersamai pagi Anda bersama UIN Antasari Banjarmasin di program Kuliah Subuh dengan tema memahami hadis tentang Gunung Uhud yang mencintai Nabi dan umatnya. Ini bahasan yang sangat menarik dan juga mengedukasi kita semua. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Saipudin MAG. Jangan lupa bergabunglah di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Untuk kaum muslimin dan muslimat, kami juga kru yang bertugas pagi hari ini, saya Niar, ada Mbak Nurul, kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, dosa-dosa kita hari ini diampuni olehnya, dan kita diberikan husnul khatimah sampai akhir.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang Gunung Uhud, gunung yang dicintai Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernyataan ini pendengar kaum muslimin dan muslimat menunjukkan bahwa Jabal Uhud memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Para ulama menjelaskan bahwa kecintaan ini adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap tempat yang menjadi saksi perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, Utsman naik ke Gunung Uhud, gunung tersebut bergetar. Nabi lalu bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan kemuliaan Jabal Uhud dan isyarat syahidnya Umar dan Khattab serta Utsman bin Affan di kemudian hari. Nah, kita nanti akan kaji lebih dalam ya mengenai hal ini. Ini menarik sekali untuk kita kupas di pagi hari ini di program Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari. Kita akan banyak tahu juga mengenai hadis yang membahas tentang Jabal Uhud dan juga cerita singkat tentang Gunung Uhud. Ini pasti menarik dan memberikan edukasi. Tetap bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Coba lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, sedang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, ada-ada halki wa ridho nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita kembali hadir ya dalam acara kuliah subuh bersama RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Pagi ini kita akan membahas sebuah hadis yang menarik tentang Gunung Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Hadis ini tentu menarik untuk kita pahami lebih dalam. Sebab Gunung Uhud bukan hanya dikenal sebagai sebuah tempat dalam sejarah Islam. Gunung ini juga berkaitan erat dengan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan para sahabat. Untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir bersama kita ada Ustaz Dr. Saipudin MAG. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita doakan ya pendengar dan pemirsa, Ustadz Saipudin selalu diberikan karunia nikmat sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Ya rabbal alamin. Dan kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Dan untuk bahasan hari ini memahami hadis tentang Gunung Uhud yang mencintai Nabi dan umatnya, kita silahkan dululah kepada Ustadz untuk menyampaikan pengantar singkat. Silakan Ustadz. Ya,
2: terima kasih Mbak Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ungkapan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini masih dapat berjumpa di udara untuk mengikuti acara kuliah subuh yang terselenggara atas kerjasama RRI Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita juga yang hadir di sini atau mengikuti acara kuliah subuh pagi hari ini juga akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan berbicara tentang cinta. Ya, momentum Maulid Nabi ini kita berbicara tentang cinta Rasul ya. Dan sebagai umat Nabi Muhammad kita harus mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, kepada orang tua kita, dan kepada manusia yang lainnya. Nah, hari ini kita tidak akan secara lebih spesifik berbicara tentang cinta kita kepada Nabi, meskipun mungkin nanti ada hubungannya dengan itu, tetapi cinta gunung, cinta gunung kepada Nabi dan umatnya. Ini bagaimana kita, ada hadis sahih yang menyatakan demikian. Gitu. Dan bagaimana kita memahami hadis itu biar tidak salah paham. Gitu. Ya baik, saya ingin memulai dalam kesempatan ini dengan mengutip sebuah hadis yang menyebutkan ya, Nabi SAW bersabda, jadi ketika beliau itu sudah ada di hadapan beliau itu Gunung Uhud, ya, kemudian beliau mengatakan, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung, ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Rawahul Bukhari. Jadi dengan redaksi seperti itu. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda. Disebutkan Nabi itu mengatakan, inna uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ini riwayat Muslim. Ada juga riwayat dari Imam Muslim disebutkan hadza tawbah. Jadi ketika Nabi itu sudah mendekati kota Madinah, ya, kemudian beliau itu mulai mengatakan hadza tawbah wa hadza uhudun wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Hadhihi tawbah wa hadza uhudun. Ini adalah kota Tawbah, ya. Kota Tawbah itu kota yang sudah ada di dekat Madinah itu. Dan ini Uhud, ya, yaitu gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ya, ini jadi redaksinya sedikit berbeda-beda, tapi hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Gunung ini selama ini kan kita pahami sebagai benda mati, ya, ya seperti batu, ya, itu kan benda mati. Meskipun sebenarnya dalam perspektif ilmu pengetahuan ilmiah, ya, gunung itu ada yang gunungnya mati, ada yang mati, ada yang aktif, ya. Tapi aktif bukan berarti hidup sebenarnya, ya, hidup seperti kita yang bernyawa, ya. Jadi ada gunung mati, ya, sudah tidak beraktivitas lagi, ada gunung yang masih aktif, sering meletus, ya, sering erupsi dan lain-lain. Nah, gunung mencintai kita dan kita mencintai gunung. Maksudnya kita itu di situ Rasulullah dan umatnya dan para sahabat yang mencintai beliau, ya. Kemudian juga kita mencintai gunung. Kalau kita mencintai gunung mungkin mudah karena sebagai makhluk hidup punya rasa cinta, punya perasaan, ya, punya kasih sayang, itu mencintai yang hidup maupun yang mati kan memungkinkan. Ya, kita senang gunung karena keindahannya, karena kemanfaatannya, karena kita itu adalah kita punya hak tanah di situ, itu kan wajar karena sebagai manusia, sebagai makhluk hidup punya rasa cinta itu. Tetapi kalau gunung sebagai benda mati kemudian mencintai Nabi dan juga para sahabatnya, bagaimana kita memahami ini? Ada dua pemahaman dalam hal ini, ya, dalam memaknai hadis ini. Pertama dimaknai sebagai majas, kiasan. Jadi itu bukan mencintai seperti kita mencintai orang lain, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Allah, bukan dalam arti seperti itu. Karena gunung itu kan tidak punya perasaan kan sebagai benda mati. Itu kiasan, artinya apa? Ridho dan manfaat. Jadi memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan itu juga sebenarnya dari Allah, karena gunung sendiri tidak memberikan kemanfaatan, ya. Kemanfaatan yang menempel di gunung itu adalah pemberian dari Allah. Seperti kita sendiri juga tidak memberikan manfaat dan juga mudharat. Yang memberikan manfaat dan mudharat itu adalah Allah. Jadi itu bentuk kiasan saja, manfaat di situ. Apa manfaat gunung? Ya banyak itu, tempat berlindung dan yang lain-lain itu. Itu makna kiasan, itu sebagian ulama, ya. Siapa-siapa ini gak jelas jadi disebutkan yang sebagai berlindung, tapi ada yang mengatakan bahwa itu sebagai kiasan saja. Kemudian yang kedua, itu memang hakiki, ya. Makna hakiki, mencintai, itu memang mencintai, ya. Bahwa gunung itu memang mencintai Rasulullah dan juga para sahabatnya yang ada di situ disebutkan, ya, atau umatnya, umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau. Mencintai. Jadi memang cinta di situ, sayang kepada Nabi dan umatnya. Ini dan sebagai bentuk mukjizat, ya, dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi Allah memberikan ilham kepada gunung itu sehingga bisa mencintai Nabi. Ini bentuk mukjizat. Jadi mukjizat yang diberikan Allah sehingga gunung Uhud pun bisa mencintai Rasulullah dan juga para sahabatnya, dan umat Nabi Muhammad di situ. Ya, ini kalau Allah berkehendak, ya, hal itu bisa dilakukan, dan ini dikatakan sebagai mukjizat. Kalau mukjizat berarti hal yang luar biasa. Ini mungkin bisa dianalogikan juga seperti kerikil bertasbih. Kerikil yang ada di telapak tangan Nabi itu bertasbih. Ini ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Bagaimana kerikil bertasbih, gitu ya. Tetapi ini ya bagian dari mukjizat, kerikil di tangan Rasulullah, bukan kerikil yang di tangan kita gitu. Kalau kita yang katakan kerikil di tanganku bertasbih karena ini aku orang hebat misalnya, orang sakti misalnya, itu mungkin banyak yang gak percaya. Tetapi kalau kerikil di tangan Rasulullah bertasbih dan itu disaksikan oleh sahabat, ada sahabat yang menyaksikan, nah ini bentuk kemukjizatan. Termasuk gunung tadi itu sebagai bentuk kemukjizatan gitu ya, yang diberikan oleh Allah sehingga gunung itu pun bisa mencintai, ya bisa menyayangi Rasulullah. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari sini, kalau gunung saja itu mencintai kepada Rasulullah, mestinya kita umat beliau mestinya lebih ya, mencintai sebagai manusia yang punya rasa cinta mestinya lebih mencintai kepada Rasulullah. Kalau benda mati aja seperti itu ya, diilham oleh Allah kemudian mencintai Rasulullah ya, mestinya kita sebagai umat beliau itu lebih mencintai beliau. Dalam hadis sendiri kan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia gitu. Jadi Rasulullah itu yang paling layak dicintai, dan itu dibuktikan oleh para sahabat Nabi. Ketika Zaid itu tertawan oleh kaum Quraisy, Abu Sufyan dan kawan-kawan. Abu Sufyan ketika itu masih belum masuk Islam ya, ditanya tentang posisinya, bagaimana kalau posisimu itu digantikan oleh Muhammad, kemudian Muhammad itu kami bunuh di sini gitu. Kemudian jawab, dan kami lepaskan ya. Apa jawaban Zaid? Seandainya Rasulullah ada di rumah saya tidak rela beliau pun mengalami apa luka sedikit pun di dalam dirinya. Ada juga ketika perang Uhud ya, itu ada kabar desa-desus sebenarnya sampai ke Madinah ya, Rasulullah itu meninggal, terbunuh dalam peperangan. Seorang sahabat perempuan dari Ansor itu kemudian berjalan menuju ke sana. Diberi kabar saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal dan segala macamnya. Ternyata dia biasa saja sikap seperti itu. Kemudian tanya, bagaimana nasib Rasulullah? Jadi yang ditanyakan Rasulullah, begitu cintanya kepada Rasulullah, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kakaknya yang ikut berperang di situ, kemudian dapat kabar terbunuh, ya meninggal di situ. Yang ditanyakan apa? Bagaimana kabar Rasulullah? Itu begitu cintanya. Ini luar biasa, menjadi energi yang sangat positif ya, cinta kita kepada Rasulullah itu. Kemudian coba kita kaitkan hal ini ya dengan konteks masa kini ya, dengan kehidupan kita ya pada masa sekarang ini ya. Itu kan kasus Gunung Uhud itu ya, tadi hadis sebagai mujizat. Bagaimana dengan gunung-gunung yang lain misalnya? Ada gunungan Meratus kita ya. Kemudian ada gunung Merapi ya, kemudian ada Gunung Semeru ya. Ya, ada hal yang menarik ini. Ini penjelasan dari seorang agamawan dan sekaligus budayawan, M.H. Ainun Najib. Mungkin Mbak Niar mungkin sangat kenal dengan beliau, yang beliau sekarang ini lagi sakit dan pemulihan dari kondisi sakitnya. M.H. Ainun Najib Cak Nun. Saya senang membaca buku-buku beliau dan punya bukunya. Ada hal yang menarik terkait dengan hadis ini. Jadi beliau dengan mengutip hadis ini, hadza Uhudun Jabalun Yuhib. Inna Uhudan ya. Inna Uhudan Jabalun Yuhibuna wa Nuhibuhu. Dari hadis ini kemudian ditarik dalam konteks masyarakat sekitar Gunung Merapi. Ya. Bagaimana masyarakat Jogja ya, di sekitar Gunung Merapi itu memposisikan gunung ya, yang dia tempati ya, daerah Sleman Gunung Merapi itu daerah Jogja ya. Bagaimana mereka memandang, cara pandang mereka terhadap Gunung Merapi itu. Bagi masyarakat secara umum termasuk pemerintah, daerah Gunung Merapi itu adalah kawasan yang rawan bencana. Ya. Kawasan yang rawan bencana. Ya, jadi, makanya karena sering meletus dan segala macam. Tetapi bagi masyarakat sendiri, bagi penduduk sekitar Gunung Merapi sendiri, apakah memahami seperti itu? Tidak. Karena mereka itu justru akrab dengan gunung itu. Gunung itu sebagai kawan. Dia mencari kehidupan di situ, tinggal di situ. Ya. Jadi itu seperti kawan justru ya. Sebagai sahabat lah, sebagai kawan di situ. Jadi bukan hal yang menakutkan Gunung Merapi bagi penduduk sekitarnya, meskipun kadang-kadang sering meletus. Mbah Marijan sendiri menanggapi gunung meletus itu bukan meletus sebenarnya, lagi punya hajat. Gunung meletus itu lagi punya hajat, punya gawe. Kalau orang punya hajat itu kan senang-senang, bukan menimbulkan kekhawatiran, senang-senang. Gunung meletus itu memberikan kesejahteraan, memberikan kesuburan pada tanah sekitarnya. Itu cara gunung seperti itu ya. Cara Allah melalui gunung itu untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan gunung meletus kemudian kan daerah-daerah sekitarnya menjadi subur. Nah itu. Nah, MH itu kemudian menganalogikan hadis ini dengan apa? Al-Marabiyu ya, yuhibuna wa nuhibuhu gitu ibaratnya. Gunung Merapi itu mencintai kita dan kita mencintainya gitu. Jadi Gunung Merapi, dan jadi sebenarnya tidak ada yang banyak dikhawatirkan bagi masyarakat di sekitar Gunung Merapi itu. Karena Gunung Merapi itu justru memberikan rasa cintanya kepada penduduk sekitar, dan penduduk sekitar Gunung Merapi itu juga mencintai gunung itu dengan ya karena memberikan manfaat yang sangat besar bagi mereka. Ya, ini dalam konteks, tapi entah ini mungkin kontekstualisasi terhadap pemahaman ya masyarakat sekitar Jogja yang dibahasakan oleh Cak Nun ya, MH Ainun Najib gitu. Ini mungkin memberikan keteladanan bagi kita ya, bagaimana cara mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Jadi alam yang mencintai kita itu seharusnya tidak kita eksploitasi secara berlebihan sehingga memunculkan kerusakan. Apakah hutan, apakah gunung, ya, apakah sungai dan segala macamnya, selayaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan kita, untuk kemanfaatkan kita. Bukan kita eksploitasi sehingga yang muncul kerusakan. Sehingga apa? Bahasa kita kadang alam sedang marah ya. Sebenarnya mungkin sedang marah, tapi mencari titik keseimbangan sebenarnya. Gempa, gunung meletus mencari titik keseimbangan itu. Tapi bahasa kita alam sedang marah karena memunculkan banjir, gempa, gunung meletus, dan itu juga memunculkan korban yang banyak. Dan yeah, seperti yang hari-hari ini kita alami kan, gunung meletus, ya, Krakatau, penerbangan, ratusan penerbangan kemudian dibatalkan. Sekolah-sekolah kemudian dilaksanakan secara online, kemudian dampak kesehatan dan yang lain-lain. Itu baru satu gunung. Kalau banyak kayak apa? Ya ini saja barangkali pengantar. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi dengan dialog interaktif. Baik. Saya kembalikan lagi sama Mbak Juniar.
1: Ini menarik sekali nih, Ustadz Saipudin. Kalau kita kaitkan dengan tulisan MH Ainun Najib, saya juga penggemar beliau.
2: Iya.
1: Ada tulisan Fitnah Zaman di Cak Nun gitu ya. Iya. Di sini beliau menceritakan di buku ini bahwa waktu perang Uhud Rasulullah itu kan dikepung musuh, ya. Kemudian Gunung Uhud menawarkan untuk membantu. Iya. Intinya kayak gitu kan. Katanya biar batu-batu itu kugugurkan untuk membinasakan musuh. Iya. Tapi Rasulullah menolak karena demi kasih sayang dan kepasrahannya kepada kehendak Allah. Jadi mari pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita selamatkan bumi, kita jaga gunung kita ya. Iya. Jangan sampai kata pian gunung itu marah ya.
2: Iya.
1: Jangan sampai gitu ya. Iya. Baik, ini menarik sekali untuk dikaji pendengar mengenai hadis Gunung Uhud, apalagi yang berkaitan tadi dengan Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 0811511410 dan 0511325162. Nah, Ustadz, Gunung Uhud tadi mencintai kita. Kita pun juga mencintainya gitu ya. Adakah yang ingin bergabung? Baik, ini ada sepertinya yang ingin bergabung. Kita sapa dulu lah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Muas ya, nggih.
3: Alhamdulillah, makasih banyak Mbak Niar.
1: Nggih, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan
3: Pak. Mohon izin, Guru Ulun rahimahullah, beliau sudah meninggal, pernah menyampaikan sebuah cerita di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, maka di sana beliau menyinggung tentang gunung. Jadi gunung adalah sebagai pasak yang ada di bumi ini agar bumi tidak goncang, bilang beliau. Jadi bagaimana agar gunung itu mencintai kita? Lalu kata beliau, pelihara kehidupannya seperti rumput-rumput, pohon-pohon, jangan dihabiskan gitu. Jadi itulah sebagai penahan dinding-dinding gunung itu, bilang beliau. Jadi karena itu adalah salah satu sunnah beli sunnah Allah. Jadi walaupun hancur pun karena perbuatan manusia, itu adalah sunnatullah, bilang beliau almarhum. La haula wala quwata illa billah. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Niar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pernah dengar katanya gunung itu adalah pasak, pasak bumi.
2: Iya.
1: Jadi kalau pasak bumi itu digeser, kita analogikan itu bisa bergeser lah, bisa goyang gitu ya, nggak yeah, imbang. Kita sapa di belakang Pak Mu'az. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Bunda Hani di Sulawesi kah?
4: Iya.
1: Boleh singkat aja ya Bunda ya, Ge?
4: Iya, terima kasih Dinda. Ya selalu ya Dinda.
1: Amin, selamat amin.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya selalu Pak Ustaz.
1: Amin, amin.
4: Bersama keluarga.
1: Amin.
4: Alhamdulillah bisa gabung lagi Ustaz. Ya, ini dicintai dan mencintai ya. Dicintai dan mencintai.
1: Iya.
4: Tetapi alam ini bagaimana Ustaz? Kadang itu daun-daunan itu, tumbuh-tumbuhan itu kan bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk pengobatan. Tetapi mengapa di zaman sekarang ini hutan-hutan itu semuanya itu di mana-mana, air, gunung, tanah dirusaki oleh manusia. Bagaimana itu Pak Ustaz, bila kita kelak meninggal, apakah kita diterima dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak dihadiskan oleh Nabi? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih dari Bunda Hani, menjadi renungan untuk kita.
2: Iya.
1: Bagus kata-katanya ya, dicintai dan mencintai. Alam kadang bisa dimanfaatkan, bukan kadang lagi tapi bisa gitu ya.
2: Iya.
1: Bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Tapi hutan, gunung, tanah dirusak oleh manusia. Apakah amal ibadah kita diterima olehnya katanya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus banget nih. Kita buka di live chat YouTube kita. Nah, ini dia. Ada Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, bagaimana pengamalan mencintai Rasulullah dengan seringnya men-share cerita mukjizat beliau, terutama di kalangan remaja, di tengah maraknya sesuatu yang menarik di media sosial. Baik, ini sudah ada 3 penanya begitu ya. Adakah lagi? Boleh pendengar? Tapi kita 3 dulu untuk sesi pertama. Kita akan jeda dulu Ustadz dengan yang berikut ini. Tetap bersama kami.
5: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
6: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
7: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
8: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
5: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
1: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuri.

0: tanpa pamrih dan mendoakan tanpa henti. Dalam rito mereka ada rito Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Kuliah Subuh 01 FM.
2: Baik, Ustadz Saifuddin, pendengar tadi ada tiga yang sharing ya untuk kita. Ada yang bertanya juga. Silahkan, nggih.
3: Nggih, terima kasih Pak Muas, Ibu Hani dan Pak Zaini. Ya, pertama Pak Muas ya, gunung itu sebagai pasak ya, itu di dalam Al-Quran disebutkan wal jibala autada ya, dan gunung itu sebagai pasaknya ya. Pasak ini kan apa ya, sebagai biasanya menopang ya kekuatan ya. Jadi gunung itu sebagai pasak bumi, itu maksudnya sebagai pasak yang menopang bumi itu sehingga tidak bergoncang gitu. Kan bumi ini sebenarnya seperti mengapung ya, kan bulat ya, mengapung di situ. Kalau kita lihat dari peredaran benda-benda di angkasa itu, bumi itu kan bukan suatu yang tetap, tapi bulat, mengap, mutar, begitu kan modelnya gitu itu. Nah itu gunung itu adalah sebagai pasaknya tadi, jadi pasak bumi. Jadi itu yang menahan ketika terjadi guncangan itu. Ya, gunung itu ya. Ini sudah ada penelitian sebenarnya dari Al-Qur'an, ini luar biasa, kitab suci Al-Qur'an itu sampai menjelaskan tentang gunung sebagai pasak itu. Dan itu susah ditemukan dalam kitab-kitab yang lain, dalam hal ini dalam kitab suci yang lain, itu sebagai pasak itu apa. Ini ternyata kemudian memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian tentang gunung itu. Ternyata begini, ada dua lempengan itu ya, satu bergerak ke atas, satu bergerak ke bawah. Ini diteliti oleh profesor dari Amerika, saya sempat baca tadi. Itu jadi ketika yang bergerak ke bawah ya, ketika terjadi benturan ya, ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Yang bergerak ke bawah itu ternyata kalau yang gunung itu dalam sampai berapa puluh kilometer ya, 35 kilometer atau berapa kalau gunung itu berbeda dengan daratan lain. Jadi gunung itu menghujam ke bawah, kemudian ke atasnya juga ada, itu sebagai pasak gitu. Jadi memang ke dalam. Kedalamannya itu ada kekuatannya itu, yang kalau gunung itu menghujam ke dalamnya itu sampai berapa kilometer ke bawah. Itu hasil penelitian guru. Tapi menguatkan ini, meskipun hasil penelitian ini mungkin masih relatif ya, cara untuk menemukan kebenaran ilmiah terkait dengan itu. Tetapi bahwa gunung itu sebagai pasak itu ada suatu yang benar, karena dijelaskan di dalam Al-Quran ya, gunung sebagai pasaknya, sebagai paku buminya ya, sebagai pasak ya, itu
2: paku
3: yang menahan
2: bumi,
3: paku buminya, betul. Menahan di situ itu sebagai pasak.
2: Mengganjal
3: mungkin, begitu ya. Itu. Ternyata itu menghujam ke bawahnya juga ada kalau untuk gunung ya. Itu, kedalamannya itu. Agak dua lempengan tadi, tapi mungkin ahli di bidang apa ya, geologi atau apa yang bisa menjelaskan tentang fenomena hal yang semacamnya, tapi memang sudah mulai ada penelitian ilmiah yang untuk menggali rahasia gunung itu sebagai pasak itu ya. Ya, makanya ya kalau gunung itu sebagai pasak harus kita pelihara dengan baik-baiknya sehingga tidak muncul kerusakan di gunung itu ya. Ditebang dengan semena-mena sehingga memunculkan longsor dan segala macamnya. Yang gunung mestinya bisa memberikan perlindungan, tapi justru memberikan bencana gitu ya. Memberikan bencana banjir, luar biasa ternyata ya kalau banjir itu dari gunung ya. Luar biasa. Coba yang kasus di Nepal itu kan dari atas gunung ya.
2: Betul.
3: Mencair, esnya mencair, ratusan
2: ngeri
3: orang.
2: Ngeri banget
3: itu. Benar itu. Dan juga kasus di Aceh, Sumatera Utara itu ternyata air yang juga meluncur dari atas gunung. Ketika gunungnya gundul itu kayu-kayu segala macamnya, ribuan nyawa juga meninggal gitu. Sampai sekarang recovery-nya belum selesai di daerah Aceh dan Sumatera Utara itu ya.

0: kayak begitu. Jadi ketika titik keseimbangan itu kemudian hilang atau berkurang, ya itu tadi akhirnya muncul bencana. Jadi Allah sudah menciptakan hutan, gunung dan segala macamnya itu sebagai bentuk yang pelayanan bagi kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita gundul dan segala macamnya, ya akhirnya juga bencananya itu menimpa kepada kita sebagai manusia di situ. Karena titik keseimbangannya itu kemudian menjadi hilang atau berkurang di situ, sehingga muncul banjir dan segala macamnya. Jadi saya kira memang sangat bagus yang disampaikan oleh Pak Muas tadi. Jadi ya pohon pelihara ya kehidupan di situ, pohon-pohon jangan dihabiskan ya. Sebab kalau pohon-pohon habis posisinya di gunung itu mengkhawatirkan sekali, air meluncur dengan derasnya dan akan mengenai yang di bawah.
1: Ini gitu. Jadi pembelajaran yang di Nepal itu. Iya, mudah-mudahan Nepal jadi itu. Biar pembelajaran untuk kita semua.
0: Iya, untuk kita semua.
1: Iya, setelah kita browsing nih Ustadz ya, mengenai gunung itu sebagai pasak bumi, ternyata benar dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat 7. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Jadi ini memang menggambarkan gunung sebagai pasak bumi begitu ya Ustadz.
0: Iya.
1: Ya. Jadi kita pelihara. Pas banget nih. Pak Muas luar biasa. Alhamdulillah menambahkan ya Ustaz ya.
0: Nggih. Berikutnya dari Ibu Hani tadi ya.
1: Betul.
0: Tadi apa tadi? Hutan dirusak oleh manusia ya. Iya.
1: Untuk pengobatan juga katanya, tapi dirusak oleh manusia.
0: Oh, untuk oleh manusia. Jadi sebenarnya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, apakah itu hutan dengan berbagai aneka ragam tanaman yang ada, itu kayu bisa digunakan untuk, kemudian juga tanaman obatnya dan yang lain-lain ya. Ya kemudian hutan apa gunungnya juga bisa kita manfaatkan. Oh, gunung itu luar biasa kan, subur kan di gunung itu.
1: Betul.
0: Jadi tanaman-tanaman yang tumbuh di sana itu lebih biasanya lebih bagus daripada yang lebih di bawah itu.
1: Subur.
0: Ya, duriannya bagus-bagus, mangganya juga besar-besar, berbagai macam buah itu justru dari gunung kan kita dapatkan gitu.
1: Betul.
0: Dari gunung. Ya, sementara kalau yang bagian bawahnya itu ya mungkin terbatas. Jadi makanya di sana lebih subur juga udaranya juga lebih sejuk ya. Sayur-sayuran itu rata-rata yang bagus-bagus itu dari daerah lereng gunung itu. Dari daerah lereng gunung. Apakah kol, apakah wortel dan segala macamnya. Itu luar biasa loh yang kita dapatkan itu. Itu jangan dirusak gitu. Bagaimana kalau kita merusak bumi ini ya? Melakukan kerusakan terhadap hutan, gunung segala macamnya ya. Ya itu akan menerima akibatnya ya. Kan sebenarnya kerusakan itu diakibatkan oleh tangan manusia. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Siapa yang melakukan? Manusia. Tangan-tangan manusia di situ ketika yang membuat kerusakan itu. Sehingga tidak memberikan manfaat yang lebih besar ketika dirusak itu ya. Hutan digundul ya habis sudah gitu. Coba kalau hutannya tetap kita lestarikan dengan baik, itu sumber air di situ. Sekarang ini krisis air yang sangat hebat karena apa? Karena sumber-sumber mata air itu kering, banyak yang kering. Sungai-sungai aja juga sampai kering itu. Sungai Barito itu tinggal berapa debit airnya gitu. Sungai Barito yang sangat luas gitu ya. Kemudian sungai-sungai yang lain ya banyak, sehingga kita suplai bahan untuk kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari kita ini saat sekarang ini sangat berkurang ya. Malam dimatikan dari PDAM gitu. Ya itu karena itu tadi dari sananya, sungai itu kan mengalir dari daerah-daerah pegunungan kan, dari Sungai Barito, sungai-sungai yang lain kan dari sana. Kalau di sana sudah ditebangin gitu, ternyata dampaknya luar biasa. Itu baru di dunia kebutuhan air. Kemudian bagaimana dampaknya di akhirat? Ya kalau itu sebagai suatu dosa, itu kita akan menanggung akibatnya juga di akhirat, akan dimintai pertanggungjawabkan. Kita disuruh memelihara bumi tapi justru merusaknya. Itu sebagai bentuk apa? Kita melakukan kerusakan penebangan hutan dengan secara semena-mena segala macam, bentuk kufur nikmat di situ ya. Bentuk kekufuran. Ada yang katakan kufur ekologis. Jadi kufur dari segi lingkungan hidup. Jadi kita merusak itu bentuk kekufuran. Karena apa? Kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada Allah. Mestinya dengan bersyukur itu, dengan memelihara dengan sebaik-baiknya, melestarikan, tetapi justru merusaknya itu bentuk kekufuran. Yaitu kufur nikmat atau kufur lingkungan, kufur ekologis yang semacam itu. Itu akan mendapatkan balasannya juga di akhirat. Jadi yang bukan hanya masalah ibadah saja sebenarnya yang punya konsekuensi, ternyata juga terkait dengan hal-hal yang duniawi pun juga punya dampak sebenarnya nanti untuk kehidupan kita di akhirat. Hanya kadang-kadang kita agak abai di sini, ah ini urusan dunia, ini kerusakan-kerusakan. Padahal itu disebutkan dalam Al-Quran tentang kerusakan di muka bumi ini. Kemudian dari Pak Zaini ya, tentang cinta Rasul, mencintai Rasul bagi generasi ya anak-anak muda sekarang itu dengan men-share apa konten-konten tentang mukjizat, kemukjizatan beliau, bagus, itu bentuk cara-cara itu. Cara untuk mencintai Rasul ya. Jadi beda-beda cara juga ya, beda-beda cara antara yang tua dengan yang muda ya, dengan men-share gitu atau konten-konten kreatif yang lain ya. Itu bisa saja di-share. Dengan melihat mengetahui tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah itu kan kemudian tumbuh rasa cinta. Juga bagus juga mungkin dibaca tentang riwayat-riwayat hidup beliau. Riwayat-riwayat hidup beliau itu, kalau riwayat-riwayat beliau itu ada di Surah Nabawiyah, dan lebih khusus tentang kepribadian beliau itu ada di kitab ini, Sama'il ya. Sama'il Rasulullah. Jadi saya punya bukunya itu yang ditulis Imam At-Tirmidzi gitu. Jadi tentang bentuk fisik beliau, tentang rambut, terkait dengan beliau ya, itu ada satu kitab yang secara khusus membahas tentang hal-hal yang, kalau sirah beliau itu ada yang lebih luas. Jadi perjalanan hidup beliau itu sampai peperangan-peperangan beliau itu adalah ada dalam kitab Sirah Nabawiyah. Tapi ada juga ada dalam kitab Sama Ilmu Nubuwah ya, terkait dengan kepribadian beliau ya, sampai ke bentuk fisik, rambut dan segala macamnya ya. Itu dijelaskan dalam satu kitab, dikumpulkan ya hadis-hadis, riwayat-riwayat yang terkait dengan itu dalam satu kitab yang khusus itu.
1: Ya, baik. Jadi, ya. Ini untuk penanya yang bergabung ya Pak Ahmad Zaini. Jadi dibolehkan aja sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, ya. Men-share yang baik-baik aja.
0: Yang baik-baik, Ustaz, ya. Ya.
1: Selanjutnya Ustadz, ini dari Pak Said Rahman Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said Rahman bertanya, gempa bumi itu sebenarnya tujuannya membangun, yang salah itu manusia yang tinggal di atasnya. Sebagaimana kita mau kentut katanya tidak bisa menahan. Terima kasih. Begitu ya? Beliau analogikan gitu ya. Yeah. Kemudian kami juga ingin menyapa pendengar yang bergabung melalui WhatsApp. Anissa, assalamualaikum. Abah Anissa menyimak aja Mbak Niar. Baik, alhamdulillah. Kemudian Pak Syaipul, Pak Haji Apul, boleh nelpon Pak? Beliau lagi ngetik ya di WA. Sambil menanti beliau, ini ada juga pendengar yang bergabung melalui WA, Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita memahami Uhud bukan hanya sebagai gunung, tetapi sebagai saksi sejarah perjuangan Islam, apa yang seharusnya berubah dalam diri kita setelah mengenalnya? Ini dalam banget di pertanyaannya ya. Baik, ada penanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan pian selalu sehat sama keluarga. Pak Haji, silakan.
2: Terima kasih.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan.
2: Alhamdulillah Pak Ustaz. Okay. Ulun sudah dua kali berfoto di Gunung Uhud tersebut.
1: Alhamdulillah. Nggih.
2: Okay. Adakah jaminannya pahalanya bagi yang sudah menaiki Gunung Uhud itu, Pak Ustaz? Adakah jaminan apa gitu, Pak Ustaz? Masalah surga apakah?
1: Nggih.
2: Itu aja Pak Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis gitu ya? Jaminan kalau kita sampai ke Gunung Uhud itu apa gitu, jaminan dari Allah Ta'ala, karena kan itu tinggi banget ya.
0: Okay.
1: Ustaz ya, saya juga nggak pernah ke sana, cuman membayangkan melihat dari fotonya. Boleh kita jawab dulu? Nggih,
0: terima kasih Pak Said Rahman. Kemudian siapa tadi Pak?
1: Pak Haji Apul.
0: Pak Haji Apul. Kemudian ada juga yang tadi lewat
1: Abah Anissa. Azmi
0: ya.
1: Nggih,
0: terima kasih. Saya jawab satu persatu ya, tentang gempa bumi ya. Yeah. Gempa bumi itu sebenarnya apa ya, untuk membangun ya. Kata Pak Said Rahman tadi, gempa bumi itu sebenarnya bukan untuk merusak tapi membangun. Iya. Gempa bumi itu kan sebenarnya akibat ya. gempa bumi, kita gerak-gerak itu gempa bumi itu akibat terjadi apa? Ketika terjadi pergeseran ya, lempengan gempa bumi. Jadi fenomena-fenomena yang ada di dalam perut bumi itu ya, itu kemudian membawa ke permukaan buminya. Jadi ketika gempa bumi gerak, dikira itu kayak digetar. Padahal itu ada pergeseran di bawahnya, misalnya, lempengan bumi itu bergeser dan segala macamnya. Untuk apa di situ? Ya, Pak, kata Pak Said Rahman itu membangun untuk mencari titik keseimbangan di dalam lempengan bumi itu bergeser sek. Segitu dua lempengan tadi ya, itu untuk mencari titik keseimbangan di dalamnya gitu. Itu bukan untuk merusak sebenarnya di dalamnya. Ya, memang gini, bumi kita ini kan enggak tetap ya, apalagi untuk kondisi sekarang ini sudah syarat beban. Banyak manusia segala macamnya ya syarat beban dihuni
1: terlalu
0: oleh,
1: berat ya.
0: Ya berapa miliar manusia, belum lagi bangunannya dan segala macam itu mencari titik keseimbangan ya, daerah-daerah tertentu itu kan yang ada lempengan-lempengannya gitu, itu yang bergerak dan itu menyebutkan gempa bumi kadang-kadang dahsyat ya, daerah Sumatera, Jawa juga begitu, Sulawesi juga ada, Kalimantan agak aman, mungkin daerah Kalimantan Timur yang mungkin agak kena dampak, tapi kita masih ada gempa juga ya, kemarin ada gempa kecil ternyata dari Kabupaten Banjar, daerah mana gitu ya, itu
1: gerakannya. Ada getaran.
0: Ada getaran sampai ada gedung-gedung juga rusak ringan lah gitu.
1: Iya.
0: Itu ternyata kita gak benar-benar aman juga sebenarnya gitu ya. Okay. Kalau untuk gempa yang besar, mungkin kita lebih aman dibanding Sumatera, Jawa, maupun daerah Sulawesi ya. Tetapi untuk gempa-gempa yang kecil ternyata ada juga pusat gempanya itu di dekat kita gitu. Di dekat kita sendiri yang kemarin itu, oh ternyata di sekitar Kalimantan juga gitu. Ada juga yang dari Jawa ya, sekitar Bawean kemarin ternyata sini gempanya juga terasa sekali di Kalimantan ya.
1: Berarti kalau ada goncangan kecil itu enggak masalah, mungkin hanya sebagai apa ya, membangun kata Pak Said Rahman.
0: Iya, untuk membangun.
1: Tapi kalau yang besar itu ibarat api, mungkin kecil jadi sahabat, kalau besar jadi musuh gitu. Jadi,
0: ya itu akibat sebenarnya. Tetapi untuk bagaimana cara bumi ini mencari titik keseimbangan dengan cara yang seperti itu. Seperti gunung meletus tadi kan banyak korban ya, memang biasa. Tetapi setelah itu kan tanahnya menjadi subur dan itu bisa dinikmati oleh generasi penerus sampai ratusan tahun misalnya itu. Itu kan daerah sekitar gunung itu kan subur ya.
1: Subur banget. Subur.
0: Daerah termasuk gunung yang aktif itu subur. Itu ya. Jadi itu mencari titik keseimbangannya, itu membangun sebenarnya, bukan merusak di dalam. Kalau kita ini mengeksploitasi alam dengan semena-mena, itu yang merusak itu. Itu benda mati ya. Itu Allah yang menggerakkan semacam itu. Jadi itu sudah proses alamiah di dalamnya. Jadi ada sunatullah yang berjalan di dalamnya ketika lempengan itu bergeser kemudian terjadi pergerakan di atasnya. Jadi berguncang gitu. Nah itu, kemudian dari Pak Haji Apul tadi, apakah ada jaminan yang sudah sampai ke Gunung Uhud itu, kemudian begini, ya, kalau kita mungkin ini bukan, kalau hadisnya, saya belum menemukan yang siapa yang sampai naik Gunung Uhud kemudian mendapatkan pahala. Nah, tadi ada beberapa hadis itu yang tadi ya, bahwa Gunung Uhud itu mencintai kita dan kita mencintainya. Kemudian ada juga hadis Nabi yang belum saya sebutkan bahwa ini Gunung Uhud itu adalah salah satu gunung yang ada di surga nanti. Gunung Uhud itu adalah salah satu hadis yang ada di surga nanti. Ada beberapa gunung yang disebutkan di situ. Gunung Uhud adalah salah satu hadis yang nanti ada di surga gitu ya. Atau mungkin ada di surga, mungkin surga sudah ada surga yang sekarang ini misalnya, tapi surganya kita belum ke sana gitu ya. Itu pokoknya salah satu gunung yang ada di surga.
1: Nanti kita akan dapati kalau kita masuk surga.
0: Iya, gunungnya
1: gitu
0: Gunung
1: ya.
0: Uhud ya.
1: Namanya
0: gitu.
1: Tetap namanya Gunung Uhud
0: ya. Iya, disebutkan oleh Rasulullah Gunung Uhud yang salah satu gunung yang ada di surga itu. Jadi memangnya istimewa, keistimewaan, dan itu disebutkan di dalam nasnya kan, Nabi sendiri mengatakan demikian. Sementara kalau ada gunung-gunung yang lain tidak disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah gitu ya.
1: Baik. Jadi, kemudian yang ketiga?
0: Nggih, terus apa tadi yang
1: Azmi.
0: Ya.
1: Kalau kita memahami Uhud bukan hanya sebagai gunung tetapi sebagai saksi sejarah perjuangan Islam, apa yang seharusnya berubah dalam diri kita setelah mengenalnya?
0: Gini. Saya melihat ini, mungkin Pak Haji Apul itu pernah merasakan itu ya.
1: Oh iya.
0: Naik ke gunung-gunung Uhud dengan gunung yang lain itu berbeda dari segi perasaan gitu ya. Dari segi perasaan itu berbeda. Karena gini, Gunung Uhud itu kan saksi sejarah ketika Rasulullah itu berperang dengan kaum musyrikin di situ ya. Kayak apa suasana? Hampir menang sudah ketika itu. Hampir menang. Kemudian ternyata pasukan yang ada di bukit itu meninggalkan ini karena dipancing oleh taktik orang kafir Quraisy, kemudian meninggalkan. Meninggalkan di situ, pasukannya itu lari kan, kemudian ternyata mutar kan untuk menghantam balik di situ. Nah, ketika lari itu kemudian dikejar, kemudian untuk mereka sudah merasa menang sebenarnya kaum muslimin itu. Nah, yang bertahan di situ Rasulullah bersama beberapa sahabatnya. Rasulullah sampai luka, bahkan hampir ibaratnya hampir meninggal, hampir terbunuh, bahkan ada desa-desus Rasulullah meninggal itu. Wah, luar biasa suasana kayak itu, kayak apa? Kalau pimpinannya meninggal itu kayak apa? Kan langsung down kan gitu. Sahabat-sahabat yang bertahan di situ meninggal, sampai paman Rasulullah Hamzah ya, meninggal di situ dan dimakamkan di situ ya. Hamzah meninggal. Jadi di situ itu ada makam suhada ya. Sekarang itu ada makam suhada di Gunung Uhud itu. Kita bisa berziarah di situ. Kemudian suasana ketika ke situ itu apa, mengingat kembali bagaimana perjuangan umat Islam melawan kaum kafir Quraisy yang kemudian belakangan sebagian menjadi kawan ya. Masuk Islam kan, jadi sebagian kafir Quraisy itu kemudian juga menjadi seorang muslim, itu masuk Islam di situ. Kayak apa suasananya yang semacam itu? Jadi kenangan kalau kita di sini aja misalnya, kalau disebut Gunung Uhud, luar biasa ingatannya itu kepada peristiwa perang Uhud itu ya.
1: Berarti ini perang Uhud ini perang yang dahsyat banget.
0: Yang dahsyat ya, bener ya.
1: Daripada perang-perang yang lain, perang yang di antaranya begitu ya.
0: Perang Badar itu juga sangat berat waktu itu ya.
1: Iya.
0: Pasukan umat Islam itu yang sedikit melawan berapa kali lipat pasukan kaum Quraisy, tapi umat Islam itu mengalami kemenangan yang gilang gemilang gitu. Jadi menang gitu. Tapi di Uhud ini sudah sebenarnya pasukannya sudah lumayan banyak ya umat Islam itu, tetapi ternyata kalah dengan strategi perang kaum kafir Quraisy tadi, ditipu gitu ibaratnya, pura-pura kalah sudah lari gitu itu. Kemudian ada yang tergoda untuk mendapatkan harta rampasan perang dan segala macamnya ya. Sehingga tinggal sedikit yang bertahan di situ, Rasulullah dan beberapa sahabat yang lain, yang itu kemudian ada yang sampai meninggal, Rasulullah sampai terluka di situ. Ya itu tadi kan, mayat itu banyak sekali di situ, yang seorang perempuan Ansor tadi mencari-cari, keluarganya meninggalan, kakaknya, kemudian ayahnya di segala meninggalan. Ternyata dia enggak berhenti mencari, ternyata yang dicari itu bagaimana Rasulullah di situ. Luar biasa, pokoknya sangat menyedihkan kalau di kondisi yang seperti itu dengan perang Uhud. Jadi menyisakan kita yang membaca Sirah Nabawiyah aja rasanya itu sangat sedih ketika melihat itu. Jadi ada kenangan, kenangan yang luar biasa, dan kenangan itu menyedihkan. Ya, terkait dengan perang itu. Ketika kenangan yang seperti itu, Rasulullah kemudian menyatakan Uhud mencintai kita. Luar biasa di sini ya. Dan itu disampaikan bukan pada waktu perang Uhud, hadis itu tadi, setelah perang Tabuk. Setelah perang Tabuk, kemudian pulang, ketika dekat Madinah, Rasulullah menyampaikan hadhihi Tabah. Wa hadha Uhudun tadi. Ini adalah kota Tabah dan ini adalah Uhud ya. Nah, itu menyampaikan, terus dikatakan tadi, baik, apa Uhud itulah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya.
1: Nah,
0: ya,
1: dari Pak Haji Apul, tentunya dari kita udah mengenal, ini ada kaitannya dengan Azmi tadi ya,
0: iya,
1: kita mengenal sedikitnya tentang Uhud tadi, artinya peperangan yang begitu dahsyat, begitu besar, iya, sampai-sampai paman Rasulullah meninggal di sana. Meninggal. Sahabat beliau juga ada ya?
0: Ah, banyak sekali. Banyak sekali
1: yang meninggal. Kaum muslimin yang meninggal, iya, di sana. Nah, lalu Ustadz, dari perang Uhud ini kesalahan yang paling penting agar umat Islam hari ini tidak mengulanginya lagi, apa yang kita gali di situ?
0: Iya, gini ya, kita dalam melakukan apapun ya, misal apalagi dalam hal peperangan yang segala macam itu, kita jangan cepat euforia. Apa euforia itu, pokoknya seperti merayakan kemenangan, mm-hmm, yang belum ternyata,
1: yeah,
0: belum menang waktu itu.
1: Belum gitu, berakhir ya.
0: Iya, belum berakhir. Jadi kita, mm-hmm, harus waspada. Strategi itu penting, strategi perang itu penting. Ada strategi dan taktik di perjalanan dalam peperangan itu. Jadi kita jangan cepat puas, jangan cepat merasa menang dalam hal ini. Perjuangan belum selesai di situ. Jadi jangan sampai kemudian meninggal untuk hal-hal yang lain. Awalnya kan jihad berperang lawan kaum kafir ya. Setelah itu motivasinya apa? Ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang. Oh, sudah kalah pasukan musuh itu. Ternyata jebakan di situ. Ahli strateginya hebat di situ. Tapi kemudian nanti masuk Islam kan?
1: Iya, betul.
0: Strategi dari kafir Quraisy itu kemudian menjadi, iya, sahabat sendiri nanti di situ ya. Jadi di pancing situ itu ternyata meninggalkan kita jangan. Jadi kepada cita-cita kita yang sesungguhnya itu jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang kecil-kecil lah gitu. Sudah dianggap sebagai kemenangan. Kita harus fokus sebenarnya kalau ingin mencapai suatu tujuan itu, kita harus fokus, istiqomah di situ sampai benar-benar sampai titik yang kita tuju. Jadi jangan tergoda oleh hal-hal yang kecil gitu. Kita mau ke Martapura ternyata sampai di Kertak Hanyar sudah tergoda mampir di situ di segala macamnya, ternyata nggak sampai ke sana gara-gara apa, belanja di sekitar situ. Kita ini kan kadang-kadang begitu ya, ke pasar mau beli ini, ternyata duitnya belum sampai beli yang lain-lain, ternyata habis karena di sini, ini barang bagus, ini bagus,
1: sering
0: beli,
1: itu Ustadz,
0: terutama ibu-ibu ya. mohon maaf. Ini bukan anu, bukan mengejek gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau kita udah mengenal tentang Uhud, Gunung Uhud, ternyata luar biasa ya.
0: Iya, luar biasa itu. Perasaan kita kalau sudah disebut Uhud itu lain dengan gunung-gunung yang lain gitu ya.
1: Baik, ini terjawab juga kan untuk Bu Asmi tadi ya?
0: Iya.
1: Nah, ya. Baik, ini selanjutnya Ustadz berbicara tentang cinta tadi, apalagi dalam hadis riwayat Muslim ya. Nyata-nyata Uhud juga cinta kepadaku, kita juga cinta, kata Rasulullah begitu kan. Nah, apakah mungkin kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dan alam juga ya Ustadz?
0: Oh iya, jadi kita cinta kepada Rasulullah itu pun juga harus diimplementasikan dalam bentuk cinta kita kepada sesama manusia ya, dengan menolong yang kesusahan dan segala macamnya, dan juga ini bagaimana cara kita memelihara alam ini, memelihara alam itu dengan sebaik-baiknya, itu bentuk cinta kepada Rasulullah juga ya. Karena Rasulullah kan juga menganjurkan untuk memelihara alam dengan sebaik-baiknya. Menebang pohon aja ada konsekuensinya dong. Ya, menebang pohon itu ada konsekuensinya. Menanam pohon itu ada pahalanya. Coba, kan kemarin sudah kita bicara ini ya, Pak Mu'az juga sempat menyebutkan hadis, barang siapa yang menanam pohon kemudian pohon itu berbuah, buahnya itu dimakan oleh orang ataupun binatang ya, dimakan, dicuri ya, bahkan dicuri oleh binatang, dia kemudian mendapatkan itu bernilai sedekah ya, itu sebagai sedekah baginya, dicuri, apalagi kalau benar-benar disedekahkan kepada orang lain. Menanam pohon itu ternyata konsekuensinya itu ke akhirat gitu, pahala kan, sedekah itu punya pahala dan itu menjadi tabungan kita di akhirat. Merusak juga demikian gitu. Jadi merusak pohon, menebang pohon itu membawa konsekuensi, pohon sidroh ya, bidara itu ternyata juga diancam, tidak boleh, mau dilarang untuk menebang pohon. Karena apa? Pohon bidara itu kalau di daerah padang pasir itu bisa digunakan untuk berbagai macam, termasuk untuk tempat berteduh di situ. Kemudian ditebang, hilang orang untuk berteduh di tempat yang panas, yang terik ya, di tengah padang pasir yang seperti itu. Ancam pohon bidara ya, pohon sidroh itu pun ternyata juga ada konsekuensinya. Itu dilarang oleh Rasulullah untuk menebangnya.
1: Bidara.
0: Ini sudah kita bicarakan sebelumnya, dalam pertemuan sebelumnya kita ketika membicarakan untuk larangan menelantarkan lahan ya, itu sudah Pak Mu'az kayaknya sempat bertanya terkait dengan hadis itu.
1: Baik, ini satu lagi nih Ustaz. Gak bisa ditampik memang. Banyak alam yang rusak. Banyak gunung yang dikikis. Hutan yang rusak sampai-sampai primata-primata dunia ya, orangutan mereka terzalimi. Rumahnya hilang. Dan ini membuat kita sedih sekali nih Ustaz ya. Banjir di mana-mana, apakah ini juga efek dari eksploitasi tadi? Nah Ustaz, jangan-jangan masalah kita hari ini bukan karena kurang mengetahui sejarah Uhud ya, kalau kita kaitkan dengan tema pagi ini, tetapi karena kita belum mengambil pelajaran dari Uhud. Apa yang sebenarnya belum kita pelajari Ustadz? Mungkin sekalian ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, agar oknum yang mengeksploitasi tidak lagi melakukan hal itu. Silakan Ustadz.
0: Kita bertolak dari hadis tentang Uhud tadi, bahwa Uhud mencintai kita dan kita mencintai Uhud ya, yang disabdakan oleh Nabi itu. Gini, bentuk rasa cinta kita kepada alam sekitar kita, apakah gunung, apakah hutan, itu dengan cara apa? Kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan itu hal yang diperbolehkan. Alam yang mencintai kita itu, kalau kita kelola dengan sebaik-baiknya, itu juga akan memberikan kemanfaatan sebaik-baiknya kepada kita. Itu bentuk rasa cinta dari alam itu ya. Cinta gunung, cinta hutan kepada kita itu dengan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kita. ya kemanfaatan itu sebenarnya yang memberikan Allah, karena yang menciptakan gunung, yang menciptakan hutan dan segala macamnya itu adalah Allah. Jadi itu rasa cinta kita kepada hutan, karena sudah memberikan kemanfaatan yang besar bagi kita, kita mestinya juga mencintai hutan, mencintai gunung dengan mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan kemanfaatan dari itu, bukan merusaknya sehingga kita akan mendapatkan bencana dari sikap kita, ya, dari perbuatan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi dan itu diancam oleh Allah di dalam Al-Qur'an.
1: Baik, kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar, pemirsa yang bergabung. Dahsyat banget, semua cinta dengan alam gitu ya. Dan dari tema kita hari ini juga dahsyat banget nih Ustaz. Kesimpulannya boleh?
0: Ya, pendengar sekalian, lewat tema kuliah subuh pagi hari ini, kita bersama-sama marilah kita ini mencintai alam dengan sebaik-baiknya, dengan mengelola juga sebaik-baiknya. Karena alam itu, ya, gunung, hutan dan segala macam itu adalah titipan dari Allah, amanah yang diberikan kepada Allah untuk dapat kita kelola dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk memakmurkan bumi. Kita lestarikan, ya, kita kelola dengan sebaik-baiknya dan kita akan mendapatkan juga kemanfaatan yang sebesar-besarnya dari alam yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, sehingga kita, negara kita menjadi negara baldatun tayyibatun warobun ghafur, jadi gemah ripah loh jinawi, makmur rakyatnya, sejahtera, dan Allah pun juga memberikan ampunan. Ini saya kira sangat lengkap gitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kita belajar bahwa sejarah Uhud bukan sekedar cerita masa lalu gitu ya. Ada nilai kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ketaatan, ada kesabaran, ada perjuangan juga ya Ustaz. Dan ada kepedulian terhadap ciptaan Allah, termasuk kepada gunung, kepada bumi, kepada hutan dan lain-lainnya. Dan untuk Ustaz Dr. Saifuddin MAG, terima kasih banyak Ustaz atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan pagi ini. Terima kasih Ustaz ya. Insya Allah akan membawa manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Dan akhirnya seluruh kru yang bertugas pagi hari ini di acara kuliah subuh, saya Niar ditemani Mbak Nurul, kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat, Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi Banjarmasin. Pagi ini kami akan sampaikan sebuah berita untuk Anda. Berita kepada dari Adelia Ayu Andari ya, yang tentunya dengan alamat Jalan Karangpaci RT 04 RW 01 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada Sumiran bin Karsidi yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Isi berita bahwa Adelia Ayu Andari akan melaksanakan pernikahan bertempat di gedung Aula Serbaguna Sentosa, Jalan Belitung Darat, nomor 141 Banjarmasin, hari Minggu 25 Oktober 2026 pukul 8 pagi. Kepada Sumiran bin Karsidi dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Adelia Ayu Andari binti Sumiran bin Karsidi. Jika Sumiran bin Karsadi berhalangan datang dan hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada wali hakim kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk informasi kehadirannya dapat menghubungi Adelia Ayu Andari dengan nomor telepon atau WA 0815-2216-70126. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Banjarmasin, hari ini hari spesial, Alhamdulillah. Miladnya RRI ke-81 tahun. Pendengar RRI Banjarmasin, setiap 11 September, ini menjadi momentum penting bagi Radio Republik Indonesia, karena tanggal 11 September menandai hari lahir RRI, sekaligus hari Radio Nasional pada tanggal 11 September 2026. RRI genap berusia 81 tahun sejak didirikan pada tahun 1945 dan terus menjadi bagian dari perjalanan komunikasi publik Indonesia. Sejarah RRI bermula tidak lama setelah siaran Hoso Kyoko dihentikan 19 Agustus 1945. Situasi tersebut membuat masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Sementara kondisi politik dan keamanan setelah kemerdekaan masih sangat tidak menentu. Dan pada 11 September 1945 pukul 17, 8 tokoh yang sebelumnya aktif di radio bertemu dengan pemerintah di bekas gedung Rat Van Inzi Panjabon, Jakarta. Mereka menyadari radio dibutuhkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat, terutama karena muncul ancaman kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Dan pertemuan tersebut pendengar kemudian melahirkan gagasan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Jawa. Dalam rapat lanjutan yang berlangsung malam harinya, Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Selengkapnya Anda baca di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Selamat pagi, pendengar. Satu informasi kami sampaikan kepada Anda, warga Kalimantan Selatan. Memasuki bulan September, kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita bersama. Di tengah kondisi tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan, termasuk keselamatan listrik. Ada 5 langkah sederhana yang bisa pian lakukan. Pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan, karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan kita bersama. Yang kedua, jika melihat api dekat jaringan listrik, jangan mendekat, jaga jarak dan segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman. Ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat, hindari menggunakan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Yang keempat, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi aman dan tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik berlebih. Dan terakhir, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau terbakar, jangan disentuh. Jauhkan diri dan segera laporkan agar dapat ditangani oleh petugas berwenang. Mari bersama cegah kebakaran, jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutlah, listrik tetap aman, cegah kebakaran dan juga keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Dan pendengar, jangan lupa juga klik ya rri.co.id. Kami selalu membersamai Anda sepanjang hari. Informasi-informasi update, antara lain, Wapres cek kesehatan siswa sekolah rakyat di tengah ancaman asap karhutla bersama laporan Diki Munadi di rri.co.id. Juga ada informasi yang berkenaan dengan informasi yang tentu saja masalah kesehatan juga lengkap mengenai gejala dan cara mencegah diabetes pada generasi muda. Silakan ya Anda klik di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fahruri, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia ini senantiasa menjadi media informasi, edukasi, dan hiburan yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Banjarmasin. Teruslah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa yang menyuarakan informasi yang berkualitas serta mengabdi untuk bangsa dan negara. Sekali lagi, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan himbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di desa Batu Licin Irigasi ke

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini Jumat 11 September 2026.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini Jumat 11 September 2026. Memasuki usia ke-81 tahun, pemerintah Kota Banjarmasin berharap RRI terus menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan terkait penanganan karhutla. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Yuniar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, pemerintah Kota Banjarmasin berharap RRI terus menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Di tengah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax melalui berbagai platform informasi. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun. Momentum tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin yang berharap RRI terus menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR secara khusus menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI dapat terus menjalankan perannya sebagai media publik yang memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya peran media semakin penting di tengah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax melalui berbagai platform informasi. Informasi yang tidak benar tidak hanya dapat menyesatkan masyarakat tetapi juga berpotensi memicu perpecahan. Yamin menilai RRI memiliki posisi strategis dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi yang faktual sekaligus menjadi penyeimbang di tengah derasnya arus informasi digital.
2: Selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan.
3: Harapan serupa disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Kota Banjarmasin, Febri Gara Utama. Ia berharap RRI dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai sinergi antar media dan pemerintah sangat diperlukan agar informasi mengenai program, kebijakan, maupun berbagai perkembangan di daerah dapat tersampaikan secara luas dan tepat kepada masyarakat.
4: Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga terus bisa bersinergi memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat.
3: Memasuki usia 81 tahun, RRI diharapkan tetap konsisten menjalankan fungsi pelayanan informasi publik. Selain itu menjaga kepercayaan masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kartoyo mendorong media RRI untuk terus mengambil peran dalam mengawal aspirasi masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Fitriana Dwi Rahmawati.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, mendorong RRI terus mengambil peran strategis dalam mengawal aspirasi masyarakat Banua di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, RRI memiliki posisi penting sebagai media publik yang mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, masyarakat kini dihadapkan pada beragam informasi yang belum tentu memiliki kebenaran. Kartoyo mengingatkan, judul atau potongan informasi yang tidak utuh dapat mengaburkan fakta dan bahkan membuat pekerjaan pemerintah yang sebenarnya sudah dilakukan dengan baik menjadi salah dipahami. Oleh karena itu, RRI dinilai memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta. Kehadiran media publik juga diharapkan mampu menjadi rujukan masyarakat.

0: ketika muncul informasi yang meragukan atau berpotensi menyesatkan.
1: Di zamannya global ini, tagline-tagline itu kita bisa jadi blur juga, bisa jadi salah paham juga, padahal kita udah ngerjakan yang benar. Nah, hal-hal ini RRI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjawab hoax-hoax yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap RRI selalu mengawal aspirasi masyarakat. Harapan kita sekali di udara, tetap di udara.
0: Dengan kekuatan jaringan dan karakter sebagai media publik, RRI diharapkan mampu memberikan klarifikasi sekaligus menghadirkan ruang dialog bagi masyarakat. Hartoyo berharap sinergi antara RRI, pemerintah daerah, dan DPRD Kalsel terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat yang semakin dinamis. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
4: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
3: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
4: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
5: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
4: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Lintas Banua Pagi.
2: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, harus diprioritaskan. Berikut laporan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
7: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
8: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
7: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga. Kondisi udara belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak.
8: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
9: Ini sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan OMC di sana. Jadi
8: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Solo Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
2: Kejaksaan Negeri Barito Kuala melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi. Operasi ini dilakukan dalam rangka penelusuran aset dan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola keuangan PDAM Barito Kuala tahun 2024 hingga 2025. Selengkapnya dilaporkan reporter Lukmanul Hakim.
10: Itu yang kita masih indikasikan atau kita masih curigai.
11: Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Barito Kuala menyita sejumlah aset milik tersangka berinisial N terkait dugaan korupsi perusahaan daerah air minum atau PDAM Batola. Penyitaan dilakukan usai tim Pitsus menggeledah 8 lokasi selama 7 jam pada Rabu lalu. Kasih Pitsus Kejari Batola, M. Yogi Saputra, mengungkapkan semula penyidik merencanakan penggeledahan di 7 lokasi, namun berkembang menjadi 8 lokasi saat di lapangan.
10: Jadi itu yang kita masih indikasikan atau kita masih curigai. Jadi kita amankan dulu, nanti sambil kita teliti lebih lanjutnya. Untuk sementara ya nanti pasti akan ada, karena kan ini aliran dana ini kan dia terlalu banyak nih cabang ya. Jadi kita telusuri satu-satu gitu. Jadi ini nih bisa dibilang mungkin salah satu dari kegiatan yang kami lakukan. Dan nanti mungkin juga kita tidak menutup kemungkinan kalau memang ada pengembangan atau ada temuan baru, kita jadikan tersangka baru.
11: Dalam perkara ini, Kejari Batola telah memeriksa lebih dari 50 saksi, serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penelusuran aliran dana dan aset masih terus dilakukan karena berpeluang membuka fakta baru terkait kasus yang berpotensi menyebabkan kerugian negara mencapai 15,26 miliar rupiah ini. Sebelumnya, Kejari Batola telah menetapkan 4 tersangka yang merupakan pejabat dan mantan pejabat PDAM. Mereka adalah N selaku Kabak Administrasi dan Keuangan, DJ Staf Administrasi, SMD Direktur PDAM periode 2016 hingga 2020, serta SDN selaku Kasubag Umum. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Saudara, demikian tadi informasi Terkait mengenai Kejaksaan Negeri Barito Kuala melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi. Operasi ini dilakukan dalam rangka penelusuran aset dan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola keuangan PDAM Barito Kuala tahun 2014 hingga 2025.
6: Lintas Banua Pagi.
2: SMK Negeri 4 Banjarmasin terus mendorong pengembangan kompetensi peserta didik melalui berbagai inovasi, salah satunya dengan menghadirkan minuman berbahan bunga telang, hasil kreativitas siswa jurusan perhotelan. Lalu, seperti apa proses pembuatannya? Mari kita ikuti liputannya bersama reporter Rizky Wahyudi.
12: Pendengar dan pemirsa, bunga telang memiliki beragam manfaat mulai dari pewarna alami hingga menjadi minuman berbahan herbal. Dan saat ini saya sedang berada di SMK 4 Banjarmasin untuk melihat proses pembuatan berbahan bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomi. Bagaimana proses pembuatannya? Mari ikuti saya.

0: Di balik kelopak berwarna biru keunguan yang tumbuh sederhana, bunga telang kini menjelma menjadi minuman yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menawarkan manfaat bagi kesehatan. Di tangan para siswa SMKN 4 Banjarmasin, tanaman yang selama ini lebih dikenal sebagai pewarna alami itu disulap menjadi sajian segar yang mengikuti tren minuman kekinian. Inovasi tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran di jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin. Melalui praktik langsung, para siswa diajak mengolah bunga telang menjadi produk yang menarik sekaligus menjadi nilai jual, sehingga keterampilan kuliner dan jiwa kewirausahaan dapat tumbuh secara bersamaan. Guru SMKN 4 Banjarmasin, Fahmilian Hayati, mengatakan minuman bunga telang merupakan hasil kreativitas siswa yang dipadukan dengan berbagai bahan pendukung agar menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teknik mengolah makanan dan minuman, tetapi juga mendorong peserta didik menciptakan produk inovatif yang berpotensi dipasarkan.
1: Ya, yang memang kalau diminum begitu aja kurang sedap. Jadi karena ini sudah go restoran, ya, hasil karya anak, ini mereka memvariasikan dengan mix dengan bahan-bahan lain yang membuat dia jadi lebih enak. Karena memang dari sisi kuliner ya, terutama untuk minuman juga. Jadi resto-resto sekarang minuman berasa bunga telang itu sudah mulai bermunculan. Dan kita juga gak mau kalah dong dengan mereka. Jadi kita bikinlah minuman ini untuk produk anak kita. Kandungan dari bunga telang itu sendiri juga banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan. Terutama untuk kesehatan kulit, untuk kolesterol, kemudian juga untuk kesehatan mata juga ya, untuk antioksidan juga.
0: Selain menghadirkan warna alami yang khas, bunga telang juga dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Tanaman ini dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit dan mata, sekaligus menjadi alternatif pewarna alami yang lebih aman untuk berbagai makanan dan minuman sehingga sejalan dengan gaya hidup sehat. Berbagai kreasi minuman bunga telang pun kerap hadir dalam kegiatan sekolah maupun pameran hasil karya siswa. Penampilannya yang menarik dengan perpaduan warna alami mampu memikat perhatian pengunjung. Sementara cita rasa yang segar menjadi daya tarik tersendiri sekaligus mengenalkan manfaat tanaman herbal kepada masyarakat. Salah seorang siswa SMKN 4 Banjarmasin, Alpian, mengaku menyukai minuman bunga telang hasil kreasi teman-temannya di jurusan perhotelan. Baginya, minuman tersebut tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan sehingga layak menjadi pilihan minuman kekinian yang lebih sehat.
2: Nah, sehat untuk kolesterol, rasanya segar, ada asam, ada rasa recinya juga segar, ada kopi spugularen, ada strawberry reci, sama pistachio.
0: Melalui inovasi sederhana ini, SMKN 4 Banjarmasin berharap karya para siswa dapat terus berkembang menjadi produk unggulan sekolah. Lebih dari sekedar minuman, bunga telang menjadi bukti bahwa kreativitas, pemanfaatan bahan alami, dan semangat berwirausaha mampu melahirkan produk bernilai ekonomi, sekaligus mengajak masyarakat untuk semakin mengenal potensi pangan lokal yang menyehatkan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah inovasi dari siswa jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin dengan mengolah bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomis. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga.
5: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 di kantor di halaman kantor Dispora Kalimantan Selatan. Kamis pagi, kegiatan yang berlangsung sederhana ini menjadi momentum mendorong program pembinaan olahraga sekaligus memperkuat sinergi bersama seluruh mitra strategis. Dan berikut laporan reporter olahraga Robi Angga.
6: Kita mencoba untuk tidak terjebak juga dengan logika podium, tidak mengukurnya semata-mata hanya dari berapa banyak event yang dilakukan.
7: Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup tahun 2026 resmi digelar di Aula Visip ULM pada 8 hingga 9 Agustus 2026. Turnamen tersebut mempertandingkan dua kategori, yakni U23 dan umum, dengan diikuti sebanyak 137 atlet. Ketua Pelaksana Turnamen Sabri Madani, mengatakan bahwa turnamen pada tahun ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari atlet berbagai daerah. Peserta tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Tengah.
6: Kita melakukan apel bersama ini maknai bahwa ingin kita budayakan ya masyarakat yang aktif dan bugar. Kita mencoba untuk tidak terjebak juga dengan logika podium, tidak mengukurnya semata-mata hanya dari berapa banyak event yang dilaksanakan, tapi bagaimana sehatnya masyarakat kita, bagaimana keaktifan mereka dalam berolahraga untuk menuju masyarakat yang bugar.
7: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk bisa terus mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Wakil Wali Kota Banjarmasin, Haja Hananda, yang membuka turnamen mewakili Wali Kota Banjarmasin, mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan tersebut. Menurutnya, olahraga bridge memiliki berbagai manfaat, sekaligus dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kemampuan para atlet.
8: Harapan ke depan, karena tadi ada menyangkut tentang pembinaan, nah kami berharap agar semua atlet, baik yang normal maupun yang disabilitas, itu mendapat perhatian di dalam hal pembinaan ini. Terutama kami akan menyongsong event-event nasional. Jadi kami berharap agar pemerintah memperhatikan terhadap pembinaan ini. Sesuai dengan temanya kan masyarakat aktif dan bugar.
7: Sementara itu Ketua KONI Kota Banjarmasin Haji Hermansyah menilai bahwa turnamen tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan olahraga bridge kepada masyarakat. Ia juga terus mendorong pengurus cabang olahraga bridge untuk bisa terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang mengenal dan tertarik menekuni olahraga tersebut. Insert. Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup 2026 diharapkan menjadi wadah bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas pengalaman kompetisi, sehingga diharapkan mampu mendorong semakin berkembangnya olahraga bridge dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Kota Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
4: Lintas Banua Maju.
5: Saudara, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin. Hari ini Jumat 11 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin Pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yuniar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Indonesia pastinya ya. Pagi hari ini kita akan update juga bagaimana informasi lalu lintas di Banua kita, Kalimantan Selatan dan juga Banjarmasin. Kami sudah tersambung dengan Bribtu Vira dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Selamat pagi Vira.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Ya, silakan untuk menyampaikan update informasi lalu lintas.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Polantas, bersama saya Bribtu Vira dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Jumat 11 September 2026, saya akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan. Melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan untuk yang pertama dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin. Tepatnya di Simpang 4 Gatot Subroto. Kondisi lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Pangeran Hidayatullah terpantau arus lalu lintas tergolong ramai lancar, dan begitu juga dari arah sebaliknya. Dan dari Jalan Sungai Bilu menuju Jalan Sungai Lulut juga ramai lancar. Namun memang terjadi perlambatan percepatan karena menjelang kendaraan traffic light, yang mana bertepatan dengan keberangkatan kerja dan sekolah masyarakat Banjarmasin. Untuk cuaca, cerah dan berasap. Dan selanjutnya, kita lihat situasi arus lalu lintas di Kota Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura, Banjarbaru. Kondisi arus lalu lintas di lokasi ini pada Jalan Ayani saat ini dalam keadaan normal cenderung landai. Namun selepasnya pengendara melaju dengan kecepatan berkisaran 30-40 km per jamnya. Dan begitu juga dari arah sebaliknya. Untuk cuaca cerah namun berasap. Untuk itu kami himbau agar berhati-hati pada saat berkendara, mengingat saat ini kabut mulai tebal dan jarak pandang terbatas. Kepada pengendara khususnya roda 2 agar menggunakan masker untuk kesehatan kita. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas. Untuk dapat mendapatkan informasi mengenai lalu lintas dapat menghubungi kami di Sipolantas 0811-500-3110 dan di media sosial kami di @RTMC di Telantas Polda Kalsel dan @Telantas Polda Kalsel. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Kembali ke studio.
2: Terima kasih untuk Bribtu Vira menyampaikan dari RTMC Polda Kalimantan Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: Selamat pagi pendengar RRI Banjarmasin. Hari ini 11 September 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81. Dan kita akan update juga bagaimana informasi lalu lintas ya di seputar Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin. Ada reporter kami Juma Muhammad. Juma, silakan.
1: Baik, pendengar, arus lalu lintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini terpantau ramai lancar dari pengendara yang beraktivitas di pagi hari ini. Karena memang untuk saat ini proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin akibat dampak dari karhutla diperpanjang, sehingga untuk arus lalu lintas relatif lebih aman karena tidak ada orang tua yang pergi mengantar anaknya ke sekolah. Hanya saja beberapa masyarakat yang beraktivitas atau turun bekerja di pagi hari ini yang terpantau, baik itu yang datang dari arah Hambat Yani atau luar kota ataupun sebaliknya menuju luar kota. Di tempat kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini juga terpantau sedang dilaksanakan upacara HUT peringatan ke-81 Radio Republik Indonesia yang saat ini tengah berlangsung, di mana pengibaran bendera sangsaka merah putih saat ini tengah berlangsung dalam prosesi upacara tersebut. Dan untuk kondisi cuaca juga terpantau cerah, namun cukup berkabut akibat terjadinya kebakaran lahan tadi malam di kawasan Pemurus Banjarmasin, sehingga mengakibatkan di pagi hari ini cuaca cukup berkabut, sehingga kami menghimbau ataupun menyarankan kepada masyarakat yang beraktivitas di pagi hari ini untuk menggunakan masker agar terhindar dari paparan langsung dari kabut asap yang tengah terjadi pada pagi hari ini. Demikian dari kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5, Juma Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Juma Muhammad melaporkan.
2: WhatsApp 0811-5111-410.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar RRI, kita akan update informasi cuaca langsung bersama prakirawan BMKG Samsudinor. Ada Bayu Kencana di sana. Selamat pagi, Mas Bayu.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan untuk menyampaikan informasi cuaca.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah. Selanjutnya saya akan bacakan rekan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Arah angin diperkirakan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 35 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 38 hingga 95%. Selanjutnya, perkiraan untuk di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan, cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, informasi perkiraan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perkirawan BMKG Samsudinor Banjarmasin. Terima kasih.
1: Terima kasih perkirawan BMKG Samsudinor Bayu Kencana melaporkan.
0: Demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinor Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, mempaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis.